Sukacita bukan karena keadaan, tetapi karena kasih setia Tuhan. Hardliner, berjalanlah bersama Tuhan, sebab di dalamnya ada sukacita yang berlimpah-limpah.

Shalom Hardliner. Sebagian besar orang saat ini menghabiskan waktu di media sosial maupun di dunia digital. Informasi yang terus datang dan silih berganti, namun kenyataannya masih banyak orang yang belum mendengar kabar tentang kasih, pengharapan, dan keselamatan di dalam Kristus. Melalui Yaski Radio di yaskiradio.com, Yaski TV di YouTube, serta media sosial Instagram, TikTok, Facebook, Yayasan Yaski terus menghadirkan konten untuk membangun iman dan menjangkau lebih banyak orang melalui media digital. Ayo, dukung pelayanan ini melalui doa Anda dan ambil bagian sesuai dengan yang Tuhan gerakkan di hati Anda. Kunjungi yaski.co.id dan mari bersama kita menyampaikan kabar baik melalui media. Tuhan Yesus memberkati.

0: Berikut ini Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang Gado-Gado Boplo.
1: Halo, saya Calvin Hartono. Saya di Boplo Resto sering melakukan kesalahan sebagai berikut. Salah pilih karyawan, salah pilih lokasi, salah hitung investasi, dan salah pilih investor pun pernah kami lakukan. Semua hal tersebut membuat kami belajar menjadi untuk memilih yang lebih tepat. Kesalahan kami itu semua kami pelajari, kami catat, kami tulis jalan keluarnya, sehingga ke depannya kami lebih paham dan tidak mengalami kesalahan yang sama. Ingat, rentetan kesalahan bukan membuat Anda menjadi jelek, akan tetapi membuat Anda menjadi lebih bijaksana dalam memilih. Saya Calvin Hartono, generasi kedua Gado-Gado Boplo.

0: lagi pusing tujuh keliling mikirin konsep wedding yang lengkap tapi nggak bikin kantong bolong? Tenang, Pega Hotel Gading Serpong punya solusinya.
1: Mau konsep intimate yang hangat atau perayaan yang megah, semua bisa diwujudkan bebas stres. Tinggal pilih paket impian kamu. Intimate Wedding Package mulai dari 18 juta rupiah net untuk 50 pax. Sudah lengkap dapat buffet, dekorasi, MC, dokumentasi, sampai wedding organizer.
0: Hingga paket Platinum Wedding merupakan paket all-in 50 juta rupiah net untuk 150 pax. Sudah dapat dekorasi, band, MC, dokumentasi, dan wedding organizer. Lengkap banget kan? Jadi siap melangkah ke pelaminan.
1: Yuk hubungi Vega Hotel Gading Serpong sekarang juga via WhatsApp di 0811-9889-6999 atau telepon ke 0212920599 atau kunjungi paradordeshotels.com.
0: Informasi reservasi dapat menghubungi di nomor WhatsApp di 0811-1901-8999 atau email ke reservation@vegahotelserpong.com.
2: Jamu-jamu. Jamu, Pak. Monggo. Ada jamu pegelinu, ada jamu seger waras.
3: Kalau jamu buat nambah semangat, ada nggak, Mbak?
4: Kalau mau nambah semangat, ya cuma satu, Pak. Dengerin Morning Espresso dari hari Senin sampai Kamis, dari jam 8 sampai jam 10 pagi bersama Dika Arwan dan Ragil Z, hanya di 100,6 Heartland FM.
3: Wah, kalau begitu pesen satu ya, Mbak.

0: 100,6 Heartline Radio, your family station. Hai hai, selamat pagi Heartliner semuanya. Apa kabarnya di pagi hari ini? Senang sekali kita kembali hadir di program kesayangan Anda di Goal Generation of a Life. Bersama dengan Oktrin tentunya akan menemani Anda hingga 2 jam ke depan. Dan di pagi hari ini Heartliner, Oktrin tidak seorang diri. Sudah ditemani dengan tandem dari peserta Mic On kedua. Siapakah dia?
1: Halo, kita ketemu lagi sama Tami di sini.
0: Sama Tami di sini. Tami adalah salah satu peserta Mic On, yes, batch yang kedua.
1: Betul, Kak Oktrin.
0: Menemani Oktrin di minggu lalu, di hari libur. Oh, bukan minggu lalu ya, minggu ini.
1: Juga, betul.
0: Iya, benar banget. Dan di hari Sabtu ini ditemani lagi. Oh, senang banget loh. Aku enggak dibiarkan sendiri. Dan Tami, di pagi hari ini kita tidak hanya berdua.
1: Benar.
0: Sudah hadir bintang tamu kita yang sangat
1: paling
0: bersinar.
1: Ganteng ini ya. Yang paling ganteng seruangan ini.
0: Seruangan, karena memang cuma dia seorang diri laki-laki. Sudah hadir di pagi hari ini di studio Heartline, Kak Hizkia Abdul Jaya.
2: Halo.
0: Halo Kak Hizkia.
2: Halo para pendengar semuanya.
0: Apa kabarnya nih Kak Hizkia? Aku panggilnya tadi Kia aja ya.
2: Kia aja. Memang panggilannya Kia.
0: Oke, baiklah. Enggak mau Hizkia lengkap-lengkap gitu ya.
2: Boleh juga. Bebas aja.
0: Tapi lebih nyaman
2: itu
0: dipanggilnya Kak Kia ya.
2: Itu panggilan sehari-hari.
0: Oke, baiklah. Apa kabarnya nih Kak? Sehat, aman?
2: Puji Tuhan. Sehat, baik,
0: okay, ya kan,
2: dalam lindungan Tuhan.
0: Amin. Kalau Kak Tami nih, gimana kabarnya?
1: Sangat sehat.
0: Sangat sehat.
1: Semangat.
0: Heartliner pasti penasaran kan dengan wajah berbinarnya mereka. Yang penasaran, yang sedang mendengarkan kita di streaming di www.heartline.co.id, mendengarkan via aplikasi Jalur Hati, juga di frekuensi kita 100,6 FM. Penasaran yang mana nih? Yang belum kenal dengan Kak Utami atau yang ingin berkenalan juga dengan Kak Hizkia ya? Langsung saja meluncur di live akun TikTok kita di akunnya Heartline FM. Kak Hizkia di pagi hari ini adalah seorang music teacher.
1: Yes,
0: kita mau,
1: betul,
0: kita penasaran dengan seorang Kak Hizkia di usia yang masih muda. Nanti dia kenalin sendiri deh usianya berapa. Mungkin boleh nih Kak Hizkia diceritain sedikit tentang diri kamu. Asalnya dari mana, usianya berapa, hobi, status, lulusan universitas mana, dan sekarang lagi sibuk apain sih?
2: Oke, nama aku, nama panjangnya Hizkia Abdul Jaya. Tahun ini puji Tuhan usianya baru 27 tahun.
0: Okay.
2: Lulusan dari Harvest International Theology Seminary, dekat sini juga. Lulusan musik gereja atau sarjana kesenian. Dan saat ini kesibukannya lagi banyak ngajar di sekolah.
0: Oke. Kalau hobinya apa nih?
2: Kalau hobinya gak jauh-jauh dari musik
0: dari
2: juga
0: musik, okay.
2: Karena ngajar musik juga. Dan juga mungkin makan atau masak ya.
0: Oke, okay, baiklah.
2: Lagi sering coba-coba masak juga.
0: Oke, okay. Kalau hobi masak memang temennya itu makan.
2: Betul.
0: Ya? Tapi ada juga tuh yang hobi masak yang disuruh makan orang lain.
2: Betul.
0: Oke. Wah, di usia 27 tahun ya. Tadi dia adalah seorang music teacher. PYP music teacher. Kalau boleh tahu nih udah berapa lama sih Kak menjalani profesi ini?
2: Aku sebenarnya masih tergolong baru. Aku masih sekitar 2 tahun di edukasi ya. Jadi PYP music teacher itu tuh artinya primary year program. Itu biasanya di sekolah-sekolah IB. Ya. IB school di Jakarta ada banyak sih. Kebetulan aku di daerah Bintaro.
0: Oke. Nah, apa nih yang bikin Kakak tertarik pada akhirnya memilih berkarir di dunia pendidikan dan dunia musik ini?
2: Sebenarnya backgroundnya aku sebenarnya suka sama ngajar itu karena senang aja melihat orang itu jadi terbuka atau jadi tahu apa yang mereka nggak tahu gitu. Terutama di bagian musik ya. Jadi balik lagi tadi kita sempat ngobrol, banyak orang yang taunya kalau musik itu ternyata cuma main doang atau perform doang. Ternyata banyak loh, misalkan teori musiknya, abis itu ekspresi musik gitu ya kan, yang lebih formal ya jalurnya gitu ya kan. Dan untuk sekolah-sekolah ini sebenarnya mereka cukup concern mereka cukup bagus ya, karena mereka menempatkan subjek-subjek kesenian ini sebagai subjek utama juga. Jadi bukan subjek cadangan atau kayak ekstrakurikuler aja, tapi mereka menempatkan musik, visual art, film sama teater itu sebagai subjek seperti matematika atau Inggris gitu.
0: Oh, wow, menarik sekali nih. Ya. Kau tapi mau tanya-tanya juga boleh ya?
1: Dong. Itu nyambung banget ya. Tadi kita ngobrol-ngobrol ya. Kalau berarti Hizkia itu udah dari kapan sih senang bermusik gitu ya? Sampai akhirnya memilih bahwa oh ya udah aku akan menjalani ini sebagai satu pilihan atau pekerjaan ya gitu.
2: Menarik banget. Jadi dulu itu umur 5 tahun, orang tua saya itu ngelihat kayaknya nih anak kalau ngikutin beat atau ngikutin rhythm itu kayaknya bisa deh. Jadi alat musik pertamaku justru bukan alat musik yang aku sekarang mainin.
0: Apa
2: dulu
0: tuh?
2: Aku mainnya drum. Gitu. Karena orang tua bilang, "Wah, rhythmnya sepertinya tidak off tempo ya." Jadi makanya dibeliinlah drum. Jadi saya main drum sampai kelas 4. Nah, setelah itu tiba-tiba papa saya tiba-tiba bilang, "Kamu harus latihan piano." Tiba-tiba gitu, harus latihan piano. Waduh. Piano, piano kan beda ya.
0: Beda,
2: drum kan
0: beda
2: lebih
0: banget,
2: lebih ekspresif, lebih bebas gitu ya kan. Tapi piano nih kayak harus kayak disiplin, harus ya terus
0: detail
2: itu.
0: Detail juga ya.
2: Iya. Jadi sebenarnya latar belakang aku main musik itu sebenarnya memang suka, tapi untuk beberapa hal, untuk prosesnya itu sebenarnya aku dididik cukup keras sebenarnya untuk kayak kamu harus bisa main piano gitu ya kan, karena ini nanti berguna banget di kemudian hari. Walaupun kamu belum tahu sekarang, tapi nanti kamu akan ngerti kenapa kamu belajar ini gitu. Akhirnya dilatihlah dengan segala cara gitu ya kan, dengan penuh air mata dan
0: bercucuran keringat.
2: Ya, jadinya dari situ akhirnya saya belajar musik, belajar musik, belajar musik, belajar musik, belajar musik, dididik sama orang tua gitu ya kan, sampai akhirnya di usia SMK itu memang tadi saya juga bahas ya, karena jadi umur kelas 3 SD saya ditarik dari sekolah biasa untuk sekolah homeschooling. Tapi tidak mengikuti program homeschooling yang mungkin banyak pendengar tahu ya. Jadi ikutnya namanya PKBM, itu paket A, paket B. Itu paket A setara dengan SD, paket B setara dengan SMP. Nah, kalau misalkan akhirnya dulu karena ada perubahan sistem lah ya di pendidikan, jadi saya hitungannya seperti telat gitu ya kan, masuk ke SMK-nya. Gitu. Pada saat itu saya tanya orang tua, saya mau cari uang aja atau cari ilmu. Dan mereka kebetulan ngomongnya, kamu cari ilmu aja dulu gitu. Dan akhirnya saya masuk SMK musik. Habis after SMK musik baru saya ngelanjutin ke S1 di Hits ini, di Harvest itu.
1: Perjalanannya luar biasa ya, Kak Oktrin gitu.
0: Iya, dan benar banget ya, sudah kelihatan potensinya dari masa kecil. Dan bersyukurnya punya orang tua yang mendukung juga. Sangat suportif, bahkan disiplin banget. Kayak tadi bilangnya, diajarin cukup tegas.
1: Kayak atlet ya, pemusik juga ya sebenarnya disiplinnya.
2: Betul, betul, karena memang harus ada endurance kan. Rata-rata musisi-musisi yang memang jadi ya, saya sih salah satu yang hampir jadi. Maksudnya yang berhasil berkarya di Indonesia ini, rata-rata keluarganya itu memang cukup keras. Ada beberapa yang cukup keras atau mereka keras sama diri sendiri. Salah satunya dulu orang tua saya itu dulu memang musisi juga. Beliau itu dulu latihan sehari 8 jam.
0: Itu konsisten piano. Setiap hari pasti
2: 8 jam.
1: Kayak atlet kan.
2: Iya, jadi banyak orang yang kayak, enggak ini mau hobi doang, jamming-jamming. Ternyata mereka yang memang maestro-maestro ini memang menghabiskan waktunya justru di kesendirian mereka ketika latihan.
0: Baiklah. Jadi kalau mungkin hardliner di luar sana berpikir musik itu kayak hal yang untuk ngisi-ngisi hobi doang, aja. Hobi-hobi aja, seneng-seneng doang. Ternyata enggak yang sesederhana itu hardliner ya. ada bahkan SMK musiknya juga, jurusan musiknya juga, dan yang dibahas di dalamnya nggak yang sederhana yang kita pikirkan. Betul. Gitu ya. Dan orang-orang musisi-musisi ini, maestro-maestro tadi disebutkan, yeah, ya, yeah, ternyata juga ada waktu-waktu yang ditentukan supaya apa ya, potensi dalam diri juga kan harus semakin berkembang ya, jangan stuck di situ-situ aja. Karena itu juga perlu disiplin dalam hal kita belajarnya gitu ya. Kayak tadi dikatakan konsisten 8 jam per hari. Kirain kayak ya udahlah diisi
2: itu,
0: di waktu
2: itu bukan saya sih. Saya maksimal orang tua ya? Paling hebat 2 jam.
1: 2 jam, oke.
2: Iya, itu aja udah gak nyaman banget ya, okay, gitu ya kan, maksudnya udah risih gitu,
0: iya,
2: ya kan.
0: Berarti tapi beda orang ya.
2: Iya, beda orang, apalagi zaman sekarang kan challenge-nya kita ada layar.
0: Oke, okay, iya benar.
2: Zaman dulu kan mereka kan gak ada layar ya, gak ada gadget gitu ya kan. Kalau kita lagi latihan, ting, ya udah itu selesai itu ya kan, ngelihat ngecek ya kan gitu.
0: Lupa lah udah itu latihannya.
2: Iya, jadi
0: memang sekarang tantangannya udah banyak ya gitu ya. Untuk kita terus disiplin ini memang tantangannya banyak. Gangguannya banyak. Betul. Gitu ya. Bagaimana
1: distraksi
0: kita juga
1: ya, kita
0: distraksinya juga banyak nih. Apalagi nih yang mau ditanyain Utami.
1: Nah, kalau tadi kan kita udah dengar ya sejarahnya atau perjalanan hidupnya Kak Hizkia, tapi kita belum dengar nih kok sampai tiba-tiba memutuskan untuk jadi pengajar nih Kak Hizkia.
2: Oke. Okay. Ini ada jadi pertama itu kenapa jadi pengajar, karena jujur untuk profesi musik ya. Jadi sebenarnya kan ada banyak ya, ada musik player, ada musisi, ada musik arranger gitu ya kan, atau produser, ada juga misalkan kayak session player dan yang lain-lain. Dan waktu itu dalam benak saya pikir cuman kayaknya kalau yang jalan-jalan yang ini gitu ya kan memang butuh lebih banyak hustle atau lebih banyak kerja keras di awal memang, tapi nanti kedepannya itu akan membuahkan hasilnya, itu akan terus-terusan gitu. Okay. Ya kan? Tapi kalau misalkan saya waktu itu saya butuh yang konsisten secara income, secara dan lain-lain. Dan apa yang membuat saya jadi guru itu karena saya juga dulunya beberapa kali sempat ngajar kayak di kampus saja. Saya beberapa kali kayak suka sih, maksudnya kayak sharing sama teman-teman. Yang balik lagi ya, seneng lihat orang yang belum tahu ketika di sharing ternyata oh gitu ya. Nah, itu tuh senang aja ngeliat mereka akhirnya mereka tahu gitu ya kan. Nah, dari bekal itu gitu ya kan, apalagi kalau misalkan saya latar belakang misalnya kayak di gereja, ngajar sekolah minggu, ngajar remaja gitu ya kan. Akhirnya saya pikir kayaknya saya bisa nih ngajar musik dengan apa yang saya sudah belajar. Saya mau ah gitu ya kan. Dengan kenekatan, saya bilangnya tetap nekat ya. Karena sekolah yang saya masukin ini itu National School dulu, sekarang namanya Intercultural School karena ada perubahan nama. Mereka rata-rata berbasis bahasa Inggris kan. Jadi kita ngajar full in English gitu ya kan. Nah, itu challenge-nya tuh. Musik yang saya tahu kan bahasanya bisa bahasa Indonesia. Paling istilah musik aja yang saya tahu dalam bahasa Inggris kan. Tapi waktu pas saya akhirnya saya memberanikan diri deh, saya ngelamar kerja gitu dan puji Tuhannya memang keterima gitu ya kan. Dan disitulah mulai melihat bagaimana sekarang generasi sekarang. Kemarin kebetulan saya ada sharing tuh sama kita ada pertemuan sharing soal gimana Gen A sekarang kan Gen A kan.
0: Iya benar.
2: Gen A itu tuh behaviornya atau kebiasaan mereka tuh kayak gimana sih di sekolah gitu ya. Dan unik-unik gitu ya kan. Beda gitu sama yang Gen Z, apalagi milenial tuh udah beda.
0: Jauh ya.
2: Udah agak udah lumayan beda karena mereka sudah terpapar teknologi dari bayi mungkin ya. Jadi memang ada. Nah, itu keingin tahuan dan kesukaan saya melihat orang lain akhirnya suka gitu, suka musik dan lain-lain, itu membuat saya jadi tertarik untuk ngajar.
1: Basicnya passionnya tuh itu. Ingin membuat orang lain tahu. Nah, itu aja udah jadi passion ya sebenarnya untuk mengajar.
0: Benar banget.
1: Nah, tapi perjalanan dan pengalamannya Kak Hizkia, meskipun tadi humble banget ya Kak Hizkia ya, tapi ternyata pas kita lihat gitu ya, kita stalking.
0: Kita stalking
1: itu Kak Hizkia tuh punya banyak prestasi sebenarnya gitu ya. Ada IB Teacher Certificate, kemudian ada runner up musikalisasi puisi nasional di 2019. Nah, itu
0: itu juga ada Silver
1: PES Parawi 2022 MPG. Nah, itu ceritain dong Kak Hizkia sama kita-kita nih dan headliner ya, gimana sih kamu tuh bisa mencapai prestasi-prestasi ini?
2: Jadi kalau IB Certificate itu memang ada program dari sekolah-sekolah ini yang mengharuskan kita untuk belajar. Jadi di itulah sebenarnya yang saya harapkan ini terjadi di semua sekolah di Indonesia ya. Jadi bagaimana guru-guru itu bukan dituntut untuk mengajar, tapi mereka difasilitasi untuk tetap belajar. Itu yang mungkin poin plus ya di beberapa sekolah swasta yang saat ini ada. Jadi IB Certificate itu dari situ. Nah kalau untuk musikalisasi puisi itu kebetulan memang percaya gak percaya itu saya masih sekolah di tahun itu. Karena kan saya tadi bilang karena ada sistem yang perubahan.
0: Oh iya benar-benar.
2: Jadi makanya membuat saya terlihat terlambat sekolah. Iya. Jadi ketika saya SMK musik, di situ dari sekolah tersebut ya, dibilang ini ada lomba nih musikalisasi puisi. Bagaimana intinya sih dibahasakannya itu adalah bagaimana membuat puisi jadi lagu sebenarnya, bahasa kasarnya ya.
0: Makanya
2: seperti
0: musikalisasi
2: itu.
0: Puisi namanya. Iya,
2: gitu, memusikkan puisi gitu ya. Nah, di situ kami dibentuk beberapa orang gitu ya kan. Itu 2 tahun sebenarnya, 2018 dan 2019. 2018 aku masih belum sebagai player. Jadi aku waktu itu sebagai pendukung aja. Jadi yang bantuin kita sama-sama aransemen bareng-bareng lah waktu itu. Dan akhirnya waktu pas lagi 2019 kita akhirnya maju gitu ya kan sebagai tim yang baru lagi. Habis itu puji Tuhan di DKI kita menang lagi. Jadi itu di DKI kita juara satu berturut-turut back to back. Iya, di sekolah. Jadi sekolah yang sama back to back ya.
0: Luar biasa.
2: Waktu itu ada hal yang lucu.
0: Apa tuh?
2: Kalau misalkan kita kan namanya SMK musik ya.
0: Iya.
2: Seluruh Jakarta itu tuh yang maksudnya kontingen kita ini tuh tahu bahwa kita itu sekolah musik. Gitu ya kan. Jadi kata guru saya gini, pokoknya kalau misalkan kita menang itu harus, kalau misalkan kalah itu malu. Kenapa? Karena
1: agak burden ya.
2: Iya, kenapa? Karena orang akan ngomong gini, kalau misalkan kita menang, pantes lah mereka sekolah musik, gitu ya kan. Terus kalau misalkan kita kalah, katanya sekolah musik kok kalah. Jadi serba salah kan. Jadi better option kan kita menang.
0: Menang, iya benar. Gak apa-apa. Tapi, walaupun gak dipuji pun setidaknya menang.
1: Gak ada pilihan lain ya.
2: Makanya sebenarnya kasih saya juga gak enak sama sekolah-sekolah lain, karena di situ sekolah-sekolah lain udah pada males ketika kita maju, karena mereka udah pikir ini udah SMK musik, udah mereka udah hari-hari udah belajarnya musik gitu ya kan. Dan puji Tuhan, Tuhan bawa sampai nasional. Dan di nasional memang kita akhirnya dapat juara dua. Jadi kayak runner up lah ya, itu hitungannya juara dua nasional gitu ya kan. Tapi Tuhan kasih kesempatan kita itu tim ini tuh tampil kayaknya 2-3 kali itu di Kementerian Pendidikan. Dulu zamannya Pak Nadiem Makarim gitu ya kan. Jadi kita tampil di situ berapa kali gitu ya kan. Seperti itu. Kalau yang terakhir West Parawi itu dari kampus juga, tapi waktu itu kita ada diikut sertakan dan lolos sampai nasional. Tapi memang karena persiapannya jujur itu sangat mepet sekali. Maka sebenarnya silver itu PES Parawi kan sebenarnya goldnya banyak, silvernya banyak ya. Ya kita dari salah satu silver itulah. Ya lumayan lah ya.
0: Tapi itu pun udah sebuah prestasi. Betul. Ya gitu ya, luar biasa sekali loh.
2: Dan fakta lucunya latihannya di Heartline.
0: Iya.
2: Wow.
0: Sayangnya saat itu kita belum di sini ya tapi ya.
1: Kalau udah di sini kita bisa menyaksikan nih latihan-latihannya ya.
0: Kok bisa di Heartline ya?
1: Wow, keren.
0: Oke, wow, ini Heartliner, perbincangan yang luar biasa. Baru di segmen pertama udah sangat seru dan mulai panas-panas nih. Jadi untuk Heartliner yang ingin bertanya seputaran kehidupan oleh seorang Kak Hizkia, bagaimana dia jadi seorang music teacher dan kehidupan lainnya ya Heartliner ya. Boleh banget dengan prestasi-prestasinya. Ingin bertanya-tanya mungkin ada trip and trick apa nih Kak? Boleh juga ya, bisa menghubungi line interaktif kami di 0819269000. Namun sebelum kita break, kita mau sapa-sapa dulu nih untuk Heartliner yang bergabung di live akun TikTok kita di akunnya Heartline FM. Ada Kak Eva Tio nih. Hai hai Kak Eva Tio. Katanya semangat ya guys. Dia menyemangati kita bertiga pastinya. Betul. Lalu ada Pak Jose Timur juga pagi. Selamat pagi juga Pak Jose. Lalu bergabung Pak Yo. Pagi Kakak Octrin with Friends. Karena dia gak tahu nih. Pak Yo, kita bersama dengan Kak Utami, salah satu peserta Mic On Batch yang kedua.
1: Halo Pak
0: dan
1: Yo.
0: Dan bintang tamu kita di pagi hari ini bernama Kak Hiskia. Lalu tadi Kak Pak Yo bilang, angkat aku jadi muridmu suhu Hiskia.
2: Sama-sama masih belajar, sama-sama masih belajar.
0: Oke, dan Kak Eva juga bilang nih, mau tanya-tanya, guys, kita ini sebagai guru musik nih. Mungkin yang juga tertarik di musik, kebetulan kemarin di salah satu program kita nih, Kak Hiskia, kita bahas-bahas tentang musik juga nih, alat musiknya gitu ya. Tapi kita lebih mengarah ke biasanya kamu diwakilkan, kalau misalnya mau diwakilkan karakter kamu dengan satu alat musik, pilih alat musik apa tuh? Nah tuh itu cukup banyak yang ikut kasih pendapatnya gitu ya. Nah mungkin juga pasti banyak hardliner yang penasaran dengan dunia musik. Cocok banget ini, kita hadirkan sumber yang terpercaya. Jadi boleh ya hardliner, sekali lagi ingin bertanya seputaran musik, juga mungkin mau minta trik and tipsnya ya Kak ya. Bisa gabungan di line WhatsApp kita di 0819269000. Atau yang sedang stay nih di live akun TikTok kita, ada berapa orang memang ini aku baca satu-satu habis waktunya nanti ya. Selamat pagi semuanya. Langsung saja berikan komentarmu di live akun TikTok kita. Yang sudah follow juga boleh banget. Aku suka musik pas nih sepertinya, kata Pak Yo. Boleh Pak Yo, mau tanya-tanya apa di cicil-cicil juga pertanyaannya, boleh nanti kita jawab ya. Sesaat lagi, yes. Stay tune di 100,6 FM.

0: Cerdas Berbisnis. Berbisnis bersama Mukti Wibawa, seorang master marketer, business coach, ahli strategi bisnis, pemasaran digital, dan perilaku konsumen. Beliau fasilitator lokakarya bersertifikat metode Lego Serious Play, aktivitas konstruksi dengan balok-balok Lego untuk membuka pemikiran bawah sadar dan memecahkan akar masalah kompleks secara kreatif.
1: Yang viral belum tentu bertahan. Di era media sosial, viral sering dianggap sukses. Satu video jutaan penonton, satu konten ribuan komentar, satu produk habis dalam hitungan jam, kelihatannya luar biasa. Tapi pertanyaan penting, setelah viral, lalu apa? Hardliners, karena viral dan bertahan adalah dua hal yang berbeda. Viral mencari perhatian, bertahan kepercayaan. Viral bisa datang dalam semalam, tapi kepercayaan bisa dibangun bertahun-tahun. Masalahnya, banyak bisnis rela melakukan apa saja demi viral. Mencari sensasi, mencari kontroversi, mengejar angka, tapi lupa membangun alasan kenapa pelanggan harus membeli. Pelanggan mungkin datang karena penasaran, tapi mereka kembali dan bertahan karena puas. Dan kepuasan tidak bisa dipalsukan. Banyak bisnis yang sangat viral lalu hilang karena tidak siap melayani lonjakan pelanggan, tidak siap menjaga kualitas, tidak siap mempertahankan ekspektasi pelanggan. Mereka sibuk menjadi terkenal, tapi lupa menjadi baik. Jangan salah, viral itu bagus, sangat bagus. Tapi viral hanya pintu masuk, bukan tujuan akhir bisnis. Tujuan akhir bisnis adalah loyalitas pelanggan. Pelanggan kembali membeli hingga bisnis tetap hidup saat sudah tidak viral. Karena lampu panggung tidak selamanya menyala. Suatu hari perhatian akan pindah. Dan saat itu terjadi, hanya bisnis yang punya nilai yang akan bertahan. Dan ingat hardliners, jangan hanya bertanya bagaimana menjadi viral, tanyakan juga bagaimana tetap relevan dan punya nilai setelah viral. Hardliners, saya Mukti Wibawa. Untuk konsultasi dan pelatihan bisnis dengan metode Lego Serious Play, silakan menghubungi saya di Hardline FM atau melalui email muktiwibawa.lego@gmail.com.
2: This is Hardline Radio, your

0: masih sering sulit tidur, sudah berbaring lama tapi mata tetap terjaga, jangan biarkan kualitas tidur menurun dan mengganggu aktivitas Anda esok hari. Kini hadir IpSleep, kapsul herbal yang mengandung 3 kombinasi ekstrak herbal pilihan yang bekerja saling melengkapi. Ekstrak akar valerian membantu menenangkan sistem saraf dan mempercepat rasa kantuk. Daun pegagan membantu menenangkan pikiran serta mengurangi stres dan kecemasan. Dan biji pala yang membantu meredakan ketegangan, nyeri, dan memberikan efek relaksasi pada tubuh.
1: Perpaduan ketiganya bekerja secara sinergis, membantu tidur Anda lebih berkualitas, tidur lebih nyenyak, dan bangun dengan tubuh yang lebih segar. Produk sudah terdaftar BPOM dan bersertifikat halal.
0: Untuk pemesanan, kunjungi Instagram, TikTok, YouTube, dan Marketplace Helta Naturalis atau WhatsApp 0821-1395-7120. Sekali lagi, ke WhatsApp 0821-1395-7120.
1: IpSleep, tidur berkualitas, bangun pun lebih segar.

0: Kembali bersama dengan Oktrin dan juga ada Tami. Dan guest kita hari ini nih, Heartliner, masih di program Goal yang akan menemani Anda hingga pukul 10 pagi nanti. Masih kita tanya-tanya tentang kehidupannya dan juga prestasi-prestasinya tentunya ya, Heartliner. Nah nih Kak Hizkia, menjadi PYP Music Teacher pasti punya tantangan ya, banyak tantangan tersendiri punya profesi ini. Nah, apa nih yang menjadi hal yang banyak Kak Hizkia pelajari, justru dapatnya itu dari murid-murid gitu ya. Mungkin harusnya kan kita pengajar, tapi kita juga mendapatkan sesuatu dari murid-murid kita gitu. Atau mungkin kayak kita-kita ini, kami berdua, Kak Utami, masih bisa gak ya daftar?
1: Kita jadi apa, pengen jadi muridnya nih.
0: Kita udah kedaluwarsa nih. Gimana nih Kak Hizkia?
2: Iya, kalau misalkan obstacle atau tantangan di ngajar itu cukup banyak ya, karena kita berhadapan dengan generasi yang transisi. Ada yang generasinya masih transisi dari Gen Z ke Gen A, ada yang sudah Gen A. Ada yang masih baby-baby gitu ya kan, dan anak-anak sekarang ini, khususnya untuk di sekolah-sekolah SPK atau international school atau intercultural school ya, mereka itu rata-rata tuh kritis. Jadi kritisnya itu tuh dalam artian, misalkan mereka kita suruh diam karena mungkin berisik gitu ya kan. Mereka terus misalkan kita tunjuk satu orang dan mereka akan tanya, kenapa, saya salah apa? Jadi sesimpel itu aja, guru harus bisa menjelaskan bagaimana kenapa mereka itu harus diam. Gitu. Kita harus ngejelasin kenapa apakah itu apa yang kamu lakukan ini mengganggu teman-teman kamu yang sedang belajar, atau misalkan apa yang kamu lakukan ini mungkin menginterap apa yang guru sedang sampaikan, gitu. Paling enggak mungkin mereka lagi diem, tapi memang mereka sekarang bahasa-bahasanya aja banyak kan. Kita di sekolah ada namanya rage baiting. Rage baiting itu tuh mancing emosi.
0: Istilahnya ya.
2: Gitu ya kan. Terus habis itu macam-macam lah gitu ya kan. Rage baiting tuh kalau misalnya di kelas tuh Pak, dia rage baiting aku. Maksudnya dia tuh dia mancing emosi aku. Jadi dia nah itu dia. Uniknya zaman sekarang anak-anak itu pinter banget mengekspresikan diri mereka sendiri. Zaman dulu kita kan kalau misalkan mau, misalkan kita lagi sedih, kita lagi bahkan even lagi sakit, kita aja kalau sedih kelas, kalau udah lagi sakit udahlah, kita memang lagi sekolah sakit-sakit ya kan, pilek-pilek, pusing-pusing, hajar aja sampai pingsan baru dibawa ke UKS kan. Kalau mereka enggak, bahkan perasaan aja well-being mereka tuh mereka tahu mereka harus ekspresiin ya. Makanya sesimpel mereka enggak terima kalau kami, kalau kita tegur karena mereka berisik atau karena mereka ribut sama temennya, karena dia merasa dia di rage baiting temennya. Dia merasa saya dipancing emosi saya dan saya itu layak marah. Gitu loh. Jadi sesimpel itu, dan aku ngeliat kayak wah, ternyata udah sekompleks itu ya. Bahkan masalah perasaan ini tuh mereka udah bisa ekspres gitu ya kan. Positifnya adalah mereka itu jadi anak-anak yang lebih kritis, anak-anak yang lebih berani tampil, anak-anak yang berani memberikan pendapat, berani lebih di depan lah gitu ya kan. Dan secara kolaboratif mereka jadi berani mengungkapkan pendapat mereka. Jadi kalau mereka lagi grup, lagi apa, kerja kelompok gitu ya kan. Gak ada tuh kalau zaman dulu kayak ngelihat ada anak yang diem doang. Dia yang bagian udah kamu bagian nulis-nulis aja. Atau kamu nanti bagian ngambil barang aja. Kalau ini hampir semuanya, hampir semuanya tetap ada anak yang berdiam. Tapi untuk kategori introvertnya mereka aja, mereka masih bisa mengungkapkan pendapat. Jadi itu dari behaviornya mereka ya. Tapi dari segi proses belajar mereka itu kebagi-bagi tetap. Itu setiap anak kan beda ya.
0: Beda-beda ya.
2: Jadi ada yang tetap, ada yang eager, ada yang kayak ambisius, ada juga yang memang mediocre tuh, berarti yang kayak ya udah, kayak maksudnya di kelas dia belajar aja gitu ya kan, mengerjakan tugas selesai tepat waktu, tapi enggak yang kalau ditanya dia jawab. Gitu maksudnya, yang kayak kalau dia enggak tahu dia akan bilang enggak tahu. Dia enggak, kalau yang ambisius kan pasti akan
0: berusaha untuk apa
2: itu loh ya gitu ya kan. Nah, dan juga ada anak-anak yang cenderung tidak tertarik. Dan plus minusnya adalah, plusnya di sekolah-sekolah seperti ini yang seperti yang saya ajarin, kita jadi tahu minat anaknya itu di mana.
0: Yeah. Oke. Okay.
2: Jadi kalau misalkan kita lihat memang anak ini di art ya, mm-hmm. di musik, di visual art atau di seni visual, mm-hmm. tidak memang tidak bright, mungkin dia memang brightnya di sport.
0: Oke. Okay.
2: Mungkin dia brightnya di hal yang lain gitu ya, kan? Dan dari situ dari kita bisa, makanya dari kecil kita jadi bisa menjuruskan, bisa memberikan jalan mereka kemana.
0: Kemana?
2: Gitu.
0: Oke.
2: Okay. Ini jalannya kesini loh. Kalau kamu mau jadi misalkan musik, nah jalannya ini gitu ya kan. Jadi itulah tantangan-tantangan di sekolah, apalagi dengan tambahnya ada AI.
0: AI ya.
2: Itu jadinya makin banyak concernnya gitu ya kan, bagaimana AI itu sudah berevolusi dari yang dulunya itu hanyalah sumber informasi, sekarang jatuhnya dia jadi ibaratnya peralatan utama kita.
0: Iya,
2: gitu.
0: Benar banget.
2: Gitu. Ya. Oh, itulah okay. bahayanya.
0: Itu bahayanya, benar banget. Nah nih Kak Heskia, kan kamu punya memiliki IB Teacher Certificate kan ya. Nah apa nih yang paling berbeda dari cara mengajar kamu, yang kamu pelajari melalui sistem IB ini, IB School, dibandingkan dengan pengalaman-pengalaman pendidikan yang udah pernah kamu lalui gitu?
2: Iya, jadi kalau di IB School itu tuh sebenarnya cukup baik ya. Mereka itu banyak, mereka ada inquiry based, ada approach approach to learning. Jadi kayak gimana cara-caranya gitu ya kan. Dan juga ada IB karakter gitu ya kan. Jadi mereka itu contoh salah satunya yang sering banget dibahas itu adalah student agency. Student agency itu artinya apa? Bahwa mereka itu diberikan agency untuk mereka bisa menyelesaikan, mengerjakan by themselves, memutuskan by themselves gitu. Jadi guru kesannya cuman ngeliatin doang, tapi biasanya kita itu observe. Jadi kita ngelihat mereka apakah mereka itu bekerja dengan baik, ya itulah ketika mereka kerja kelompok, itulah kita nggak ada interruption dari guru. Itulah student agency salah satunya ya, gitu ya kan. Terus ada juga kita ngomongnya risk taker, mereka itu mau nggak mengambil resiko. Resiko tuh apa sih gitu ya kan, ketika mereka tampil mungkin resikonya kalau misalkan salah mereka malu, tapi mereka being risk taker, jadi mereka berani untuk maju ke depan untuk tampil walaupun mungkin hasilnya bisa bagus bisa tidak. Itulah risk taker. Jadi dari hal sekecil itu mereka udah tahu, oh ini tuh saya I'm being risk taker gitu ya kan. Ada self management, ada communication, social skill, itu semuanya itu dikategorikan. Jadi ibaratnya kalau zaman dulu hal-hal kayak gini itu tidak diberikan atensi khusus. Justru di sekolah IB ini biasanya itu adalah atensi yang khusus justru. Jadi kayak itu jadi salah satu tolak ukur penilaian. Jadi bagaimana mereka bahkan tema-temanya itu kan kita ada transdisciplinary team itu ada 6. Kalau untuk primary ya ada 6 per tahunnya, per tahun ajaran. Ada contohnya ada how we express ourselves, how we organize ourselves, who we are, where we are in the time and place gitu, dan lain-lain gitu ya kan. Ada save the planet dan lain-lain. Jadi itu belajar semuanya gitu ya kan. Jadi lebih banyak yang memang agak sedikit kayak ngapain ya gitu ya kan, tapi justru itu lebih membangun mereka gitu loh, jadi lebih motivasinya lebih bagus gitu ya kan.
0: Oke. Jadi itu letak perbedaannya di situ ya. Mungkin kayak sekolah-sekolah umum lainnya yang kayaknya itu nggak terlalu diperhatikan dan nggak terlalu spesifik, tapi di IB School itu spesifik itu
1: menarik banget. Tadi ada save the planet ya kan tuh, itu spesifik banget.
2: Mereka sering sebut juga namanya inquiry base. Inquiry base itu jadi itu dari translasinya itu kan ada keingintahuan kan sebenarnya kan bahasanya kan. Jadi kita ngajarin mereka dari keingintahuan mereka.
0: Gitu.
2: Jadi kita bahas satu hal nih, misalkan contohnya musik gitu ya kan. Apa yang kamu tahu dari musik? Jadi mereka apa yang kamu mau tahu dari musik bisa juga dari situ. Kita bisa, makanya itu di IB School kita ada yang namanya provocation. Jadi guru itu enggak monolog. Jadi enggak sendirian ngajarin.
1: Dua arah ya.
2: Iya, dua arah. Apa yang kamu tahu sih biasanya gitu ya kan. Biasanya jawabannya akan memang enggak mungkin tiba-tiba
1: master.
2: Karena ini kan primary ya. Maksudnya ini SD. Primary kan SD kan. Kalau yang saya ajarin, enggak mungkin tiba-tiba dia jawab, "Oh, musik itu adalah bunyi dan diam." Enggak mungkin.
0: Enggak mungkin gitu ya kan.
2: Jadi mereka pasti akan menjawab seliar yang mereka bisa. Yeah. Okay, dari situ kita tinggal sudutin gitu loh. Okay. Jadi musik, nah ini musik ini bener, nah ini kayak gini loh. Jadi kayak kita menempatkan, memposisikan puzzle-puzzle yang mereka masih sendiri-sendiri ini jadi satu puzzle yang selesai gitu.
0: Oh, oke, okay. Wow, ini menarik ya. Jadi metode yang seperti ini tuh juga membantu gimana anak-anak butuhnya apa, iya, gitu ya. Betul. Mereka pengen taunya apa gitu dan bermanfaat ke mereka juga. Jadi memang benar sih kalau sekarang itu nggak monolog lagi guru-gurunya ya. Dari si siswanya itu pun bisa mengangkat sesuatu gitu ya. Oke, okay, wow,
1: menarik nih. Nah, aku mau nanya nih Kak Oktrin ya. Berarti kalau kita ikutan primary school kan udah gak mungkin ya. Kalau kita wanita alfa bukan gen alfa. Nah tapi nih, kalau Kak Hizkia punya tips lah ya gitu, kalau kita mau berkembang di bidang musik nih ya, seberapa penting sih belajar secara formal dibandingin kita belajar secara otodidak? Kayak yang tadi Kak Hizkia bilang kan, oh musik kan bukan cuma sekedar hobi yang genjerang-genjereng aja gitu ya. Seberapa penting sih kita harus melalui sebuah pendidikan formal kalau kita mau mendalami bidang musik ini?
2: Nah ini perdebatan yang sering viral kalau misalkan diposting di Instagram atau di TikTok. Karena banyak oposisi dan ada banyak pro dan kontranya di sini ya. Jadi kalau misalkan menurut aku lebih tepatnya tergantung goalnya mau kemana. Kalau misalkan goalsnya itu mereka mau jadi band yang sukses, mereka mau jadi performer aja, gitu ya, kan gak apa-apa dengan cara otodidak, dengan cara les, dengan cara mungkin reguler, mau session player, gak apa-apa. Karena toh memang banyak yang berhasil dari otodidak tuh banyak, gitu ya kan. Dan aku gak menutup kemungkinan karena memang banyak teman-temanku yang kerjanya di industri musik gitu ya kan, yang sekarang ini mereka memang nggak ada pendidikan formal. Jadi ketika kita ngebahas soal musik formal gitu ya kan, misalnya kayak teori musik tuh gini, mereka akan kayak lu ngomong apa sih gitu. Jadi gitu ya, dan itu yang membuat aku jadi yakin bahwa otodidak pun it's a good way. Jadi sebenarnya itu cuma beda jalan aja. Nah, pendidikan formal kalau menurut aku itu sebenarnya kalau di musik itu bagus ditanamkan untuk anak-anak. Makanya balik lagi ya, aku tarik coba ke IB School tadi ya. IB School itu tuh primary kita all about exploring, observe, exploring, dan get to know. Jadi mereka akan mau tahu apapun itu semuanya. Makanya hampir semua subjek ada di primary. Ketika mereka secondary, mereka akan belajar lebih dalam lagi apa yang mereka sudah tahu. Tetap ya, secondary itu berarti kasarnya SMP lah. Nah, tapi waktu SMA, mereka harus pilih. Mereka harus pilih 6-7 subjek yang menjadi subjek utuh. Jadi misalkan musik gak mau diambil, gak apa-apa. Bahkan math nggak mau diambil juga nggak apa-apa kalau mereka mau ambil musik. Jadi nah dari, tapi kembali lagi ya, di sekolah kita ada counselor yang khusus untuk nanti mereka kuliah. Jadi ditanya dulu kalian maunya kemana, gitu ya kan. Misalkan saya mau jadi engineer, nggak mungkin kamu nggak ngambil STEM.
0: Nggak mungkin
2: nggak ngambil science tech. Ya kan,
0: kan gak nyambung
2: math
0: ya,
2: itu nggak mungkin, nggak boleh nggak ngambil itu. Kalau nggak kamu ya nggak bakalan bisa diterima di kampus tersebut. Ibaratnya kalau zaman dulu kita ngomongnya kalau lu mau jadi dokter lu harus masuk IPA,
0: gitu
2: ya kan, kurang lebihnya kan seperti itu ya kan. Tapi zaman sekarang sudah mulai lebih banyak khususnya. Jadi kayak kalau kamu mau ke sini, kamu harus ngambil pelajarannya ini ini. Kalau misalkan kamu masuk ini, kamu harus ngambilnya yang ini ini gitu. Jadi kalau pendidikan formal lebih bagus sih ya kan, mereka dikenalin dari kecil. Mau suka atau enggak suka sebenarnya dikasih aja.
1: Eksplorasi gitu ya, kan?
2: Explore, bukan dipaksa ya.
0: Bukan
2: yang les abis itu dipaksa kalau nangis anaknya enggak mau. Itu pun sebenarnya bagus ya. Karena itu kan melatih disiplin mereka. Walaupun sih banyak, kembali lagi nanti akan balik lagi ke sama seperti saya dulu, ya kan, di mana banyak air mata yang tertumpah di situ, ya kan,
1: dipaksa,
2: dan keributan di dalam rumah tangga, ya, gitu ya kan. Tapi ya itu balik lagi kan itu kan pola asuh ya.
1: Betul.
2: Tapi kalau misalkan kayak wah saya tapi udah dewasa nih, tapi saya mau belajar musik, kembali lagi saya tanya hal yang sama, goalsnya mau apa? Kalau misalkan memang, misalkan kayak saya mau jadi guru, misalkan mau jadi dosen, nggak mungkin kamu nggak belajar pendidikan formal.
0: Nggak mungkin belajar dari otodidak, pengalaman doang ya.
2: Walaupun mungkin ada juga yang tersebut, tapi case-nya lebih jarang.
3: Oke. Okay.
2: Misalkan mereka yang memang mendalami, misalkan contoh ya, di musik itu ada yang namanya etnomusikologi. Etnomusikologi itu adalah musik tradisional, ya kan, musik etnik, ya kan. Jadi mereka ini belum tentu mereka kuliah, tapi mereka mendalami mungkin di sanggar, di daerahnya, hidup dengan budaya.

0: Oh, alat iya, musik kita wow, dibawa ke sana.
1: Dibawa ke sana.
0: Dan mereka belajar.
2: Oh. Etnomusik kalau musikologi ya tadi.
0: Iya, etnomusikologi.
1: Wow, menarik sekali.
0: Iya, yeah, jadi pendidikan formal perlu, paling enggak at least good to know aja. Jadi aku ngerti kok teori musik tuh kayak gini gitu ya kan. Jadi enggak kosong aja. Okay. Kalau tiba-tiba mau belajar musik, kita jadi udah ada base.
1: Iya. Yeah.
0: Hmm. Misalkan keinginan itu munculnya nanti nih, gitu ya kan. Kita udah ngerti cara baca partitur, misalkan gitu ya kan. Kita udah bisa ngerti mainin chord-chord simple. Nanti kalau misalkan aku pengen banget nih mainin lagu ini, kan jadi udah ngerti.
1: Yes.
0: Enggak perlu sampai musik teori yang dalam banget gitu ya, paling enggak sudah pernah belajar dikit-dikit dulunya.
1: Oke. Jadi ya
2: basicnya
1: baik,
2: ya udah ada.
1: Baik dari kita otodidak ataupun harus menempuh pendidikan, itu sebenarnya tujuannya dulu apa nih, mau di arahnya kemana dulu nih. Walaupun ya memang pada dasarnya pasti ada yang setuju, ada yang tidak. Harus ini nih, harus ini. Itu gak apa-apa sih gitu ya, tergantung kita. Nah nih Kak Hizkia, sebagai seorang musisi, yalah, aku kan kita kan juga mau belajar ya Kak Tami ya.
2: Betul. Selain jadi guru, Kak Hizkia nih juga musisi loh.
1: Iya benar banget. Dapat inspirasi dari mana sih Kak, kalau misalnya dalam membuat lagu gitu, atau mau ngajarkan musik gitu kan, kita juga penasaran ya.
0: Kalau inspirasi bermusik ya, inspirasi bermusik, aku mungkin salah satu orang yang ini sangat jarang sih menurut aku, yang orang yang kayak aku jarang nemuin gitu.
1: Okay.
0: Aku bukan tipe orang yang fans.
1: Okay.
0: Jadi fans itu
1: nggak ada yang role model gitu ya.
0: Iya, fans itu kan fanatik ya, maksudnya kayak aku melakukan segalanya, dia mau tampil di mana aku samperin gitu ya. Kan. Aku kebetulan penikmat. Jadi kayak contohnya kayak aku tuh misalkan bisa ngomong, misalkan aku suka PJ Morton, tapi aku suka Stevie Wonder juga, suka ini juga, suka itu juga, suka ini juga. Jadi enggak satu gitu loh kan. Enggak ya. Nah, tapi kalau role modelku sebenarnya ya papaku sendiri sebenarnya. Karena aku ngelihat bagaimana disiplin dia dengan fasilitas yang dulu yang kalau dia cerita ya, yang dulu dia enggak ada, yang enggak didapatkan secara mudah. Dia perjuangkan sampai akhirnya dia beliau tuh jadi gitu ya kan. Beliau tuh kalau kakak-kakak tahu lagu Si Komo nggak?
2: Tahu Si Komo.
0: Macet lagi itu papaku yang buat sama Kanunu sama Kaseto.
2: Legend loh lagu itu loh.
0: Jadi itu salah satunya ya yang well known ya. Yang lain sih banyak di industri musik rohani. Berapa kali juga main di stasiun televisi. Jadi memang salah satu musisi jazz lah. Kalau yang dulu-dulu zaman-zamannya, kalau saya bilangnya opa dan om, ya kan itu mereka rata-rata tahu papa. Cuman ya, ya maksudnya dari situ aku lihat kayak wah, terakhir sebelum beliau berpulang aja, waktu pas masih sering main musik bareng aja, saya selalu bingung dia mainnya tuh kok bisa ya gitu main kayak gitu, selalu gitu. Ya karena itu buah dari ketekunan dia sendiri untuk latihan gitu ya kan. Gak ada yang suruh, malah kebalikan. Kalau dulu saya dipaksa gitu ya kan untuk latihan. Kalau beliau itu justru orang lain udahlah nggak usah gitu kayak gitu. Sudah, karena dulu les mahal dan lain-lain. Jadi dia nggak ada opsi untuk berkata tidak. Jadi dia udah dapat kesempatannya ngeles, sudah dia lakukan sampai seberhasil itu gitu ya.
1: Jadi kalau dibilang musisi, ada nggak musisi atau penyanyi yang menginspirasi, nggak jauh-jauh yaitu papahnya sendiri. Nah nih Kak Hizkia, sebagai seorang guru juga ya, bagaimana nih Kak Hizkia menggunakan musik ini untuk menginspirasi atau mau membangun kepercayaan diri murid-muridnya Kak Hizkia?
0: Untuk kepercayaan diri ya, yang pertama yang paling penting tuh dikasih kesempatan. Mungkin ketika dikasih kesempatan itu mereka gak maju, tapi terus dikasih kesempatan akhirnya mungkin mereka maju. Kita kasih kesempatannya bisa beraneka ragam. Mungkin dia gak berani sendiri, coba kita ajak temennya yang lebih berani. Itu kan kadang-kadang kan keberanian itu nular kan.
1: Nular, iya.
0: Jadi,
1: benar.
0: Kita coba pasangin dia sama yang mungkin kira-kira berani nih untuk tampil. Ya udah kita coba pasangin sama dia gitu kan. Atau grup aja sekalian gitu ya kan. Paling enggak dia mau tampil. Tapi ya balik lagi itu ke yang awal, itu gak bisa dipaksakan gitu ya kan. Kalau memang pada dasarnya orangnya itu memang bukan penampil, mau dipaksa sekalipun akan susah akan untuk susah. Menampil. Iya, tapi justru kebalikannya, kalau misalkan emang dasarnya dia penampil,

0: Tapi memang dia gak ada kesempatan, dia pasti akan tampil pada waktunya. Ya Tuhan kan memang menciptakan kita kan memang agak unik-unik kan. Masing-masing jadinya beda-beda gitu ya kan. Kemampuannya dan keberaniannya dan mentalnya tuh beda. Tapi paling gak mereka harus tahu bahwa yang misalkan yang mereka gak pede ya, mereka harus tahu bahwa mereka itu juga bagus loh kalau tampil. Jadi bukan berarti orang yang tidak pede dan introvert itu jelek kalau tampil. Banyak banget. Banyak banget lukisan-lukisan yang gak berkata-kata kan, tapi itu kan tampil gitu ya kan. Banyak banget buku-buku yang ditulis orangnya mungkin gak ngomong gitu ya kan. Jadi menurutku karya itu gak bisa dilihat dari satu faktor. Gak bisa dilihat dari satu faktor berani doang gitu ya kan. Tapi ketika mereka ngungkapin itu mungkin lewat gambar, lewat lagu. Banyak loh musisi itu sebenarnya yang introvert. Jadi banyak juga musisi yang punya social anxiety bahkan. Jadi dia gak mau tampil gitu ya kan. Tapi musik-musiknya justru banyak didengar banyak orang. Jadi ya itulah maksudnya untuk melatih kepercayaan diri ya. Kalau bahasa orang dulu, tampil aja dulu. Gak apa-apa, tampil aja dulu. Coba aja dulu kalau nanti rasanya gimana gitu ya kan. Ternyata aduh gak enak, malu. Ya udah gak apa-apa, nanti coba lagi gitu ya kan. Tapi ketika mereka dapat, sebenarnya kan mostly itu kan karya seni itu kan di adore ya, di admire ya, di kagumi ya. Nah, apresiasi itu sih yang sebenarnya ya kalau boleh jujur itu yang ngasih makan si creator pasti. Yang si pembuat gitu ya kan dan lain-lain atau si penampil. Bayangin aja kalau misalkan kayak konser-konser kayak Synchronize kemarin ya. Semua yang nampil gak boleh ada yang tepuk tangan coba. Misalkan kan gitu kan. Apakah semua penampil itu akan tetap menampil? Nah itu kan. Tapi dari dulunya memang abis tampil pasti ada tepuk tangan.
1: Iya benar.
0: Nah itu ada apresiasi. Itulah feedback yang mereka dapatkan. Coba bayangin aja kalau gak ada feedbacknya.
1: Diam-diam baik.
0: Iya gitu kan. Nah itulah maksudnya ya experience itu yang anak-anak misalkan kalau misalkan di primary atau misalkan orang-orang yang baru mau belajar harus rasakan gitu nggak apa-apa dan harus tahu ada konsekuensinya. Konsekuensinya tuh apa, mungkin ada kritik, ada pujian, ada misalkan ada yang nggak suka, ada yang seneng, ya kan. Jadi itu harus diterima semuanya gitu ya kan.
1: Sangat menarik sekali ya perbincangan kita di pagi hari ini, Hardliner. Jadi untuk Anda mungkin yang sekarang punya anak masih kecil-kecil gitu ya, ingin mendorong dia, kenapa ya anak aku introvert banget sampai saat ini nggak tahu nih ini si anak ini hobinya apa gitu. Diajak ngobrol juga ya balasnya cuma gitu-gitu aja gitu ya. Orang tua mungkin ingin meningkatkan potensi yang ada di diri si anak, gak apa-apa Hardliner, didorong aja dan dimotivasi. Ketika mungkin dia melakukan sesuatu, kita juga harus bisa mengapresiasi ya gitu ya, dengan tindakan yang dia lakukan. Untuk apa? Supaya juga itu membangun kepercayaan diri si anak. Nah Hardliner, masih akan berbincang-bincang terus dengan Kak Hizkia. Kita juga akan terus bertanya seputaran musik dan apa aja deh di kehidupannya. Karena itu Hardliner juga ingin bertanya-tanya juga seputaran dengan yang kita bahas di pagi hari ini, bisa menghubungi line interaktif kami di 0819269000. Juga bergabung yang sedang stay di live akun TikTok kami di akunnya Hardline FM, bisa langsung juga diketik di kolom komentar apa saja nih yang ingin kalian tanyakan.

0: Batam Seafood Peranakan kini hadir di Gading Serpong. Rasakan cita rasa otentik khas Batam dan Peranakan yang bikin kamu balik lagi. Menu favorit yang wajib dicoba, sapo ikan kari Peranakan, misoa goreng, kerang gonggong yang dikirim langsung dari Batam, dan masih banyak menu spesial lainnya yang sangat cocok untuk makan bersama keluarga, gathering, ulang tahun, arisan, meeting, dan berbagai acara spesial lainnya. Batam Seafood juga melayani catering dan buffet dengan paket untuk berbagai event yang bisa disesuaikan dengan budget Anda. Kapasitas ruangan hingga 100 pax dan VIP room kapasitas hingga 36 pax. Berlokasi di Maggiore Junction Q18-21 Gading Serpong. Reservasi hubungi 0882-3323-3233, 0882-3323-3233, dan follow Instagram dan TikTok at Batam Seafood Peranakan. Nikmati kelezatan seafood khas Batam yang autentik, segar, dan penuh cita rasa hanya di Batam Seafood Peranakan Gading Serpong.
1: Heartline Radio. More value, more than radio.

0: 100,6 Heartline Radio, your family station, masih di program kesayangan Anda, Heartliner, di program Goal Generation of a Life, menemani Anda hingga pukul 10 pagi nanti. Kita masih berbincang-bincang dengan bintang tamu kita di pagi hari ini bersama dengan Kak Hizkia. Langsung saja nih, kita mau tanya-tanya apa lagi nih.
1: Tadi sebelumnya mungkin teman-teman yang di TikTok juga udah lihat ya gitu, kita ngobrol-ngobrol nih tadi. Tapi mungkin kita bisa tanya untuk pendengar nih, pendengar Heartline FM gitu. Kira-kira Kak Hizkia nih, ketika tadi kita ngobrol-ngobrol gitu ya, musik itu kan kadang nggak berkata-kata atau sulit untuk diterjemahkan dengan word ya, kata-kata gitu ya. Kira-kira apa sih yang membuat musik tuh punya kekuatan? Ada cerita nggak nih gitu ya untuk menyentuh perasaan orang-orang nih? Gitu.
2: Iya, jadi kalau yang aku pelajari ya, balik lagi ini kalau bahasa sosial medianya cemil, correct me if I'm wrong.
0: Okay.
2: Tapi kalau misal sebenarnya yang aku pelajari adalah musik itu kan rata-rata sebagian besar itu dibuat dari kita, dari dalam, ya kan, dari ide, dari perasaan dan yang lain-lain. Jadi dan musik itu kita terimanya juga tidak physically. Kalau physically kan seperti misalkan contohnya kita makan, itu kan berarti kan ada makanan yang dirasakan lewat lidah kita kan. Nah kalau misalkan musik itu sendiri kan kita dengar, ya kan. Mungkin kita cuman bisa, kita nggak ngapa-ngapain aja kita bisa mendengarkan musik kan. Kayak pendengar ini sekarang kan nggak ada band di depannya. Mungkin di depannya cuman lagi ada di mobil atau lagi ngeliat denger di HP, gitu ya kan, atau denger di manapun gitu ya kan. Tapi mereka bisa merasakan nih, perasaan mereka bisa berubah kan ketika lagi denger. Bahkan denger kita ngobrol, makanya sekarang podcast aja itu bisa membuat kayak tadinya misalkan ngantuk nih di jalan, ya kan, nyetir mobil tiba-tiba jadi segar lagi karena ngedengar
0: pembahasan
2: okay, yang seru gitu atau lucu gitu ya kan. Nah itu kan sama kan, mereka kan lewat pendengaran kan, mereka mendengarkannya. Jadi dan yang disentuh itu rata-rata jiwa, jadi perasaan gitu. Perasaannya jadi lebih seneng kah, lebih sedih kah, lebih cemas kah, atau lebih lega gitu ya kan, mendengarkan informasi-informasi. Demikian juga lagu dengan zaman sekarang namanya lagu, zaman dulu namanya karya ya. Nah, karya-karya tersebut tadi kalau kita sedikit bahas tadi, mungkin yang di TikTok dengar, sebenarnya musik itu kan zaman dulu banyak juga musik opera yang ada ada liriknya, tapi mostly banyak juga kalau kita tarik ke belakang di zaman klasik dan barok itu banyak musik yang sudah mulai instrumental zaman dan dari situ itu banyak banget filosofisnya gitu ya kan. Makanya balik lagi kalau aku tarik lagi banyak, makanya zaman dulu musisi itu disebutnya virtuoso atau maestro. Kenapa? Karena mereka sang ahli gitu ya kan. Mereka sudah dipastikan mereka sangat mahir dengan instrumen mereka, dan mereka juga pasti membuat karya. Itu seperti itu. Itu itu ciri ciri-cirinya gitu ya kan. Dan rata-rata mereka bekerja di kerajaan, di gedung-gedung pertunjukan. Gitu ya kan. Dan nah itulah, jadi mereka itu banyak banget yang mengekspresikan itu lewat musik. Dan

0: itu bisa menyentuh kok orang-orang dan bisa dengar gitu ya kan, oh ini intens gitu ya kan, oh ini sedih, oh ini bahagia, oh ini romantis, oh ini, dan itu bahasa-bahasanya itu balik lagi bisa diartikan hanya oleh interpretasi orang masing-masing. Jadi musik itu universal language. Kenapa? Karena bahasa yang kita omongin ini bisa berbeda arti di banyak orang juga.
1: Iya, gitu. Benar banget. Gitu. Oke, pantesan kalau kita dengar lagu, tuh kenapa kayak tiba-tiba kayak mellow, tiba-tiba bisa happy. Kadang misalnya gini, aku kayak aduh ngantuk banget atau aduh aku lagi sedih nih gitu ya, gimana nih supaya moodnya jadi naik lagi, dengerinlah lagu-lagu yang
2: happy,
1: yang happy, yang beatnya temponya lebih cepat gitu, itu ngaruh ya,
0: ngaruh banget. Dan dan uniknya ada yang lebih unik lagi, ini zaman sekarang kan lagu-lagu kan misalkan ada ciri khasnya namanya lagu galau gitu ya kan, ya kan.
1: Bener.
0: Ada lagu
1: kadang ditulis tuh lagu galau Indonesia
2: udah ada kategorinya
0: ya kan, dan aku cuman berpikir doang. Kadang-kadang kalau lagi ngobrol sama teman-teman musisi gitu ya kan, pertanyaannya ini, kira-kira lagu itu akan galau nggak kalau nggak ada liriknya?
1: Oke, hanya
0: melodi doang.
1: Melodinya doang ya.
0: Iya. Kalau kalau sebagian besar itu mungkin jawabnya iya, ya mungkin sebagian besar lagu iya, tapi ada sebagian besar lagu mungkin tidak. Nah, tapi kalau zaman itu yang aku pelajari gitu ya kan, musik itu melodinya sudah galau. Jadi memang melodinya secara melodis itu kalau misalkan orang mendengar itu sudah sedih gitu loh, sudah sedih. Ada yang melodinya memang membangkitkan semangat gitu. Dari melodinya, enggak ada liriknya ya.
1: Enggak ada liriknya ya, benar.
0: Bahkan bahkan mungkin dimainkannya cuma pakai gitar doang. Dimainkannya pakai assemble yang kecil misalkan gitu. Bukan band ya. Kalau band itu kan sebenarnya kan sudah aku udah perubahan ya, jadi karena kayak perkusi itu sudah digabungkan jadi drum. Tadinya kan mereka sendiri-sendiri. Dari timpani, dari apa sih kick itu kan, dan lain-lain, sekarang jadi drum.
1: Digabungkan jadi drum.
0: Piano itu sekarang udah bisa layering ya kan, udah ada suara pad. Zaman dulu ya cuman piano aja. Jadi itulah kenapa mereka itu sangat-sangat jadi legend, sangat jadi misalnya kayak Beethoven, Mozart, dan Bach, dan yang lain-lain ya kan, komposer-komposer zaman itu. Karena mereka itu benar-benar bisa mentranslate perasaan jadi bunyi gitu. Atau mereka bisa mentranslate sesuatu yang kayaknya orang gak ngerti jadi bunyi gitu.
2: Wah, kekuatannya sampai situ ya.
1: Benar banget nih. Gimana nih Kak Tami, masih ada lagi mau ditanyain nih? Makanya masih banyak ini.
2: Karena kan tadi kita stalking Kak Hizkia nih. Nah, kita udah stalking kehidupan pribadi.
1: Hayo loh.
2: Kita kasih congratulation dulu karena Kak Hizkia ini baru jadi pengantin baru.
0: Terima kasih.
1: Itu tahap fase hidup yang baru kan.
0: Iya, fase hidup yang baru.
2: Betul. Udah ada banyak apa namanya perjalanan ditambah fase yang baru, tapi usianya masih muda nih, di usia 27 tahun gitu ya. Pasti banyak hal yang pengen dikejar nih sama Kak Hizkia ya. Gimana sih apa namanya menentukan mana sih prioritas yang harus ditunda, mana yang menjadi prioritas justru gitu.
0: Wah, tiba-tiba berat. Oke, jadi
2: langsung ini ya, langsung
0: karena jawabanku juga belum tentu benar karena ini kan ini masalah pilihan kan. Kalau menurut aku prioritas yang dimana yang jadi prioritas, yang mana jadi tidak, ya dilihat dari tujuannya juga kan. Misalkan contohnya aku goalsnya misalkan mau jadi pengajar atau mau punya sekolah misalkan gitu kan. Ya berarti aku harus apa namanya memprepare hal itu. Hal yang di luar itu ya mungkin bisa ditunda dulu gitu ya kan, dan lain-lain. Tapi balik lagi sih bicara soal kebutuhan sih. Maksudnya jadi tergantung kebutuhannya maunya ke arah mana sih gitu ya kan. Jadi balik lagi jawaban yang tadi, gimana caranya memilih adalah dengan ya pilih.
2: Dengan goalsnya ya, dengan mau kemana.
0: Pertanyaannya gak dijawab ya sama aku ya.
1: Cuma ya memang pada saat itu kalau memang mau memilih ini ya udah pilih.
0: Iya, tinggal dijalanin aja.
1: Tinggal dijalankan aja.
0: Kalau dirasa kurang efektif ya ya udah kan masih masih ada kesempatan.
1: Kesempatan gitu. Berikutnya.
0: Selama okay. masih hidup.
2: Iya, iya, iya. Nah, aku mau nanya lagi nih. Sebagai seorang guru, sebagai guru sekaligus seorang yang punya passion di musik gitu ya. Mm-hmm. Yeah. Gimana sih Kak Hizkia menjaga keseimbangan antara pekerjaan, terus juga kebutuhan untuk pengembangan diri sama passionnya itu tadi gitu.
0: Nah, ini juga berat karena waktu kita cuma 24 jam.
2: Dan gak bisa ngeborong semuanya ya.
1: Iya, bener banget.
0: Ya, mungkin mengekspresikannya bisa dengan banyak hal ya. Kebetulan banget sebenarnya aku tuh Tuhan kasih kesempatan aku di luar ngajar. Sebenarnya aku ada banyak melakukan hal yang lain.
1: Yeah.
0: Contohnya aku juga sebenarnya kalau secara status mungkin masih kayak jadi co-producer di salah satu label musik gitu ya kan. Dan juga bisa bermusik seperti biasa di gereja misalkan gitu ya kan. Dan juga misalkan kayak ada session gitu ya kan, session artis juga aku main juga. Jadi memang agak banyak yang aku lakukan di luar ngajar gitu ya kan sebenarnya. Jadi hal-hal tersebut mungkin bisa menjawab kebutuhanku untuk berkembang.
1: Oke.
0: Okay. Ya. Kalau misalkan untuk mengajar sendiri ya udah jelas waktunya sudah dialokasikan karena itu kan jam kerja juga kan.
1: Yeah.
0: Jadi itu sudah jelas spesifik waktunya jam segitu sampai jam segitu gitu ya, untuk mengajar.
1: Okay.
0: Ya kan, dan disitulah ya aku harus memberikan fokusku di sana gitu ya kan.
1: Okay.
0: Tapi di luar itu ya aku bisa punya waktu dengan keluarga, bisa mengembangkan diri. Kalau misalkan ada kesempatan, aku sih selalu gitu orangnya, kalau misalkan memang ada kesempatan, mungkin aku hari ini musik teacher.
1: Yeah.
0: Tapi kalau kemudian nanti aku jadi musik produser, aku juga tidak tahu.
1: Okay.
0: Jadi balik lagi, yang penting kan aku sudah dibekali secara pengetahuan, secara kemampuan. Jadi kalau misalkan nanti jalannya kemana, aku sendiri tidak membatasi diriku sendiri.
1: Oh, okay.
0: Tapi aku memang punya kesukaan dalam mengajar juga, gitu. Dan kebetulan aku sekarang Tuhan izinkan untuk aku ada di jadi edukator atau jadi guru, gitu ya kan.
2: Jadi gak berhenti eksplorasi diri sendirinya juga dengan kesempatan-kesempatan yang ada juga terbuka ya Kak Hizkia ya.
1: Iya, benar banget. Nah ini Kak Hizkia, dari banyaknya nih kesibukan gitu ya yang udah Kak Hizkia jalani juga kehidupannya, pernah gak berada di fase kayak kakak udah hilang semangat nih, gak ada motivasi, atau mungkin merasa aduh kok perjalanan hidup aku ini kayak stuck ya, gini-gini aja gitu ya. Nah kalau pernah, gimana nih supaya kakak kembali fokus lagi gitu ya dengan tujuannya?
0: Kalau aku pernah stuck gak? Sebenarnya dijawab pernah, pasti pernah. Jadi dimana ketika pekerjaan atau apa yang kita lakukan sehari-hari itu jadinya sudah rutinitas aja.
1: Okay.
0: Jadi kita lewatinnya sudah seperti ya udah
1: memang gitu aja.
0: Emang harus selesai gitu ya kan. Ya udah saya selesaiin aja.
1: Yeah.
0: Jadi itu jadinya rutinitas gitu ya kan. Dan bahkan mungkin istriku tahu juga deh. Aku tuh dia juga suka nyanyi, tapi dia suka bilang kenapa dia pikir setelah setelah berpacaran dan menikah akan lebih banyak karya yang kita buat sama-sama.
1: Okay.
0: tapi ternyata tidak seperti itu, karena aku mungkin sering ngomongnya gini. Aku kayaknya kerja terus di mungkin di pelayanan atau di kerjaan yang lain misalkan kayak as a music producer dan lain-lain, kayaknya musik semua deh. Kayaknya kalau sama kamu aku musik lagi, aku kayaknya capek gitu kayak gitu. Ada kan di bahasa
2: maksudnya
0: itu kan,
2: betul ada mas
0: kayak kelihatannya kayak lucu tapi kayak itu ada fase stucknya juga. Dimana aku kayak bisa bahkan untuk kayak berhenti mendengar musik dulu sebentar, gitu. Makanya aku kalau di jalan aku lebih sering dengar podcast sekarang, karena musik udah banyak banget, gitu ya kan?
1: Lagu ya.
0: Kerja di sekolah ngajarnya musik, nanti kalau session artis atau misalkan lagi reguler atau lagi apa, dengarnya musik harus belajar lagi kan? Karena musiknya kan harus kita pelajari untuk kita mainkan kan?
1: Betul.
0: Terus nanti bahkan kayak di gereja di pelayanan aja main musik juga,
2: lagi.
0: Jadi kayak
2: overstimulate kalau kita anak sekarang ya.
0: Iya. Kalau kalau zaman dulu tuh di apa lingkungan kita di sekolah musik ya, itu tuh hidup lu musik banget katanya gitu ya kan.
1: Dan terpampang dari
0: wajah. Iya gitu ya kan. Ibaratnya lu musik banget deh kalau ibaratnya kalau nongkrong aja kalau enggak ada musik enggak enak gitu kayak gitu. Jadi itu fase stuck kalau misalkan sampai berhenti dengar musik gitu ya kan dulu sementara waktu. Itu untuk dari musiknya.
1: Ya.
0: Kalau dari kehidupannya fase stuck itu pasti jelas. Kalau misalkan kita di mana passion itu dihadang oleh realita.
1: Okay.
0: Ya. Mm-hmm. Jadi misalkan passion kita itu misalkan maunya jadi artis gitu. Misalkan maunya jadi orang terkenal, tapi untuk jadi orang terkenal perlu banyak modal, perlu banyak koneksi, perlu banyak waktu dan tidak ada kejelasan yang pasti. Itulah yang membuat kita akhirnya jadi stuck gitu ya kan. Kalau itu juga mungkin bisa dibilang salah satu alasan salah satu alasan kenapa aku akhirnya jadi edukator. Karena aku melihat di dunia industri musik itu atau industri musik manapun yang aku tahu ya, yang aku tahu dan aku yakini belum ada yang pasti. Jadi ada nggak artis yang terus eksis dari zaman dulu sampai sekarang? Ada, tapi banyak nggak? Misalkan dari berapa ratusan juta orang di Indonesia, berapa orang yang jadi seperti itu kan? Kita kan bisa lihat gitu ya kan. Tapi bukan berarti mematahkan semangat orang yang mau jadi terkenal loh ya. Tapi kembali lagi, ketika passion ditabrak dengan realita, itulah posisi stuck gitu ya kan. Sehingga kalau misalkan aku tidak bergerak waktu itu jadi guru, mungkin aku akan jadi orang yang mungkin ya nggak akan di sini juga. Jadi maksudnya kayak ya udah dengan apa yang aku tahu, aku pokoknya jadinya jadi mencari apa namanya zaman sekarang mencari sesuap nasi aja gitu kan. Jadi itu aja, jadi cuman kerja aja gitu ya kan. Bahkan lucunya adalah sebelum aku ngajar, percaya nggak percaya, karena waktu itu cari pekerjaan aku tuh sempet jadi sales. Sales mobil. Agak berbeda. Dari kecil ya belajar musik, tiba-tiba sales mobil.
1: Tiba-tiba. Agak gimana gitu ya, banting setirnya kayak.
0: Iya. Jadi maksudnya dan itu it's fine menurut aku ya. Itu kan kalau zaman anak zaman sekarang namanya hustle.
2: Betul.
0: Ya kan, jadi hustle. Apa aja dikerjain.
1: Dikerjain ya.
0: Enggak apa-apa juga karena kita enggak tahu dari mana kita bisa bertemu orang.
1: Iya.
0: Kalau di itu juga tuh poin penting di mana bisa breakthrough ke dari stucknya kita adalah di mana kita bergaul juga. Jadi gini, dulu mungkin aku tinggalnya di tempat A gitu ya kan, dan aku hidup di lingkungan A. Di posisi itu aku stuck. Kenapa? Karena aku sudah merasa kayaknya di lingkunganku secara musik kayaknya aku udah yang paling ngerti deh. Misalkan ya. Dan itu hal itu nggak baik. Jadi yang merasa paling hebat, merasa paling jago itu kalau bisa jangan ada. Makanya keluar gitu. Harus keluar dari lingkungan itu, harus ke lingkungan yang baru. Kalau makanya beberapa orang memilih kampus, memilih kuliah lagi gitu ya kan. Ada beberapa orang milih pekerjaan yang mungkin lebih challenging, lebih risknya lebih tinggi gitu ya kan. Risk misalkan risk pekerjaan yang mungkin gak ada kontrak kan. Di industri musik kan mostly ada yang kontrak, ada yang enggak. Ada yang freelance segala macam. Misalkan kayak di industri penyiar ini gitu ya kan. Satu orang bisa seterkenal itu jadi penyiar, tapi satu orang juga bisa ya biasa aja gitu ya kan, gitu kan. Kayak kenal ini nggak, ya nggak tahu gitu ya kan. Tapi satu orang ada yang sebut namanya aja kayak seluruh orang apa semua orang juga jadi tahu, udah tahu gitu siapa gitu. Jadi itulah yang membuat stuck, jadi pindah, jadi mesti harus tetap bergerak gitu. Harus tetap lihat kesempatan dan mempersiapkan diri sih.
1: Benar.
0: Kalau kita kesempatan anak ada kitanya nggak siap kan juga susah. Jadi ya sebisa mungkin aku juga ya. Jadi aku ngomong ini bukan aku sih yang paling siap, tapi aku juga masih terus menyiapkan diri dengan kesempatan yang akan terjadi di kemudian hari.
1: Luar biasa sekali. Jadi hardliner memang tidak baik kalau misalnya kita merasa aku udah tahu segalanya, kok udah tahu bagian ini kok. Coba deh keluar dan lihat lebih luas lagi. Masih banyak hal yang perlu kita explore dan kita coba ya. Masih banyak hal yang perlu kita pelajari juga yang membuat kita oh ternyata aku nggak yang setahu itu banget gitu loh ya. Jadi memang setiap kehidupan kita nggak berhenti untuk yang namanya terus terus belajar. Oke. Nah nih Kak Hizkia, menurut Kak Hizkia, apa nih yang paling penting untuk kita mencapai sesuatu? Apakah bakat kah, konsistensi kah, atau disiplin?
0: Iya, kalau misalkan untuk mencapai sesuatu, karena aku juga masih belum mencapai sesuatu itu ya.
1: Oke. Masih berproses.
0: Masih berproses gitu ya kan. Menurut aku sih semuanya ya. Jadi yang paling penting dilakukan sih.
1: Iya.
0: Konsisten itu pasti, disiplin itu pasti. Bakat kalau Tuhan kasih itu bisa lebih diasah lagi.
1: Oke.
0: Tapi yang paling penting yang aku rasakan adalah dilakukan. Lakukan dulu. Kalau misalkan gak dilakukan, gak akan tahu gitu ya kan. Kayak aku waktu ini selalu terjadi seperti itu ya. Ketika aku pertama kali mau bikin lagu, aku tuh benar-benar gak tahu ini lagu ini enak gak ya. Misalnya udah jadi nih, lagu ini ada yang denger gak ya, bakalan enak gak ya, orang denger gak ya. Kayaknya gak usah deh. Nah kan jadinya juga gak menciptakan lagu juga kan.
1: Iya
0: dan faktanya banyak banget musisi-musisi itu selalu bermain dengan pikirannya sendiri gitu. Jadi ini rata-rata musisi-musisi idealis yang aku ketemu ya. Beda dengan musisi-musisi industri. Beda nih. Karena mereka butuh needs. Mereka butuh terus memproduksi terus musik. Terus kalau yang ini mereka gak
2: idealis.
0: Bisa. Mereka kayak mereka harus ini musiknya mendeliver gak apa yang saya rasakan. Kira-kira pendengar itu tuh suka atau enggak gitu ya kan. Dan kira-kira ini musiknya bakalan naik atau enggak. Terlalu banyak pemikiran seperti itu. Sedangkan di musik industri mereka tuh justru malah yang penting rilis-rilis. Yang penting yang penting rilis. Jadi dua-dua ini bagus. Yang penting rilis, yang penting rilis juga ada gak bagusnya. Karena kualitasnya jadinya kurang diperhatikan. Kalau misalkan tidak dilakukan dengan penuh passion ya. Tapi kalau misalkan dilakukan dengan penuh passion, orang yang rilis terus juga akan tetap terus selalu bagus gitu ya kan. Tapi yang penting dilakukan gitu ya kan. Baik jadi mau jadi guru, mau jadi musisi, mau jadi content creator atau content creator musik, aku pun sendiri perlu banyak belajar gitu ya kan. Karena banyak teman-temanku juga yang ngomong sama aku bahwa apa yang aku lakukan ini bisa semua bisa jadi konten sekarang gitu ya kan. Jadi harus terus itu konsisten. Nah, karena ada digital ini kita jadi perlu konsisten. Jadi untuk naik kan, untuk apa namanya viral dan lain-lain, jadinya harus konsisten gitu ya kan. Dan disiplin ya itu baik lagi kan dari dalam diri sendiri ya.
1: Yes, benar.
0: Jadi semuanya
1: banget.
0: Butuh dan yang penting dilakukan dulu aja.
1: Dilakukan dulu aja. Oke. Nah, nih Kak Hizkia, kan kita ini masih sama-sama belajar ya. Untuk kita mencapai yang namanya keberhasilan nih, apalagi di media, di era media sosial sekarang pasti banyak distraksi, banyak tantangan, sampai juga kayak mungkin yang Gen Z gitu, nggak Gen Z aja gitu, kayak punya apa ya pernyataan atau punya apa ya keinginan di dalamnya, di dalam dirinya, aku harus cepat sukses nih, atau mungkin dengan prosesnya supaya dia sukses tadi akhirnya bosan nih menjalani hidupnya, kayak masa gini-gini aja belum jadi apa-apa hasilnya, belum kelihatan gitu ya. Ada nggak sih Kak triknya untuk diberikan kepada kita semua pastinya ya, baik aku ataupun Kak Tami dan juga hardliner yang mendengarkan kita di pagi hari ini, trik yang membuat supaya kita tetap fokus nih dengan proses yang sedang kita lakukan untuk mencapai yang namanya keberhasilan itu.
0: Iya, kalau misalkan aku bilang jangan takut untuk keluar tadi. Balik lagi ya kan, jangan takut untuk keluar untuk orang-orang yang suka ngomong. Jangan takut untuk masuk ke dalam lingkungan baru. Contohnya kayak sekarang ini kan, kita sebelumnya kan memang belum kenal, jadi kenal kan. Jadinya ini kan jadi salah satu koneksi juga gitu ya kan.
1: Banget.
0: Apalagi kalau kita ngomongnya musik ya, musik maupun musik edukasi itu dua-duanya sama gitu ya kan. Rata-rata yang berbau musik itu tuh tidak jauh dari yang namanya koneksi.
1: Baiklah.
0: Bukan orang dalam ya.
1: Iya.
0: Tapi maksudnya bagaimana balik lagi.
1: Kita butuh relasi ya.
0: Dimana kesiapan ketemu dengan kesempatan gitu ya kan. Ketika kita siap, kesempatan itu kita bisa dapatkan dari lingkungan manapun.
1: Okay.
0: Itu loh. Ya ini juga aku banyak dapat dari orang-orang yang jauh lebih berhasil ya. Mm-hmm. Baik dari sisi edukasi atau dari segi apa namanya sebagai karir musik ya, yeah, mereka. Mm-hmm. Jadi ketika kita udah siap ya kita jangan takut untuk keluar.
1: Okay.
0: Kalau untuk orang-orang yang susah keluar, mm-hmm, jangan takut untuk mengungkapkan itu dengan media yang kita udah punya.
1: Okay.
0: Gitu ya kan. Yeah. Banyak banget teman-teman aku yang introvert tapi karya-karyanya bagus-bagus dan dia mungkin sekarang udah terkenal.
1: Okay.
0: Ya kan. Dan itu dari sosial media.
1: Dari sosial media. Mm-hmm. Okay.
0: Dia nggak bisa, maksudnya dia kayak nggak bisa tiba-tiba tampil gitu ya.
1: Okay.
0: Kan?
1: Uh-huh.
0: Walaupun sih akhirnya mereka pasti akan tampil.
1: Pasti akan tampil.
0: Ya? Karena kan kalau udah diundang dan lain-lain. Mm-hmm. Untuk menginfluence dan lain-lain itu pasti seperti itu. Tapi jangan takut untuk keluar dari zonanya kita, mm-hmm, dan lakukan itu gitu. Misalkan jadi ya udah, misalkan contohnya zaman sekarang kita kan selalu dinilai dari value-nya.
1: Iya, benar.
0: Kita lakukan ini, gue dapat apa?
1: Yeah.
0: Nah, kadang-kadang mungkin kita tidak dapat sesuatu yang sifatnya material, kadang-kadang. Yeah. Tapi kita dapatnya koneksi, kita dapatnya teman, kita mungkin dapatnya orang-orang yang baik gitu ya kan, ataupun ya banyak hal gitu ya kan, atau pengalaman gitu. Walaupun faktanya kita juga tidak bisa melakukan itu selalu hanya dibayarkan dengan pengalaman doang ya. Kita juga harus realistis melihat hal itu, jangan sampai akhirnya kita ngakuin sesuatu hal itu yang penting kita banyak temen aja gitu ya kan. Ya jangan juga gitu ya kan, buat apa hidup kita cuman buat begitu doang gitu kan. Tapi kita lihat mana yang bisa membangun kita gitu ya kan. Cari lingkungan yang bisa membangun kita, yang kira-kira dari sini kita bukan panjat sosial juga
1: ya,
0: tapi membangun secara apa namanya kemampuan dan apa namanya secara koneksi kita juga bisa lebih banyak kenal banyak orang. Suatu saat siapa tahu waktunya Tuhan kita siap dan diangkat sama Tuhan.
1: Oh, wow. Menarik sekali. Yes, mana nih Kak Otami? Nah,
2: ini kita masih butuh wejangannya dari Kak Hizkia nih. Wejangannya. Nah, kalau Kak Hizkia tadi kan ada beberapa yang kita bahas dari apa namanya nasihat-nasihatnya Kak Hizkia ya. Bukan nasihat sih, apa namanya kayak sharing aja
0: sharing.
2: Gitu ya, sharing gitu ya. Tapi kalau ada nggak sih mungkin teman-teman goal atau di hardliner gitu ya yang sekarang ngerasa tertinggal dibandingin teman-temannya, kan kita ada fase hidup orang kan beda-beda nih gitu ya.
1: Benar.
2: Kira-kira apa sih yang bisa Kak Hizkia sarankan atau sharing session juga sama mereka masalah tertinggal ini nih?
0: Bicara soal tertinggal, aku sering banget merasa tertinggal karena aku kan dari sisi musik karir ya. Aku mungkin gak full time jadi musisi, ya kan. Sedangkan aku melihat banyak temen aku tuh jadi full time musisi tuh, wah mereka ada kesempatan, wih udah main sama artis A, wih dia udah tiba-tiba udah main di TV, wah dia udah ternyata udah jadi soundtrack film gitu kan. Masalah bicara soal ketertinggalan, pasti semua orang punya titik hal itu. Sekali lagi harus mau tetap mencoba dari caranya kita sendiri. Karena caranya belum tentu sama. Tadinya aku berpikir kayak oh mungkin gue harus menjalankan mungkin saya harus menjalankan itu dulu baru bisa dapat yang itu. Tapi belum tentu apa yang itu yang saya lakukan ternyata dapatnya itu outcome-nya. Jadi ya tetap melihat kesempatan dan tetap terus bermusik. Kalau misalkan main musik, kalau untuk jadi dari sisi musik edukator, tetap terus belajar kalau aku bilang. Karena kita harus tetap mengajar, dari situ kita juga belajar. Jangan sampai kayaknya banyak yang lebih muda ya. Dari saya yang lebih berhasil gitu. Bahasanya anak musiknya gini, kayaknya gue berhenti aja deh main musik. Iya, apalagi itu banyak banget kalau misalkan kita lihat ada konten anak 5 tahun mainnya udah jago banget. Zaman sekarang udah lebih canggih. Udah, gue ngapain ya main musik ya gitu ya. Ya kan selama ini gue membuang waktu gue gitu ya kan gitu. Rata-rata kan orang zaman sekarang kan orang pada bilangnya seperti itu. Tapi ya gak ada yang mustahil juga gitu ya kan. Pada waktunya kita bisa tiba-tiba naik gitu ya kan. Mungkin dari musik edukator jadi tiba-tiba jadi influence edukasi gitu kan. Bisa juga
1: gak ada yang tahu masa depan kita gimana.
0: Kalau misalkan dari pemain musik, nggak ada yang tahu tiba-tiba nanti terkenal atau karyanya tiba-tiba meledak. Mm-hmm. Karena nggak ada kalau ini kalau dari yang semua yang aku rata-rata denger ya, mm-hmm, perjalanan musisi-musisi ini ya, mereka pasti bahasanya gini. Iya, saya juga jujur aja ini kemurahan. Misalkan kalau misalkan ini mereka kayak alhamdulillah gitu ya kan, apa ini semuanya karena tiba-tiba aja lagu ini saya juga nggak nyangka meledak gitu kan. Kan rata-rata seperti itu kan. Saya nggak nyangka atau ini saya beruntung dapat partner yang baik ini, saya bikin lagu akhirnya terkenal. Semuanya kan ada yang nyangka nggak? Nggak ada.
2: Nggak ada formulasi pastinya gitu.
0: Nggak ada formulasi pasti. Nggak ada formulasi pastinya dan nggak ada yang menjamin lagu ini terkenal. Nggak ada yang menjamin juga banyak yang dengar juga kan.
1: Oke.
2: Berarti nggak ada yang harus merasa tertinggal gitu ya, karena ada fasenya masing-masing nih ya kan, ya
1: ada waktunya masing-masing.
2: Kak Hizkia sama Kak Oktrin.
1: Iya, benar banget.
2: Kalau kata anak sekarang, do it for the plot twist. Siapa tahu plot twistnya gitu tadi ya.
1: Nah nih Kak Hizkia, kalau menurut Kakak bagaimana nih kita bisa menemukan kalau apa yang kita kerjakan saat ini, hari-hari yang sedang kita lakukan ini, ada tujuannya kok nanti gitu.
0: Yang pertama pastinya harus banyak balik lagi tanya ke diri sendiri sih.
1: Okay.
0: Maksudnya maunya kemana gitu ya kan? Apa sih yang saya benar-benar inginkan? Pertanyaan itu masih ditanyakan ke saya sendiri dan saya sendiri pun masih banyak jawabannya gitu. Belum ada satu goals yang pasti gitu ya kan? Tapi bicara soal goal, yang penting kalau bola kan, bolanya harus tetap digiring ya.
1: Yes.
0: Mau golnya kemana, yang penting harus digiring dulu bolanya. Kalau bolanya gak digiring, mau ada satu gol yang paling cemerlang pun tidak akan terjadi sebuah gol kan kayaknya.
1: Yes, benar banget.
0: Jadi yang penting tanya diri sendiri dan tetap lakukan sih. Itu sih yang sementara ini aku masih lakukan gitu ya kan. Kalau suatu hari nanti aku jadinya apa, balik lagi, itu sekali lagi juga berdasarkan dari kesempatan dan mungkin saat itu aku jadinya udah siap, sehingga jadinya aku jadi sesuatu gitu.
2: Right moment, right time gitu ya.
1: Benar banget. Nah nih Kak Hizkia, kalau misalnya ada nih teman-teman hardliner yang mendengarkan siaran kita di pagi hari ini, pengen juga nih terjun di dunia musik, apa nih yang mau Kak Hizkia kasih dorongan untuk teman-teman, atau mungkin ada langkah-langkah dulu nih yang perlu dilakukan hardliner sebelum terjun ke dunia musik ini?
0: Ada dua cara. Yang pertama, kalau misalkan mau musik formal, ya sekolah lah dan kuliah gitu ya kan. Yang kedua ini sebenarnya menyenangkan kalau bagi orang yang suka ngobrol ya. Saya dapat ini dari kakak-kakak saya yang lebih duluan masuk ke industri musik dan lain-lain. Mereka ngomongnya gini, nongkrong. Lucu ya kalau misalkan, oh kalau misalkan jadi musisi hebat tuh kuncinya nongkrong gitu. Ya kan?
1: Kenapa begitu?
0: Karena kita harus cari komunitasnya gitu ya kan. Bukan berarti kayak cari di Facebook komunitas musik. Itu juga boleh gitu ya kan. Boleh, itu juga boleh, tapi lebih tepatnya kayak misalkan kayak kita ke kafe, misalkan kalau misalkan maunya jadi performer ya, mungkin bisa mulai dari kayak ke kafe-kafe musik ya kan. Tentunya kita yang bisa menjaga diri kita cuma kita sendiri ya.
1: Benar.
0: Jadi konsekuensi ditanggung sendiri. Ya, kalau misalkan mau jadi, sorry ya bahasanya ini, karena aku harus ngomong ini karena aku sudah melihat sendiri. Mau jadi rusak-rusak, mau jadi berhasil-berhasil. Terserah, itu pilihan kita. Gitu ya kan, karena setiap mau jadi guruku, mau jadi guru pun bisa rusak, gak bisa gitu ya kan. Jadi gak ada jalan yang pasti aman gitu ya kan. Kita harus menjaga diri kita sendiri gitu ya kan. Nah, cuman kalau misalkan nongkrong itu tuh maksudnya apa sih? Intinya di situ kita jadinya jadi teman gitu ya kan. Kita bisa tahu apa yang mereka lakukan. Di situ kita juga jadi dapat banyak ilmu, terutama untuk dari orang-orang yang mungkin main musiknya lebih jago, main musiknya lebih lama gitu ya kan, dan lain-lain. Dan tentunya yang paling utama sebenarnya ini bicara jalan ya. Sebelumnya itu yang paling pertama, yang paling awal banget adalah yang gak ada lain dan gak ada bukan, belajar dan latihan. Caranya mau lewat YouTube, mau baca buku, mau ngeles, mau sekolah, mau kuliah, mau apapun, belajar. Dan ada bad newsnya, ada good newsnya. Bad newsnya adalah percayalah itu bukan waktu yang sangat singkat.
1: Yes.
0: Jadi mohon maaf, aku tidak bermaksud untuk membunuh teman-teman saya yang di luar sana yang sebagai profesi guru musik. Yeah. Mm-hmm, mm-hmm. Tapi mohon maaf, tidak ada yang namanya percaya dalam satu bulan okay. Anda akan bisa main ini, bisa main itu. Menurut aku bisa main satu lagu mungkin ya. Cuman untuk jadi sesuatu gak ada sih orang yang sebentar.
1: Okay.
0: Papaku pernah bilang latihan yang intens aja itu butuh waktu at least setidaknya itu 3 tahun intens ya.
1: Okay.
0: Kayak di drill gitu ya kan. Sama kayak atlet tadi kan. Itu minimal banget 3 tahun untuk menjadi untuk menjadi sesuatu. Belum terkenal ya, belum berhasil, belum belum jadi apa-apa, jadi sesuatu aja.
1: Okay.
0: Intinya bisa lah diperhitungkan di kalangan musik gitu ya kan. At least dia bisa main musiknya bener gitu ya kan. Pengetahuan musiknya paling gak ada gitu ya kan. Jadi gak cuman kayak nyanyinya bagus atau main musiknya keren atau aransemennya bagus. Gak cuman itu doang. Jadi paling gak ada latihannya itu butuh waktu yang sangat panjang.
1: Sangat panjang ya. Jadi butuh proses nih hardliner. Gak ada yang instan. Kalau kita mau berhasil itu gak ada yang tiba-tiba zup langsung, gitu. Pasti setiap apapun yang ingin kita capai dalam hidup ada prosesnya, ada tahap-tahapnya yang perlu kita jalani dan kita lewati nih hardliner. Nah nih Kak Hizkia, pasti banyak hardliner yang penasaran. Kalau misalnya ini kan udah jam berapa nih? Udah pukul 9:51 tidak terasa ya. Mungkin untuk hardliner yang masih ingin bertanya-tanya karena tidak cukup perbincangan kita 2 jam ini, boleh informasi dong sama hardliner semuanya nih, kalau misalnya ingin kenalan lebih lanjut sama seorang Kak Hizkia, mungkin medsosnya apa gitu, atau mungkin ada promosi, mana tahu membuat konser ke depannya, kan siapa yang tahu kan ya. Bisa sekalian aja gitu ya. Gimana, di mana nih Kak?
0: Aku Instagramku bisa dicek aja di Instagramku. Tidak ada konten yang belum ada konten yang berarti, tapi ya semoga nanti ke depannya ada. Sementara ini kalau misalkan para pendengar ngelihat Instagram saya, mostly itu adalah foto saya dengan istri saya karena baru nikah kan.
1: Iya. Gitu. Romantis-romantisnya hangat-hangat banget.
0: Itu di itu di hizkia.a.c ya kan, hizkia.a.c itu ada di Instagram. Dan di YouTube-nya itu kita ada juga Hizkia Production juga sebenarnya ada, tapi sekarang ini lagi banyak di konten kita berdua sih sebenarnya sih. Ini konten have fun aja ya. Jadi aku coba lagi belajar memanage waktu walaupun agak sulit ya. Untuk kan konten itu butuh editingnya.
1: Yes, benar banget.
0: Nah, itu di Kiamiko. Nah, Kiamiko itu sekarang sudah menghasilkan 2 karya para pendengar. 2 karya itu yang pertama sebenarnya adalah karya yang dibilang tidak sengaja, sebenarnya tidak sengaja. Itu sebenarnya ada lagu anak-anak. Namanya Jump and Grow, itu bisa di Jump and Grow itu lagu-lagu anak-anak untuk mereka bergerak dan bernyanyi.
1: Bernyanyi,
0: Ya, itu ada di Spotify, di YouTube dan di yang lain-lainnya. Dan yang kedua itu adalah lagu pernikahannya kita. Itu judulnya adalah Cerita Versi Kita. Kalau para pendengar search itu cuma ada satu di dunia ini. Cerita Versi Kita cuma ada satu doang di dunia ini. Harusnya itu jadi nomor satu yang keluar kalau. Jadi itu Instagramnya, itu karyanya. Sebenarnya aku juga banyak membantu juga karya-karya juga seperti kayak Tiara Effendi kalau misalkan beberapa itu ada satu lagu gitu ya kan. Di situ juga ada beberapa lagu-lagu yang aku bantu juga. Dan terakhir itu sebenarnya sepertinya sekarang sudah turun deh dari layar bioskop. Itu aku sempat jadi instrumentalis juga di salah satu film layar lebar di Indonesia namanya Children of Heaven.
1: Aku nonton lagi, bagus ya, filmnya.
0: Children of Heaven itu OST-nya, official soundtrack-nya itu yang mengisi instrumennya sebagian aku.
2: Keren sekali.
0: Gitu. Jadi ya itulah yang sementara yang di luar ngajar aku kerjakan juga gitu.
1: Wow, luar biasa ya kita, perbincangan kita di 2 jam terakhir ini.
2: Betul,
1: nih,
2: kita menantikan karya-karyanya Kak Hizkia selanjutnya ya.
1: Benar banget. Nah, sebelum kita tutup nih, mungkin ada satu pesan lagi yang mau disampaikan kepada hardliner semua yang mendengarkan siaran di pagi hari ini. Terkhusus mungkin anak-anak muda yang sekarang masih berproses dalam hidupnya. Mungkin dalam satu kalimat saja yang bisa menjadi dorongan nih untuk anak-anak muda di luar sana. Boleh Kak, silakan.
0: Seperti brand sportswear, just do it. Yang penting kita melakukan, kita coba konsisten, dan kita coba buka. Ini bahasanya teman saya nih. Buka sayap kita lebar-lebar. Buka koneksinya kita. Sehingga nanti di waktu yang tepat ketika kita siap dan ada kesempatannya, pasti saat itulah kita bisa diangkat gitu.
1: Oke, wow, luar biasa sekali. Nah, sebelum kita tutup juga, mungkin dari Kak Utami ada yang mau disampaikan nih untuk hardliner semuanya nih.
2: Saya senang sekali. Ini adalah yang ketiga kali berarti saya siaran sama di Hardline FM gitu. Dan hari ini kesempatan emas sekali karena nggak mungkin kalau nggak siaran di Hardline nggak ketemu Kak Hizkia.
1: Yes, benar banget.
0: Bisa-bisa ketemu di tempat lain juga sih.
2: Tentunya kita membuka sayap lebar-lebar kalau katanya tadi.
1: Iya, benar banget. Oke, gitu. Terima kasih ya Kak Hizkia sekali lagi kehadirannya di studio Hardline. Sudah memberikan inspirasi juga kepada hardliner, bukan hanya kepada Oktrin dan Utami saja ya, tapi setiap hardliners yang mendengarkan siaran kita di pagi hari ini. Tetap semangat untuk setiap karya-karyanya juga ya. Semoga semakin berkembang juga setiap profesi yang sedang dijalankan juga ya, menjadi berkat juga bagi banyak orang tentunya. Dan hardliners, dari perjalanan seorang Kak Hizkia kita juga belajar bahwa musik itu bukan cuma soal suara dan nada, tapi juga ada proses belajar menemukan inspirasi, menjaga fokus, dan akhirnya bisa menjadi berkat buat orang lain melalui karir, pelayanan, dan juga hal-hal lainnya. Karena itu setiap perjalanan punya prosesnya masing-masing hardliner, dan setiap proses itu punya waktunya tersendiri. Thank you sekali lagi Oktrin, Kak Utami, dan juga Kak Hizkia, bintang tamu kita di pagi hari ini. Pamit undur diri, namun jangan

0: Berikut ini Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang Gado-Gado Boplo.
1: Halo, saya Calvin Hartono. Kesalahan yang membuat sempurna. Jika seorang koki tidak sengaja membakar gula, gula tersebut akan menjadi karamel. Jika karamel dimasak lebih lanjut, ia akan menjadi toffee. Dan toffee lebih berharga daripada gula. Jika jus anggur menjadi asam, maka dia berubah menjadi wine. Wine bahkan lebih mahal daripada jus anggur. Anda tidak terlihat buruk hanya karena membuat kesalahan. Kesalahan memberikan pengalaman yang berharga. Albert Einstein mengalami kesulitan di sekolah, tapi dia merevolusi fisika. Kesalahan Alexander Fleming membuatnya menemukan penisilin. Jangan biarkan kesalahan menjatuhkan Anda. Bukan latihan yang membuat Anda sempurna, tetapi kesalahanlah yang membuat kita mempelajarinya akan menjadikan sempurna. Teruslah maju, walaupun pernah melakukan kesalahan. Ingat, tidak ada orang sukses yang tidak pernah melakukan kesalahan. Saya Calvin Hartono, generasi kedua Gado-Gado Boplo.
0: Merdeka, bebaskan langkah, kobarkan semangat, cintai negerimu, berkaryalah untuk Indonesia. Heartland Radio menemanimu di setiap langkah bulan kemerdekaan.

Jamrawan melanda. Mata mulai meremelek, kerjaan belum kelar, ditambah bosan melanda, jangan biarkan sore kamu garing. Sini temani waktu santai kamu bareng penyiar kesayangan Persiana di program CS Cemilan Sore. Hadir setiap Senin sampai dengan Jumat jam 3 sampai jam 5 sore, Persiana bakal suapin kamu dengan lagu-lagu terbaik, info yang lagi hype, dan obrolan seru yang siap bikin mood kamu langsung naik. Serunya lagi, kamu juga bisa gabung dan tonton langsung keseruannya via live TikTok di @hardline_fm. Yuk langsung absen dan komen di sana. Punya opini atau cerita seru soal topik yang lagi dibahas? Bagikan suara kamu lewat voice note ke WhatsApp Hardline di 0819-269-1000. Sore asik, sore interaktif. Pastikan dengerin terus CS Cemilan Sore bersama Persiana setiap Senin sampai dengan Jumat jam 3 sampai jam 5 sore hanya di 100,6 FM Hardline Radio, your family station. Memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

Para kapan sih Kapan Radio Your Family Station. Selamat pagi, Heartliner. Saya Pak Rizky dari area Benteng Jackson melaporkan bahwa hari ini ada Car Free Day Pesta Rakyat 2026. 29 Agustus 2026 di Benteng Jackson Karawaci yang sudah dimulai dari jam 6 pagi hingga sebentar siang jam 12. Ada berbagai aktivitas yang dilakukan hingga siang sebentar. Mulai dari pagi tadi ada Zumba dan Senam Jantung Sehat. Ada local market juga yang dimana di situ menjual berbagai macam makanan, minuman, produk-produk lainnya juga seperti kerajinan tangan. Dan ada cek kesehatan gratis dimulai dari jam 7 pagi tadi hingga jam 11 siang. Jadi buat masyarakat yang ada di sekitar Tangerang, Karawaci, bisa datang ke area Benteng Junction untuk mendaftarkan diri jika Anda belum sempat mendaftarkan diri. Hari ini saya mendapatkan informasi bahwa sebelum acara ini dimulai, bahwa ada sekitar 250 warga Karawaci yang sudah mendaftar dan bahkan ada juga yang mendaftar langsung di area Karawaci di Benteng Junction tentunya. Dan juga tadi pagi ada senam AW bersama ibu-ibu bapak-bapak yang seger-buger dan juga sedang berlangsung dental check up, pemeriksaan gigi gratis. Jadi bapak-bapak, ibu, masyarakat Karawaci yang mau memeriksakan giginya secara gratis bisa langsung ke area Benteng Junction. Dan pemeriksaan gigi ini gratis dari jam 8 pagi tadi sampai jam 12 siang. Jadi buat hardliner yang mau ikutan bisa ke area Benteng Junction. Bingung di mana area Benteng Junction? Nah, sekitar Super Mall Karawaci atau Ikon Mall yang biasanya dikenal ya. Dan juga sebentar akan ada lomba kemerdekaan. Jadi akan ada keseruan Pesta Rakyat 2026 sampai jam 12 siang sebentar. Jadi kalau masih bingung lagi ngapain di rumah ya, bosan, boleh datang melipir di area Super Mall Karawaci Benteng Junction. Di sini lagi ada kegiatan Pesta Rakyat 2026. Dan juga akan ada push bike competition sebentar yang sedang berlangsung juga dan akan berlangsung sampai jam 12 siang. Bersama Radio Heartline di sini akan melaporkan setiap kegiatan-kegiatan yang ada. Tadi juga kamu sudah melihat ada persiapan-persiapan lomba-lomba rakyat seperti lari karung, apakah akan ada lari kelereng, atau mungkin lomba makan kerupuk. Nah, penasaran? Kalau mau penasaran, Heartline bisa langsung sekali lagi datang ke area Benteng Junction, ajak keluarganya, seru-seruan di sini dapat. Siapa tahu beruntung, banyak hadiah yang sudah disediakan oleh sponsor-sponsornya. Juga di sini ada English Lab Super Mall Karawaci, pas di depan mobil kita, di depan Obi Fan Heartline Radio. Buat kalian yang mungkin melewati area ini mau foto-foto di Obi Fan kita juga boleh banget di Obi Fan Heartline Radio ya. Dan Heartliner, aku mau informasiin juga acara ini terselenggara dengan berbagai sponsor. Lipoland, ala TMD, Anytime Fitness, dan juga Fit House. Lalu ada English One, Comix Herbal, Onyx Dental Care, Onaga Voices Heartline Radio, dan juga berbagai lainnya, Senam AW, dan juga ada Puskesmas Jalan Kutai, dan masih banyak lagi. Dan jangan sampai ketinggalan buat partner yang mendengarkan live report Eva dari Benteng Junction, kalian bisa langsung rame-rame ke sini karena acaranya sampai jam 12 siang. Terima kasih buat rekan-rekan yang ada di studio.

0: Berikut ini Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang, Gado-Gado Boplo.
1: Halo, saya Calvin Hartono. Asuransi terbaik adalah berbuat baik. Seorang anak kecil tertangkap mencuri obat di sebuah toko obat. Si ibu pemilik toko obat mencengkram leher sang anak itu dan berteriak, "Hai pencuri, untuk apa kamu mencuri obat ini?" Sahutnya dengan kencang. Tiba-tiba datanglah seorang tukang nasi goreng yang merasa iba kepada anak itu karena ibu itu mau memukul anak tersebut. Bapak tersebut menanyakan berapa harga obat yang dicuri oleh anak itu dan lalu membayar seluruh harga obat tersebut. Tak lupa, dia membuatkan makanan untuk anak itu. Anak itu lari dan menerima obat dan makanan. Setelah memandang lama wajah bapak tukang nasi goreng itu, 30 tahun berlalu. Suatu ketika, bapak tukang nasi goreng sedang membuat pesanan pelanggan tiba-tiba terjatuh karena sakit dan dibawanya lah dia oleh putrinya ke rumah sakit. Di ruang tempat ayahnya dirawat, putrinya bertemu dan berdiskusi dengan dokter masalah penyakit sang bapak tersebut. Putri bapak tersebut terlihat depresi dan bingung setelah mengetahui besaran biaya yang dibutuhkan untuk operasi bapaknya. Namun, operasi tetap dijalankan. Walaupun sang putri belum menerima dan bingung dengan biaya yang akan ditanggungnya. Akhirnya, dia tertidur ketika sang ayah selesai operasi. Di tempat ayahnya berbaring ada sebuah surat yang bertulisan besaran biaya yang harus ditanggung oleh sang putri. Tetapi di bawahnya tertulis, sudah dibayar lunas dengan obat demam dan sepiring nasi goreng. Rupanya, sang dokter adalah anak yang pernah ditolong oleh ayahnya saat tertangkap mencuri obat. Apa moral story dari kisah tersebut? Kita kadang-kadang tidak pernah tahu apa yang akan terjadi dengan orang yang pernah kita tolong. Pada saat kita bisa menolong orang, tolonglah mereka dengan kemampuan yang ada pada diri kita. Usahakan untuk tidak pernah mengingat lagi kebaikan yang sudah kita lakukan. Dan ketika kita mengalami sebuah peristiwa yang tidak mengenakan atau yang sangat-sangat membuat kita bingung, maka orang yang kita tolong akan mengulurkan tangan dan membantu kita untuk menolong kita. Saya Calvin Hartono, generasi kedua Gado-Gado Boplo.

0: 100.6 Heartland Radio, your family station. Balik lagi bersama dengan Eva di pagi hari ini. Masih di kawasan Benton Junction, di Lippo Mall, Karawaci, atau biasanya Super Mall ya. Nah, Heartliner kita saat ini bersama dengan Pak Doni dan juga Pak Sanggar. Nah, kalau boleh tahu Pak Doni ini sebagai apa di area Karawaci ini? Silakan.
1: Oke, terima kasih Bu Eva sebelumnya. Yeah. Saya mewakili dari manajemen Lippo Mall Karawaci untuk di bagian marketing
0: komunikasi. Iya, yeah. Komunikasi bagian retail. Kalau Bapak Sanggar?
2: Ya, yeah, selamat pagi Mbak Eva. Yeah. Kalau aku di brand komik sebagai brand exhibition dari Kalbe Consumer Health.
0: Oke, nah ini kenapa kita ajak kedua bapak-bapak ini untuk talk show dadakan. Bukan dadakan juga, tapi kita mau ngobrol-ngobrol nih. Karena dari tadi saya keliling-keliling dari pagi tadi, ini seru banget acaranya. Dan mungkin aku mau nanya dulu ke Pak Sanggar nih, sebagai salah satu sponsor dari Comics ya. Gimana nih menurut Bapak dengan event ini?
2: Ini event kita udah pernah ikut selama 3 kali ya.
0: Oke. Okay.
2: 3 kali di tempatnya Pak Doni di sini di depan Benton Junction. Responnya sih cukup bagus. Ya, jadi mungkin next kita bisa kerjasama lagi ya Pak. Ya.
1: Siap.
0: Amin. Nah, apa yang dipersiapkan dari tim komik sendiri untuk mengikuti event ini?
2: Kita ada beberapa support yang sarana-sarana untuk dipergunakan di CFD nih.
0: Ya.
2: Ya, untuk manajemen gitu yes. aja sih Kak.
0: Nah, Pak Doni, persiapannya sendiri nih udah berapa lama mengenai event Car Free Day Pesta Rakyat 2026?
1: Oke, ini persiapan kita sebenarnya berkolaborasi juga sama Lipolen selaku yang memiliki atau pemegang kawasan lah yang ada di Karawaci ini. Jadi persiapan kita sebenarnya kurang lebih hampir sekitar 2 bulan.
0: Dua bulan
1: kita persiapan untuk karena Car Free Day ini nih beda dengan event-event yang bulanan reguler kita.
0: Oh,
1: karena
0: okay.
1: karena ini momentum di Hari Kemerdekaan HUT RI yang dimana kita mengadakan dengan tema Pesta Rakyat.
0: Pesta Rakyat.
1: Jadi kita mencoba untuk membuat sarana dan prasarana di momen Car Free Day ini bersama stakeholder dan bersama juga kepada apa ya warga selaku lebih ke Karawaci.
0: Nah, gimana antusias warga nih menurut Pak Doni sampai pagi hari ini masih jam 10-an ya, kita sampai jam 12 siang ya Pak.
1: Betul, betul.
0: Gimana antusias mereka selagi Bapak keliling-keliling nih tadi dari tadi pagi?
1: Oke, sebenarnya kalau untuk antusias warga sih so far sangat baik.
0: Ya.
1: Mereka sangat-sangat momentum karena event tahunan ya.
0: Iya.
1: Jadi memang ini ajang ini mana ini silaturahmi dengan warga dan termasuk kayak pengurus lah.
0: Pengurus
1: dengan Lipolen dan kita yang dari pihak mall selaku marketing yang untuk bagian retail kita juga berkolaborasi gitu. Jadi so far sejauh ini masyarakat antusiasnya cukup bagus.
0: Wow, luar biasa sekali. Nah, ini mungkin out of the text gitu ya Pak. Saya mau nanya nih, selama bulan Agustus ini ada berapa kegiatan yang dilakukan oleh Lippo Land sendiri, Lippo Mall atau Super Mall dan Maxbox seperti itu?
1: Oke, sebenarnya kalau kegiatan untuk mall pada umumnya kita di Lippo Mall untuk yang megang di area Maxbox, Benton Junction, Citywalk LV dan Permata Kulineri kita so far ada beberapa event di momentum yang istilahnya itu ini momen Hari Kemerdekaan HUT RI ya. Jadi setiap unit, setiap area itu memiliki kegiatan masing-masing.
0: Yes.
1: Nah, itu yang salah satunya sebenarnya pesta rakyat seperti ini yang kita jalanin dan kita ada beberapa juga kita bekerja sama selain dengan pihak Lippo Land, kita bekerja sama dengan pihak-pihak luar lah.
0: Yeah.
1: Contohnya stakeholder kita kayak dari grupnya Arya Duta, grupnya Silwam, ataupun ya kayak kemarin juga kita kolaborasi dengan Radio Headline.
0: Iya, betul. Iya, dan yang pasti ini dengan support yang diberikan masyarakat juga semakin antusias gitu ya Pak untuk belanja di supermall, jajan-jajan di area Benton Junction, ya. Bisa ke Maxbox juga di situ ya. Ada tempat fitness dan lain yes. sebagainya. Nah betul. Ini saya ngobrol-ngobrol dengan Pak Sanggar nih. Pak Sanggar sebagai sponsor tentunya di berbagai event gitu ya, dan saat ini ada di Benton Junction di kegiatan Car Free Day Pesta Rakyat 2026. Apa nih pesan khusus di Agustus ini nih Pak kira-kira sebagai sponsor utama di berbagai event-event gitu. Apalagi pasti di bulan Agustus ini banyak banget sponsor kegiatan-kegiatan Agustusan ya Pak. Ini pesan yang Bapak dapat nih dari setiap event-event itu apa Pak? Di ya khususnya hari ini.
2: Khususnya hari ini ya rame ya.
0: Kebersamaan,
2: kebersamaan gitu ya. Ya warga saling apa main bareng,
0: main bareng, saling support. Ini sebenarnya ini yang mulai mungkin aku bilang nggak hilang, tapi kayak mulai kalau di kota ya, di apalagi kota. Ini kegiatannya di tengah kota, nggak mungkin kita bikin panjat pinang ya Pak di sini.
2: Besok ya Pak.
1: Gak kelar-kelar Pak, tutup jalan.
0: Kayak harus cari lahan ini, lahan-lahan apa namanya? Kayaknya
2: panjat gedung Pak.
0: Wow.
1: Boleh-boleh Pak, idenya Pak. Idenya
0: keren-keren. Ide yang bagus nih Pak Sanggar. Nah, kalau dari komik sendiri, keunggulan dari produk komik ini untuk masyarakat, dan ini saya udah tahu komik sih udah dari masih bocah ya Pak. Keunggulan dari produk Bapak sendiri nih sebagai sponsor hari ini nih apa Pak?
2: Halo. Untuk hari ini kan kita mengusung komik herbal ya,
0: okay.
2: Jadi dia lebih aman,
0: okay. Gitu.
2: Jadi bisa dikonsumsi kapan aja,
0: aha.
2: Tidak menyebabkan ngantuk karena dia
0: okay.
2: Dari herbal, dari jahe, ada yeah. Daun lagundinya, gitu.
0: Jadi kalau udah capek-capek ikut kegiatan biar badannya seger lagi?
2: Ya itu, misalnya kita kebanyakan minum es ya,
0: oh iya.
2: Tenggorokan gatel, langsung aja minum komik herbal,
0: nah.
2: Gitu.
1: Cuaca cocok ya, masa gimana
0: momen-momen cocok.
2: Itu ya. Cocok.
0: Komik herbal cocok waktu panas maupun dingin.
2: Dingin.
0: Waktu ya. Cuaca hujan ataupun lagi kemarau kayak sekarang Pak ya.
2: Waktu sedih dan cerang. Senang ya.
0: Jadi baik buat kesehatan. Jangan lupa minum komik herbal buat menjaga kesehatan. Nah ini masih momen-momen Agustusan. Tinggal ya. Masih semingguan lagi eh. Berapa hari lagi gitu ya.
1: Mungkin 2 hari
0: lagi. Dari setiap kegiatan-kegiatan yang terjadi di area Supermall Karawaci, Benton Junction, Lippo Land ya khususnya ini Pak, bagaimana Bapak Pak Doni ini melihat bahwa kebersamaan terus yang terjadi saat ini masyarakat tuh ternyata masih sangat antusias untuk merayakan kemerdekaan Republik Indonesia Pak Pak Doni, silakan.
1: Oke, dari sisi kita selaku mall sih sebenarnya dengan antusias warga Karawaci yang sangat luar biasa ini sih dari manajemen kita berharapnya adalah ini bukan hanya momentum Agustusan ya.
0: Yeah.
1: Ini kita harapannya adalah karena kan sebenarnya Cut Free Day kita kan event bulanan. Selalu kita selalu buat di akhir bulan.
0: Yeah.
1: Tepatnya pas momen-momen tanggal muda sebenarnya ini kita buat. Ya, di hari Sabtu ini kita selalu buat dan ini sebenarnya harapan kita ke depannya ya tidak hanya di momen Agustus, ke depannya adalah tiap bulan rame seperti
0: ada
1: ini.
0: Iya. Kegiatan. Nah kalau kayak gitu berarti nggak hanya dari pelaksana atau tim Lippo Land sendiri dong yang bisa bikin kegiatan Pak.
1: Iya.
0: Kalau dari masyarakat mungkin pemerintah atau mungkin perusahaan-perusahaan betul. Gitu mau buat event kalau di beberapa siap, area ini.
1: Siap banget. Kita siap banget. Karena
0: nah
1: kita ini, punya beberapa tempat-tempat area yang luas
0: betul
1: sih.
0: Betul sekali. Bisa hubungi kemana nih Pak Doni? Kalau seandainya
1: sebenarnya bisa langsung.
0: Rawaci mau nyari tempat wedding dan lain sebagainya. Nah gimana nih Pak?
1: Oke. Sebenarnya kalau untuk dibilang hubungin bisa datang ke
0: iya.
1: Nah itu
0: Info Village.
1: Yes, iya. Nanti itu di situ kita ada kantor manager.
0: Iya. Iya.
1: Oke. Oh, bisa.
0: Oke.
1: Okay. Ya, dibantu sama customer service kita untuk diarahkan ke manajemen langsung. Oh, jadi okay. Memang kita tuh sebenarnya tidak hanya memiliki satu area, tapi kita ada beberapa area mulai dari indoor, outdoor dan lapangan besar juga kita ada. Jadi memang
0: okay.
1: Secara opportunity tuh kita bisa kerjasama lah.
0: Oh, okay.
1: Jadi memang sangat luas jangkauannya, secara traffic juga kita udah Oke.
0: Okay. Udah oke. Okay. Jadi jika Bapak Ibu hardliner yang lagi dengerin saat ini mau buat berbagai kegiatan di area-area Lippo Mall, Karawaci, di Benton Junction, yeah, atau mungkin di Maxbox, yes, bisa saya ulangi lagi, bisa ke area Maxbox Lippo Village. Nah, ketemu dengan manajemen, yeah, di area sana ya. Yeah. Cari aja Pak Doni atau Pak Andre.
1: Yeah.
0: Nanti dibantu, bisa, yeah, diatur ya.
1: Terima kasih. Nah,
0: sebagai sponsor nih Pak Sanggar, kira-kira kalau seandainya ada kegiatan-kegiatan di luar kegiatan hari ini, apakah Komik siap untuk mengikuti menjadi sponsor juga di berbagai event-event yang dilaksanakan, entah itu event besar ataupun mungkin event kecil, oh, seperti itu?
2: Ya, pada umumnya kita siap ya Kak.
0: Ya.
2: Kita punya banyak produk.
0: Wow.
2: Ada buat yang dewasa,
0: ya,
2: ada yang buat kalau komunitas motor. Aha. Kita ada Extra Joss,
0: oh, okay.
2: Extra Joss Ultimate gitu. Untuk keluarga kita punya Komik Herbal.
0: Oke. Okay.
2: Gitu. Jadi banyak-banyak masuknya.
0: Nah, ya, jadi buat hardliner mungkin juga yang mau mengadakan kegiatan, kita butuh sponsor nih. Boleh hubungi kemana nih Pak Don? Pak Don, di Pak Sanggar.
2: Ya bisa hubungin ke saya langsung, bisa ya.
0: Nomornya boleh, oh, di

欢迎收听旷野玛纳，我是孙大中。每天这段独自安静在神面前，心灵与神紧密的联合的灵修时光，是一天生活最得力的。

0: 你有很多圣经问题请教童真牧师，
1: 你有很多信仰疑难要问万峰博士。
2: 主啊，
0: 扫罗为何要找女巫？生命为何总是受苦？

0: Shalom saudara pendengar,
1: Ting zhong peng you, ping an.
0: Terima kasih telah mendengarkan program berbahasa Mandarin hari ini.
1: Xie xie ning shou ting pu tong hua jie mu.
0: Jangan lupa untuk kembali bergabung esok hari di jam yang sama untuk episode berikutnya.
1: 期待您明天也继续按时收听。
0: Jika Anda memiliki pertanyaan, komentar atau saran, Anda dapat menghubungi kami melalui alamat email yang disebutkan di dalam program. Melalui WhatsApp di nomor 0819-269-1000 atau kunjungi website kami di yaski.co.id untuk mendengarkan siaran ulang.
1: 更欢迎您透过电邮随时与我们联系。如果您想重温今天的节目，可以到良友电台的网站 729ly.net 或者是 Yaski 的网站 yaski.co.id 收听。
0: Terima kasih atas kebersamaannya hari ini. Tuhan Yesus memberkati.
1: 愿神赐福保护您，明天再见。
2: Kita merdeka, kita berkarya, kita bangga menjadi Indonesia. Heartline Radio untuk Indonesia.
3: Heartliner, malam hari sering menjadi waktu paling jujur buat hati orang tua. Saat rumah mulai tenang, pikiran justru semakin ramai. Memikirkan anak hari ini, memikirkan kebutuhan besok, memikirkan apakah keputusan yang diambil sudah cukup baik. Hati orang tua jarang benar-benar istirahat. Tidur pun sering sambil membawa rasa khawatir. Takut anak kecewa, takut anak salah jalan, takut tidak mampu memberi yang terbaik. Padahal, tidak semua kekhawatiran harus dijawab malam ini. Ada hal-hal yang cukup diserahkan pada waktu berdoa. Heartliner, kalau malam ini hatimu terasa penuh, tarik napas pelan saja. Kamu sudah berusaha semaksimalnya, dan itu sangat berarti. Heartline FM menemani hati orang tua yang terus berjuang.

0: Soft Harm dan Kesehatan Mental bersama Dr. Rondang Rosmawati Nababan, spesialis kejiwaan.
1: Penderitanya itu gambarannya seperti apa ya? Memang beberapa mereka remaja yang tidak bisa meregulasi emosinya, mungkin dia mendapatkan satu permasalahan baik dari lingkungannya atau masalah dari relasinya atau masalah-masalah. Sebenarnya masalahnya bisa masalah yang sehari-hari, tetapi dia tidak mampu mengekspresikan, menyelesaikan masalahnya sehingga timbul emosi yang negatif. Emosi yang negatif itu seperti misalnya sedih, tertekan, merasa bersalah dan sebagainya ya. Ini kan perasaan yang nggak kelihatan ya, perasaan tidak nyaman itu tidak kelihatan. Dan ini diekspresikan dalam satu perilaku, tindakan melukai. Ini sebetulnya mau mengekspresikan, tetapi karena tidak tergambar kondisi tekanan ini, sehingga dia mengekspresikan dalam bentuk perilaku yang maladaptif. Kan kalau ada sesuatu kita mengekspresikan ya, yang tidak nyaman kita ekspresikan. Nah banyak remaja, akhir ataupun dewasa awal yang memang memiliki satu masalah yang tidak dapat diekspresikan, sehingga dia mengalihkannya dalam bentuk perilaku yang lebih terlihat, yang lebih bisa dia kontrol gitu. Jadi dengan melakukan tindakan melukai diri, apa yang terjadi setelah dia melakukan tindakan melukai diri? Merasa nyaman. Tapi persoalannya kan tidak selesai ya. Jadi meregulasi emosi yang tidak baik ini akan timbul lagi kemudian setelah melakukan tindakan self-harm. Kenyataan persoalannya kan tidak selesai. Jadi akan terus melakukan tindakan yang berulang karena ketidaknyamanan akan muncul kembali. Persoalan nyata akan timbul kembali. Kalau tadi dibilang apakah orangnya introvert, ya memang mereka yang melakukan tindakan ini yang mungkin bukan orang yang mudah terbuka ketika dia menghadapi permasalahan ya. Mungkin boleh dibilang istilah introvert, tapi tidak selalu orang introvert akan melakukan tindakan self-harm gitu ya ketika dia menghadapi persoalan. Tetapi banyak dari mereka yang memang tidak terbuka ketika menghadapi persoalan, dia tidak punya rekan atau circle di mana ini bisa menjadi pemenuhannya untuk menyampaikan problem yang dihadapi. Demikian. Dan gambaran dari mereka yang mereka yang melakukan tindakan self-harm ini biasanya dari beberapa kasus dan dari beberapa penelitian dikatakan memang ada faktor-faktor
0: keturunan
1: eksternal dari lingkungan keluarga yang memang komunikasinya kurang baik gitu di tengah keluarga. Sehingga memang orang ini tidak terbiasa untuk mengungkapkan sesuatu.

Shalom Hardliner, sebagian besar orang saat ini menghabiskan waktu di media sosial maupun di dunia digital. Informasi yang terus datang dan silih berganti, namun kenyataannya masih banyak orang yang belum mendengar kabar tentang kasih, pengharapan, dan keselamatan di dalam Kristus. Melalui Yaski Radio di yaskiradio.com, Yaski TV di YouTube, serta media sosial Instagram, TikTok, Facebook, Yayasan Yaski terus menghadirkan konten untuk membangun iman dan menjangkau lebih banyak orang melalui media digital. Ayo, dukung pelayanan ini melalui doa Anda dan ambil bagian sesuai dengan yang Tuhan gerakkan di hati Anda. Kunjungi yaski.co.id dan mari bersama kita menyampaikan kabar baik melalui media. Tuhan Yesus memberkati.

0: Soft Home dan Kesehatan Mental bersama Dr. Rondang Rosmawati Nababan, spesialis kejiwaan.
1: Self-harm atau perilaku melukai diri barangkali ya, yang lebih nyaman mungkin kita mengerti, ini ada satu perilaku melukai diri sendiri yang disengaja yang dapat menyebabkan perdarahan, memar, rasa sakit yang sebetulnya itu ditujukan untuk menyebabkan kerusakan tubuh yang ringan ya, tapi tanpa disertai satu niat untuk bunuh diri ya. Self-harm banyak terjadi pada anak-anak muda ya, betul, karena pada di epidemiologinya kasusnya banyak terjadi pada remaja akhir hingga dewasa awal. Nah sekarang memang kasus yang ada itu mungkin remaja-remaja awal juga sudah banyak kasus yang muncul di permukaan ya, di dalam praktek kami sehari-hari juga banyak sekali anak-anak, kalau kasus yang saya temui itu paling muda SMP ya, SMP kelas 2. Nah ini self-harm ini bukan satu usaha untuk bunuh diri ya, ini melukai diri yang tujuannya hanya untuk mengurangi ketidaknyamanan dari mereka yang melakukannya. Ini adalah satu fenomena perilaku yang maladaptif dari seseorang. Jadi kalau dibilang apakah ini satu kelainan jiwa, nanti dulu, karena ini adalah satu perilaku ya, perilaku yang maladaptif. Pun perilaku ini sendiri bisa kita temui pada beberapa keadaan kasus gangguan mental.

0: Masih sering sulit tidur? Sudah berbaring lama, tapi mata tetap terjaga? Jangan biarkan kualitas tidur menurun dan mengganggu aktivitas Anda esok hari. Kini hadir IpSleep, kapsul herbal yang mengandung 3 kombinasi ekstrak herbal pilihan yang bekerja saling melengkapi. Ekstrak akar valerian membantu menenangkan sistem saraf dan mempercepat rasa kantuk. Daun pegagan membantu menenangkan pikiran serta mengurangi stres dan kecemasan. Dan biji pala yang membantu meredakan ketegangan, nyeri, dan memberikan efek relaksasi pada tubuh.
1: Perpaduan ketiganya bekerja secara sinergis, membantu tidur Anda lebih berkualitas, tidur lebih nyenyak, dan bangun dengan tubuh yang lebih segar. Produk sudah terdaftar BPOM dan bersertifikat halal.
0: Untuk pemesanan, kunjungi Instagram, TikTok, YouTube, dan Marketplace Helta Naturalis atau WhatsApp 0821-1395-7120. Sekali lagi, ke WhatsApp 0821-1395-7120.
1: IpSleep, tidur berkualitas, bangun pun lebih segar.

0: Self-harm dan kesehatan mental bersama Dr. Rondang Rosmawati Nababan, spesialis kejiwaan.
1: Orang bilang self-harm itu pasti identik dengan cutting. Ya, memang paling sering adalah cutting ya. Mm-hmm. Miris atau menggoreskan dengan benda tajam. Kemudian ada dengan menarik rambut. Kemudian ada dengan membakar diri dengan rokok, misalnya memberikan perlukaan. Kemudian ada yang dengan memukul, membenturkan kepala. Kemudian yang lebih ekstrim lagi mungkin menggunakan zat-zat toksik, zat-zat yang beracun ke dalam tubuh, atau penggunaan narkoba atau penggunaan alkohol pun itu merupakan satu tindakan self-harm. Dari penelitian didapatkan bahwa kita punya namanya hormon kebahagiaan ya, endorfin, dan kemudian ada cairan kimia yang namanya dopamin yang bisa memberikan rasa nyaman. Dopamin ini juga ditemukan pada orang-orang yang menggunakan zat adiktif ya. Setelah mengkonsumsi zat adiktif ini, dopamin sangat meningkat di dalam otak. Ini memberikan rasa nyaman, rasa tenang, rasa bahagia. Demikian juga dengan endorfin ya. Endorfin itu orang bilang namanya hormon kebahagiaan ya.
2: Yeah.
1: Nah, faktanya ketika orang sudah melakukan tindakan self-harm ini, beberapa cairan kimia ini meningkat di dalam otak gitu. Mungkin ini yang membuat mereka kembali melakukan. Jadi seperti ada ketagihan atau kembali melakukan tindakan yang berulang. Namun ini menambah stresornya, ini tidak selesai loh. Harusnya kan kalau nyaman stop ya.
2: Iya, iya.
1: Kan sudah nyaman. Namun kemudian faktanya bahwa persoalannya tidak selesai. Emosinya tidak terekspresikan dengan baik sehingga dia akan tertekan, apalagi setelah melakukan tindakan self-harm ada rasa malu, rasa bersalah, dan ini menimbulkan tekanan kepada penderitanya. Dan kita tahu self-harm ini dilakukan karena seseorang memang mengalami tekanan, tidak dapat meregulasi emosinya, ada rasa tidak nyaman yang kemudian diekspresikan dengan perilaku melukai diri. Jadi setelah nyaman, faktanya persoalannya masih ada. Dia menjadi malu, merasa bersalah gitu ya. Dan ini memberi tekanan kembali. Nah setelah ada tekanan, ada dorongan lagi untuk nyaman, yaitu melakukan tindakan self-harm. Sehingga pada umumnya mereka yang melakukan tindakan self-harm pasti berulang, umumnya berulang.

0: berikut ini, Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang, Gado-Gado Boplo.
1: Halo, saya Calvin Hartono. Bagaimana cara bernegosiasi supaya pada saat pembeli menekan harga kita, tapi akan tetap menghasilkan penjualan yang banyak? Banyak sales yang bernegosiasi, tapi sesungguhnya mereka sedang tawar-menawar dengan calon pelanggannya. Tawar-menawar dan negosiasi amatlah berbeda. Contoh, Ci, bajunya berapa harganya? Tanya seorang customer kepada sales. Sang sales menjawab, Rp500.000. Customer akan bilang seperti ini, "Wih, mahal banget ya, kasih murah dong." Sang sales menjawab, "Berapa maunya?" "Rp300.000 aja deh." "Jangan segitu dong," kata salesnya. "Rp350.000 deh." "Wah, gak bisa," kata sales. "Rp450.000," katanya. Nah, ini namanya menurunkan harga. Dan akhirnya terjadilah transaksi. Tapi lakunya hanya satu baju. Dan yang benar adalah seperti ini. Customer bertanya, "Cik, berapa harga baju itu?" Si sales menjawab, "Rp500.000. Customer bilang kayak gini nih, "Mahal, kurangin dong. Rp300.000 aja ya." Sales jawab, "Naikinlah, Cik." Customer akan bilang, "Rp350.000 deh. Naikin lagi dong," kata salesnya. "Saya kasih Rp400.000 deh." Terus si sales bilang, "Oke, boleh Rp400.000. Asalkan beli solusin ya." Dan penjualan pun terjadi, bukan cuma satu, tapi solusin. Nah, itulah yang namanya nego. Dan dengan nego ini, Anda sudah membela bos Anda, bukan membela customer. Saya Calvin Hartono, generasi kedua Gado-Gado Boplo.

0: Self-harm dan kesehatan mental bersama Dr. Rondang Rosmawati Nababan, spesialis kejiwaan.
1: Penelitian beberapa orang yang melakukan, jadi ada satu populasi mereka yang melakukan tindakan bunuh diri setelah dilakukan studi atau penelitian, ternyata 70%-nya dari mereka yang melakukan bunuh diri ini pernah melakukan self-harm. Jadi artinya potensial sekali bahwa perilaku self-harm ini kalau kita tidak tangani, ini akan berlanjut pada bunuh diri. Dan memang self-harm ini merupakan faktor resiko yang signifikan untuk percobaan bunuh diri. Gitu. Jadi tentu saja kalau ini dilakukan oleh remaja, kita harus treatment dengan baik ya. Kita harus lakukan pengobatan ataupun kita harus alihkan perilaku tersebut kepada perilaku yang lebih adaptif.

Musik bukan sekedar jalinan nada yang mampir di telinga, melainkan lorong waktu yang memanggil kembali ingatan tentang siapa kita saat sunyi datang menyapa. Selamat siang pendengar Heartliners. Selamat datang di Heartliner Heartland Nostalgia Reborn ya. Selama 2 jam ke depan saya akan Jeff akan menemani pendengar sekalian dari pukul 1 sampai pukul 3 sore nanti. Kita akan melangkah bersama menyusuri jejak-jejak harmoni. Ya, jejak-jejak harmoni yang pernah menjadi saksi bisu perjalanan rasa. Nah, tentunya di siang hari ini saya sendiri ya. Rekan-rekan

Ayah lagi pada ada yang lagi beraktivitas di luar studio, atau ada juga yang lagi ke Jawa ya, menikmati suasana pulang kampung ya. Dan selamat siang juga buat rekan-rekan saya yang tentunya ada Om Pit dan Bang Yus. Dan juga di siang hari ini tentunya tema kita siang ini temanya berkaitan dengan ku tak ingin sendiri. Asik ya. Tentunya ku tak ingin sendiri itu seperti apa? Mungkin dari Heartliners ada yang pengen berbagi cerita tentang lagunya atau kehidupan yang dialami tentunya terkait dengan lagu request kita di siang hari ini dari tahun 70-an, 80-an dan 90 ya. Tentunya secara keinginan ya. Untuk tidak sendiri bukanlah tanda kelemahan, melainkan hakikat. Ya, paling dasar dari keberadaan manusia sejak era balada tahun 70-an yang hangat kejayaan pop ya, tentunya penuh warna hingga nostalgia akustik di tahun 90-an. Para musisi lintas dekade selalu menorehkan luka dan harapan yang sama dari lagu-lagu yang mereka ciptakan. Dan juga buat Heartliners yang pengen merequest lagu dan atau menceritakan sesuatu dari lagu tersebut bisa bisa di WA atau Wawa di 0855-85-110-06 atau 1006. Nah, ada yang sudah masuk dari tentunya dari Ibu Rita. Saat ini selamat siang Bu Rita ya. Bu Rita, Nostalgia Ribbon, host Bang Yus dan Bang Jeff ya. Saya sendiri, Bu. Selamat siang Bang Yus dan Bang Jeff, selamat melayani pendengar setia Nostalgia Ribbon ya. Semua di Radio Heartline Center mau request lagu untuk sebuah nama ya, tentunya dari Panje Pondang. Kirim untuk sobatku GGA ya. GGA semua dan Om Ayati di Batam, Pak Doni, Om Sie, Bang Dika, Bang Toga, Bu Sari Yohana, Bu Iren, Bang Rochan, Bang Mike, Mbak Persiana, Mbak Ragil, Ica, Epa, Oktrin, Mas Chandra, dan semua penyiar kru operator Heartline untuk Bang Yus dan Bang Jeb. Terima kasih. Dah di absen semua satu RW. Ya, terima kasih Tuhan berkati. Terima Tuhan berkati juga Bu Rita Mutiara. Tentunya di siang hari sekali lagi saya sendiri di sini karena teman-teman saya lagi pada berkegiatan di tempat masing-masing ya. Ya, semoga juga buat teman-teman atau pendengar bisa merequest kita di TikTok juga. Di sini tadi ada Kak Piska Nuria request lagu dari, sebentar saya cek dulu. Oke, request lagu dari Atik CB ya. Oke, nanti kita akan putarin. Dan buat hardliner semuanya, nanti kita akan kembali ya, 1-2 jam ke depan yang akan kita bisa dengarkan lagu-lagu dari pendengar sendiri atau hardliner sendiri yang pengen request di siang hari ini. Dan tentunya sukses juga buat kegiatan-kegiatan kita yang hari ini juga ada event. Tadi ada di seputar Karawaci atau Pesta Rakyat ya, bareng teman-teman Obifan di sana. Dan juga ada di Alam Sutra yang ada event Sing for Nation ya, untuk kegiatan Yaski dan Heartland tentunya di sana. Dan selanjutnya saya akan membacakan lagi dari Kak Yohana Rumanggit di Petukangan Selatan, Jakarta Selatan. Selamat siang Kak Yohana. Selamat siang Bung Jeff. Udah mau akhir bulan Agustus nih ya. Iya. Mau request lagu dong dari Stevie Wonder, I Just Can't To Say You I Love You. Oke, kirim salam buat semua pendengar setia Radio Heartline dimanapun berada di Wawa Group dan di TikTok. Ucapannya salam kompak selalu di udara buat Bung Jeff. Selamat bertugas sampai tuntas. Happy weekend and God bless you. God bless you too, Kak Yohana ya. Datang kembali dari Opung Roy Panjaitan ya. Selamat siang Opung Roy, apa kabar? Semoga kabarnya sehat juga ya di tempat
atau lagi istirahat mungkin di siang hari ini. Ya, berharap si semua pendengar kita atau hardliners sudah pada makan siang ya. Tentunya lagi menikmati weekend siang hari ini. Apapun kegiatan yang dilakukan yang ternyata untuk bisa membuat senang, buat gembira, hati yang gembira adalah obat ya. Kata sebuah ayat dari firman Tuhan. Shalom Harlaner Ribon. Salam Harlaner Ribon. Gimana kabarnya, sehat? Semua kalau bisa request Deloid ya. Diam-diam jatuh hati. Salam untuk Ibu Rias Litonga, Mbak Sari, Uncle Timo, Bu Versiana, Wisan, Dika, Ruan, Eva, GBU. Oke, terima kasih Opung Roy ya. Requestannya di siang hari ini. Dan saya akan membaca kembali dari Mbak Sari di Jaksel. Apa kabar Mbak Sari yang ada di Jaksel? Ya, semoga kabarnya sehat ya. Maaf, udah terlanjur nulis Bung Jeff. Halo, selamat siang Nostalgia Ribbon. Bung Pit. Bung Pit lagi ada kegiatan pelayanan. Bung Yus lagi pulang kampung. Mbak Sari. Dia tadi juga wawa saya. Apa kabar di sana? Saya bilang baik gitu. Oke. Salam sehat, tetap semangat dan bahagia selalu. Ya, terima kasih. Mau request lagu ada Rindu Untukmu, Panji Pondang, atau dari Richard Mart ya. Nanti akan saya puterin. Salam buat semua pendengar Nostalgia Ribbon dan semua kru Hardline. Salam bahagia selalu, semoga terhibur. Thank you buat host bertiga, sukses, happy weekend. God bless. Dari Mbak Sari, Jakarta. Salam buat Opung Roy ya. Buat Bu Rita, Bu Iren, Bung Dika, Bung Chandra, dan kawan-kawan. Terima kasih Mbak Sari yang ada di Jaksel. Oke, kita akan langsung aja ke sebelum ke lagu yang di request dari Hardliners. Kita dengarkan dari ada God Bless dengan Semut Hitam.

0: Jamu, jamu. Jamu, Pak. Monggo. Ada jamu pekelinu, ada jamu seger waras.
1: Kalau jamu buat nambah semangat, ada nggak, Mbak?
2: Kalau mau nambah semangat, ya cuma satu, Pak. Dengerin Morning Espresso dari hari Senin sampai Kamis, dari jam 8 sampai jam 10 pagi bersama Dika Arwan dan Ragil Z, hanya di 100,6 Heartland FM.
1: Wah, kalau begitu pesan satu ya, Mbak E.
3: Cerdas berbisnis. Bersama Mukti Wibawa, seorang master marketer, business coach, ahli strategi bisnis, pemasaran digital, dan perilaku konsumen. Beliau fasilitator lokakarya bersertifikat metode Lego Serious Play, aktivitas konstruksi dengan balok-balok Lego untuk membuka pemikiran bawah sadar dan memecahkan akar masalah kompleks secara kreatif.
4: Yang viral belum tentu bertahan. Di era media sosial, viral sering dianggap sukses. Satu video jutaan penonton, satu konten ribuan komentar, satu produk habis dalam hitungan jam, kelihatannya luar biasa. Tapi pertanyaan penting, setelah viral, lalu apa? Hardliners, karena viral dan bertahan adalah dua hal yang berbeda. Viral mencari perhatian, bertahan kepercayaan. Viral bisa datang dalam semalam, tapi kepercayaan bisa dibangun bertahun-tahun. Masalahnya, banyak bisnis rela melakukan apa saja demi viral. Mencari sensasi, mencari kontroversi, mengejar angka, tapi lupa membangun alasan kenapa pelanggan harus membeli. Pelanggan mungkin datang karena penasaran, tapi mereka kembali dan bertahan karena puas. Dan kepuasan tidak bisa dipalsukan. Banyak bisnis yang sangat viral lalu hilang karena tidak siap melayani lonjakan pelanggan, tidak siap menjaga kualitas, tidak siap mempertahankan ekspektasi pelanggan. Mereka sibuk menjadi terkenal, tapi lupa menjadi baik. Jangan salah, viral itu bagus, sangat bagus. Tapi viral hanya pintu masuk, bukan tujuan akhir bisnis. Tujuan akhir bisnis adalah loyalitas pelanggan. Pelanggan kembali membeli hingga bisnis tetap hidup saat sudah tidak viral. Karena lampu panggung tidak selamanya menyala. Suatu hari perhatian akan pindah. Dan saat itu terjadi, hanya bisnis yang punya nilai yang akan bertahan. Dan ingat hardliners, jangan hanya bertanya bagaimana menjadi viral, tanyakan juga bagaimana tetap relevan dan punya nilai setelah viral. Hardliners, saya Mukti Wibawa. Untuk konsultasi dan pelatihan bisnis dengan metode Lego Serious Play, silakan menghubungi saya di Hardline FM atau melalui email muktiwibawa.lego@gmail.com. Hardline FM.

Heartland Nostalgia Reborn, ya kembali lagi bersama Jeff di sini yang ada telah merequest lagu tadi itu ada siapa ya? Ya ada Mbak Sari Jaksel ya sudah di request lagunya. Ya nih Mbak, ya memang kalau sendiri itu memang nggak enak ya. Biasanya kita bertiga di sini, ya minum kopi ya biar tambah semangat jangan grogi sendiri ya. Nggak grogi, cuman ada sesuatu yang kurang ya. Dari tema kita tadi, ku tak ingin sendiri itu ada sesuatu yang kurang jika saya sendiri di sini. Biasanya kita pada bertiga, sekali lagi bertiga. Terus kan ada hal-hal yang ya sekali tiktokan untuk diobrolin ya. Ya terkadang manusia itu butuh teman untuk bisa berbagi dalam sebuah perenungan dalam perjalanan hidup itu memang butuh topangan-topangan juga agar kita selain Tuhan ya, maksud saya selain Tuhan kita dengan adanya teman itu membuat kita bisa menuangkan rasa hati yang mungkin ingin menceritakan segala sesuatu untuk menjadi topangan dalam hidup. Ya, oke, kita langsung saja ke request berikutnya. Ada dari Pak Wardiono ya di Cengklong ya. Shalom, selamat siang Bung Jeb dan rekan-rekan saya. Wardiono dari Cengklong ya. Mau request lagu judulnya Elegi Esok Pagi dari Ebit Gade ya. Sorry. Agak-agak ribet. Dan salam buat Opung Roy, Bapak Toto, Bapak Hardi Santoso dan Bapak Coki Panjaitan, Bapak Doni, Omah Yati, Omah Maria, Ibu Sari, Ibu Nurani, Ibu Rince, Bu Yohana Rumagit, Dona, Indah, Iren, Ibu Iren ya. Dan juga buat seluruh pendengar dan pencinta Heartland Reborn ya. Request semoga terhibur dengan lagunya yang juga buat Bung Jeb dan rekan-rekan selamat bertugas sampai tuntas. Salam sehat dan sukses selalu. Oke, terima kasih Pak Wardiono di Cengklong. Ya, Cengklong berarti wilayah daerah, masih daerah sini. Ini dari Bapak Filemon Hendro Alexander Siaan. Selamat siang Bapak Siaan, request selamat ulang tahun dari Jamrud. Selamat ulang tahun Indonesia, spesial buat aku. Aku 6 dan 10 Agustus ibuku ya. Oh berarti tanggal 6 dan 10 Agustus ibuku tercinta, sehat dan panjang umur. Mazmur 91 ayat 16 buat berbunyi apa tuh kira-kira? Mazmur 91 ayat 16. Buat Ibu Intan Simalongo sehat dan panjang umur, kembali sehat ibuku tercinta. Buat Jin Permadi Hotlan, Ibu Pri Benjamin, Saudara Holmes, Saudara Belman, si Dihoni, Saudara Daniel, si Malango, Lampung, buat Punguan Siaan, Sejabotabek, buat yang bertugas, selamat bertugas sampai tuntas. Oke, selamat mendengarkan nanti ya Pak Siaan. Saya juga punya teman akrab, itu Marga Siaan dari Balige juga ya, dari Balige beliau, ada tinggal di Jakarta Timur. Siapa lagi? Oke, dari Ibu Rita Mutiara. Nostalgia Ribuan, hostnya Bang Yus dan Bang Jeff. Selamat siang Bang Yus dan Bang Jeff. Selamat melayani pendengar setia Nostalgia Ribuan. Semua Radio Heartland Center mau request lagu untuk sebuah nama. Tadi sudah ya. Oke, terima. Oh iya, tadi sudah saya bacain. Terima kasih ya, lagunya sudah diputerin. Oke, terima kasih juga. Dari Shalom, selamat siang Bung Jeff. Saya Koko Alex di Cimone. Mau request lagu yang berjudul Tak Ingin Sendiri dengan penyanyi Tanto Yahya. Kirim salam buat Oma Clara Herawati di Cimone JBU. Oke, terima kasih. Kalau dari siapa lagi tadi? Dari TikTok. Tadi lagunya sudah diputerin. Oke, dari ada dari Bung Teddy. Lagu Yuni Shara, lagu Mengapa Tiada Maaf. Oke, nanti akan kita puterin.
Mau ditemenin nggak? Oh. Boleh. Melalui TikTok aja ya, Kak Fiska. Oke, okay. Salam kembali dong buat Pak Wardiono di Cengklong. Ya, Pak Wardiono ada salam nih dari Mbak Sari. Bu Rinca Manalu, selamat siang Bung Jeb. Saya mau request lagu judulnya Mimpi Sedih dari Teti Kadi. Salam-salamnya buat saya saja sendiri, Bu. Nggak ada yang lain. Oke, okay. Nanti lagunya akan saya puterin. Oke, okay. Datang dari Purbalingga. Ada, berarti dia lagi CS saya juga nih. CS, ya. Ada CS, sudah CS kayak saudara-saudara sendiri. Ya kan, teman sekerja sekantor, teman sekerja pelayanan ya. Ya, ada Bang Yusmanto 2026. Ya, gimana kabar Purbalingga? Mau request lagu, request plus ke Jakarta aku kan kembali. Kapan? Besok? Hari ini? Lusa? Ini lagi izin dan gak siaran pulang kampung nih. Lagu ini buat pendengar di Harga Nostalgia tetap semangat selalu. Oke, terima kasih Bang Yus. Ditunggu. Jangan lupa bawa apa yang bisa dibawa. Ya, sekali lagi sendiri memang tidak sendiri memang tidak asik ya. Ketika kita sudah terbiasa bertiga. Jadi kalau ditinggal ini agak sepi memang ya. Sebuah kata-kata ya yang ingin saya memberikan sebuah ini. Ketika melodi meliuk dan lirih dinyanyikan, lagu menjadi teman yang paling setia. Ia memberi suara pada sepi yang tak sanggup kita terjemahkan dalam kata-kata. Dari sisi kehidupan, kalimat ku tak ingin sendiri adalah sebuah pengakuan jujur bahwa di balik riuk rendah dunia, manusia selalu mencari jangkar. Sebuah jiwa lain untuk berbagi beban, memperbanyak tawa, dan menegaskan bahwa keberadaan kita di dunia ini benar-benar ada dan bermakna. Kira-kira begitu di makna yang terindah di siang hari ini yang saya berikan sebuah kata-kata yang sangat enak untuk dinikmati. Ya, kita akan kembali lagi ke lagu berikutnya yang request sama Kak Yohana Rumagit di Petukangan Selatan. Ini ada dari Stevie Wonder.

0: Jamrawan melanda. Mata mulai meremelek, kerjaan belum kelar, ditambah bosan melanda, jangan biarkan sore kamu garing. Sini temani waktu santai kamu bareng penyiar kesayangan Persiana di program CS Cemilan Sore. Hadir setiap Senin sampai dengan Jumat jam 3 sampai jam 5 sore, Persiana bakal suapin kamu dengan lagu-lagu terbaik, info yang lagi hype, dan obrolan seru yang siap bikin mood kamu langsung naik. Serunya lagi, kamu juga bisa gabung dan tonton langsung keseruannya via live TikTok di @hardline_fm. Yuk langsung absen dan komen di sana. Punya opini atau cerita seru soal topik yang lagi dibahas? Bagikan suara kamu lewat voice note ke WhatsApp Hardline di 0819-269-1000. Sore asik, sore interaktif. Pastikan dengerin terus CS Cemilan Sore bersama Persiana setiap Senin sampai dengan Jumat jam 3 sampai jam 5 sore hanya di 100,6 FM Hardline Radio, your family station. Memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
1: Berikut ini Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang, Gado-Gado Boplo.
2: Halo, saya Calvin Hartono. Ada tiga wanita yang berjasa dalam hidupku dan pantaslah aku jika aku menulis status sebagai berikut. Tidak ada laki-laki yang sukses tanpa wanita yang baik di belakangnya, baik istri atau ibu. Jika seorang laki-laki memiliki kedua-duanya, ia pasti mendapatkan berkat dua kali. Ketika orang itu adalah ibuku, kedua istriku, dan ketiga adalah mertuaku. Karena tanpa mereka, aku tidak akan menjadi seperti sekarang. Seperti yang aku pernah sharingkan, bahwa aku pernah meminjam uang 1,5 juta dari mertuaku. Dan itulah yang membuat aku bisa berusaha dan bisa berdiri seperti sekarang. Di awal usaha, aku tidak pernah mendapat angpau pada saat aku sedang merit, karena angpau tersebut dipakai untuk membayar biaya sewa gedung tersebut. Dan aku berterima kasih kepada mertuaku. Demikian pula kepada ibuku yang luar biasa membesarkan aku dan mendidik aku seperti sampai sekarang ini. Terima kasih Tuhan untuk tiga wanita yang engkau perlengkapi aku sebagai penolong. Panjangkanlah usia mereka dan berikanlah sukacita dalam hidup mereka. Di tangan kanan mereka mendapat umur yang panjang, tangan kiri mereka mendapat kejayaan. Untuk Anda sebagai seorang ibu dan istri, tetaplah tegar, sebab peranmu sebagai ibu dan istri adalah hadiah yang terindah yang dapat kau berikan kepada keluargamu. Saya Calvin Hartono, generasi kedua Gado-Gado Boplo.

0: 100,6 Hardan Radio, kembali lagi di Hardan Nostalgia Reborn ya. Masih bersama saya di sini sampai pukul 3 sore nanti. Dan tadi ada yang telah request dari Hardliners tadi. Dan tentunya tadi saya mendengar ada Opung Maruli Siregar ya dari Bogor. Tadi mau ngobrol kapung. Monggo lagi Pung, nanti ditelepon kembali. Dan tentunya masih ada beberapa requestan daripada Hardliners yang belum saya bacain. Tentunya tadi ada, ya oke Pung. Oke. Sebentar Opung. Halo. Halo Pung. Halo. Halo. Halo Pung.
1: Halo.
0: Halo, selamat siang Pung. Maruli Siregar.
1: Semangat pagi dulu.
0: Selamat pagi, selamat siang. Apa kabar Pung? Salam kenal.
1: Sehat-sehat Siregar.
0: Iya. Apa kabar?
1: Ya.
0: Dengar
1: mau
0: Pung.
1: Request.
0: Iya Pung, request lagu apa Pung?
1: Itu lagu zaman dulu di Purple.
0: The Purple. Wah, ini kayaknya ya. Opung suka yang rock ya?
1: Enggak terlalu suka, tapi senang. Itu lagu apa ya? Lagu kenangan aja.
0: Oh, lagu kenangan.
1: Bisa.
0: Bisa Pung, bisa. Nanti di
1: yang
0: mana Pung judulnya? The Purple banyak tuh Pung.
1: The Temple.
0: Oke.
1: Okay. King ya.
0: Oke, nanti saya cariin ya, Pung. Salamnya buat siapa, Pung?
1: Gitu ya.
0: Iya.
1: Salam. Nah, gitu pokoknya. Ya. Oke.
0: Salamnya buat siapa, Pung?
1: Ya, salam buat Golden Age.
0: Ya, GGA.
1: Ya. Dan semua hardline.
0: Ya.
1: Harus dimanapun. Terutama penggemar Hardline Nostalgia Request.
0: Reborn, Bung. Reborn.
1: Ya.
0: Ya.
1: Masih ingat, kami masih ingat Rochan.
0: Rochan.
1: Pembawa acara yang favorit dari zaman dulu.
0: Zaman dulu ya, Bung.
1: Ya. Mohon beberapa pembawa acara sekarang.
0: Iya, Bung.
1: Untuk apa ya, bukan meniru ya, tapi melihat bagaimana beliau berinteraksi dengan hardliners.
0: Oke.
1: Supaya apa ya, memajukan peminat nostalgia ini lebih akrab. Lebih mesra.
0: Oke.
1: Itu saran saja.
0: Ya.
1: Dan mohon apa ya, diterima dengan baik.
0: Oh pasti ya. Pasti. Kalau
1: kami masukkan, bukan mengkritik, tapi membantu supaya Hardline Nostalgia ini makin jaya. Maju, makin
0: jaya,
1: dikemari.
0: Ya. Jaya dan jaya, Bung ya.
1: Kalau boleh pakai jaya.
0: Opung, kalau di daerah Opung di Bogor ya?
1: Ya.
0: Kalau di Bogor ya. Bagaimana, Pung? Apa sinyal kita di sana untuk di
1: ya, frekuensi? Ya, pakai radio yang biru. Pakai radio yang biru yang dari Hardline yang pernah kami bawa jalan sampai ke Bogor Kota.
0: Terdengar itu. Bagus, Pung. Mas-

0: terutama yang radio yang merah, yang gelombangnya digeser-geser hanya karena kesal ditumpuk sama gelombang radio lain. Tapi kalau yang Galcom ini kan hanya satu gelombang, jadi tidak tumpuk-tumpuk dengan lain.
1: Okay.
0: Lebih mudah gitu.
1: Okay, terima kasih tadi masukannya dan pantauannya di sana juga cukup bagus ya, Pung. Jadi berharap untuk ke depan pelayanan kita semakin baik dan semakin jaya. Terkhusus untuk program Heartland Nostalgia Reborn ini, ya memang untuk teman-teman yang sudah usia, yang memasuki usia pensiun untuk menemani di siang hari, di hari Sabtu biasanya memang yang kita programkan khusus di hari Sabtu ini supaya bisa menemani untuk usia-usia yang sudah.
0: Baik, terima kasih. Okay, Bung.
1: Terima kasih ya, Bung.
0: Semangat siang, ya, semangat siang. Bertugas.
1: Iya, Bung. Makasih,
0: salam
1: Bung.
0: Salam buat semua.
1: Okay. Siang,
0: halo.
1: Siang. Halo, Bung. Ya, tadi ada Opung Roy ya yang ada di Bogor. Terima kasih untuk atensinya dan masukannya. Dan kita kembali lagi di kita kembali lagi ke request. Requestnya dari siapa ini? Shalom, selamat siang. Minta lagu Widuri. Salam untuk Opung Roy dan semua pendengar dan Pak Robert Depok. Oke, selamat siang. Dan nanti akan saya puterin. Dan saya kembali lagi. Oke, terima kasih. Nanti kita akan kembali kalau nanti lagu-lagu yang akan saya request, tentunya nanti akan saya lagu-lagu yang sudah di request akan saya puterin dan akan saya tadi buat Opung Roy juga yang belum diputer. Ini ada lagu dari Deloitte, Diam-diam Jatuh Cinta.

Heartland Nostalgia Reborn, ya tadi ada requestan dari Bang Teddy atau Bung Teddy ya, yang request lagu ini dan saya puterin. Semoga senang dengan lagu yang sudah diputar dan di request. Dan selamat siang buat rekan-rekan sekalian semuanya atau Heartlander yang dimanapun berada. Ya mungkin aja siang hari ini lagi pengen beraktivitas keluar rumah dengan suasana libur. Ya, libur di akhir pekan, tentu dengan aktivitas-aktivitas atau juga masih di rumah juga untuk menikmati hari liburnya. Dan tentunya kembali lagi di requestan yang akan saya putarkan nantinya ada dari Ibu Rinca Manalu ya, yang merequest lagu dari Teti Kadi. Ya Bu, saya akan puterin. Selamat siang Bung Jeff, saya mau request lagu judulnya Mimpi, sedih dari Teti Kadi. Salam untuk saya sendiri. Terima kasih ya Bu Rinca. Makasih buat Pak Wardiono lagu-lagunya dan salam-salamnya. Dan juga tadi minta tolong yang di Mbak Sari ya, yang di TikTok untuk kembali di request ya. Saya tadi apakah saya lupa? Ini ada minta lagu dari Kenny Rogers ya, kirim untuk istri tercinta di rumah. Oke, akan saya puterin lagunya. Dan ya kalau buat Bung Jose Timur, silahkan request lagunya apa yang pengen di request. Jangan lupa judul dan juga dari siapa penyanyinya. Oke, terima kasih semuanya yang masih stay di TikTok juga. Dan buat Heartlanders yang pengen di Land Wawa, ada di 0855-885-1006. Saya akan memutarin request nanti ada dari Bang Yus juga dan juga Bu Rinca Teti Kadi.

Batam Seafood Peranakan kini hadir di Gading Serpong. Rasakan cita rasa autentik khas Batam dan Peranakan yang bikin kamu balik lagi. Menu favorit yang wajib dicoba, sapo ikan kari Peranakan, miso goreng, kerang gonggong yang dikirim langsung dari Batam, dan masih banyak menu spesial lainnya yang sangat cocok untuk makan bersama keluarga, gathering, ulang tahun, arisan, meeting, dan berbagai acara spesial lainnya. Batam Seafood juga melayani catering dan buffet dengan paket untuk berbagai event yang bisa disesuaikan dengan budget Anda. Kapasitas ruangan hingga 100 pack dan VIP room kapasitas hingga 36 pack. Berlokasi di Maggiore Junction Q18-21 Gading Serpong. Reservasi hubungi 0882-3323-3233, 0882-3323-3233, dan follow Instagram dan TikTok at Batam Seafood Peranakan. Nikmati kelezatan seafood khas Batam yang autentik, segar, dan penuh cita rasa hanya di Batam Seafood Peranakan Gading Serpong.

Halo Nostalgia Rewon ya, tadi ada requestan dari Opung Roy yang ada di Bogor, dari The Purple. Ya, semoga apa yang telah saya putarin, apa yang Opung juga request, itu bisa menghibur buat Opung Roy juga. Oke, kita kembali lagi, ada requestan dari di TikTok, ada Ibu Linda Martiana. Selamat siang Bung Jeff, request lagu Sepanjang Jalan Kenangan oleh Teti Kadi. Salam buat semuanya. Terima kasih Bu Linda. Lagunya nanti ditunggu. Juga ada dari Ibu Indah Priatin, Villa Tangerang. Ya, selamat siang Bung Jeff dan Bung Yusmanto. Ya, Bung Yusmanto lagi ada di Purbalingga, Bu. Salam sehat serta selamat bertugas, Bung Jeff. Bu Indah ingin lagunya Hetty Koes Endang, Tak Ingin Sendiri. Wah, sesuai tema kita Bu siang hari ini. Tak ingin sendiri, kenapa Bu? Nggak ingin sendiri? Karena perlu teman ya, gitu. Oke, salam-salamnya buat Sobat GGA. Salam juga untuk Pak Wardiono, Koko Embus, Mbak Sari, Kakak Yohana Rumagit yang di alamatnya masing-masing. Ya, salam sehat untuk semua GBU Al. Buat yang sedang bertugas, terima kasih sudah dibacakan. Terima kasih juga buat Ibu Indah Prihatin ya. Terima kasih juga buat Harlenor yang masih di TikTok yang mantau kita. Dan bisa share juga link untuk di TikTok kita untuk teman-teman yang pengen request lagu. Ada kurang lebih setengah jam kurang lagi kebersamaan kita di Harden Nostalgia Reborn ini. Dan tentunya sekali lagi saya memberitahukan bahwa requestan untuk lagu-lagu nostalgia di tahun 60-an atau 70-an, 80-an dan 90-an itu hanya ada di hari Sabtu di pukul 1 siang sampai 3 sore. Nah, saya akan kembali untuk membacakan. Oh, tadi sudah saya putarnya ya, Ibu Rita Mutiara. Dan juga ada, wah, halo Bung Jeb. Oh, tadi sudah diputar ya, Bung, ya, lagunya. Thank you, Bung Jeff, udah di-play lagu Deloitte. Salam kembali buat Mbak Sari, Pak Wardiono, Bung Yusmanto yang lagi pulkam. Jangan lupa boleh oleh channel Purbalingga. Asik. Ya oke, okay. Di TikTok bisa masih di request lagunya yang mau. Jadi jangan lupa untuk lagunya yang pengen di request, tapi jangan lupa untuk siapa dari penyanyinya siapa, judulnya apa, supaya saya bisa memuterin lagunya. Ya terima kasih. Dan buat Mbak Sari. Oh, bentar, saya akan memutarkan dulu dari tadi dari Hetty Koes Endang, Tak Ingin Sendiri.

0: Berikut ini Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang Gado-Gado Boplo.
1: Halo, saya Calvin Hartono. Biasakan kerja keras, biasa kerja rajin, selalu pantang menyerah dan mengupayakan yang halal dari nafkahmu. Banyak orang kepingin kaya dan sukses, tapi malas kerjanya. Dan mereka ngapain? Mereka berpikiran, ngapain rajin-rajin? Itu kan bukan perusahaanku. Salah banget pikiran itu. Justru karena bukan perusahaanmu, jika dirimu rajin, apa yang akan terjadi? Supaya karakter dan etos kerjamu terbangun, kebiasaan menuju suksesmu juga terbangun. Lalu, jika nanti Tuhan kasih kamu uang untuk modal usaha, Anda bisa memperjuangkannya karena sudah menjadi kebiasaan semuanya. Karena waktu Anda kerja dengan orang lain, berikan yang terbaik karena barang siapa yang memberi kepadanya juga akan menerima. Jika ingin menerima hal-hal yang luar biasa di masa depanmu, Anda juga harus memberikan yang luar biasa juga. Saya Calvin Hartono, bagaimana saya hari ini dibangun dari bagaimana saya di masa lalu. Demikian juga apa yang Anda nanti hasilkan di masa depan, tergantung bagaimana Anda bekerja dan berbisnis hari ini. Saya Calvin Hartono, generasi kedua Gado-Gado Boplo.

100,6 Heartland FM. Lagu dari Bob Tutupoli, Widuri ya, dengan judul Widuri yang direquest oleh Bapak Robert yang ada di Depok ya. Terima kasih yang telah merequest lagu dan telah membawa kita ke menit 55 menit yang berarti kebersamaan kita sampai di sini ya Heartlanders ya. Kita akan ketemu lagi di minggu depan. Mungkin tentunya nanti bersama teman-teman saya yang seperti biasa. Dan akhir kata dari saya, jika ada yang kata-kata yang mungkin kurang berkenan, kurang salah. Dan kita selalu akan memperbaiki hari demi hari ya. Untuk jauh lebih bagus, jauh lebih baik, jauh untuk agar sisi dari semua yang dilayani juga dapat dioptimalkan. Terima kasih. Nanti ada lagu terakhir dari Suni ya, ada dari Nike Ardila, Bintang Kehidupan. Saya pamit undur diri, sampai ketemu di minggu depan, kiranya Tuhan memberkati.

0: Shalom Hardliner, sebagian besar orang saat ini menghabiskan waktu di media sosial maupun di dunia digital. Informasi yang terus datang dan silih berganti, namun kenyataannya masih banyak orang yang belum mendengar kabar tentang kasih, pengharapan, dan keselamatan di dalam Kristus. Melalui Yaski Radio di yaskiradio.com, Yaski TV di YouTube, serta media sosial Instagram, TikTok, Facebook, Yayasan Yaski terus menghadirkan konten untuk membangun iman dan menjangkau lebih banyak orang melalui media digital. Ayo, dukung pelayanan ini melalui doa Anda dan ambil bagian sesuai dengan yang Tuhan gerakkan di hati Anda. Kunjungi yaski.co.id dan mari bersama kita menyampaikan kabar baik melalui media. Tuhan Yesus memberkati.
1: Batam Seafood Peranakan kini hadir di Gading Serpong. Rasakan cita rasa otentik khas Batam dan Peranakan yang bikin kamu balik lagi. Menu favorit yang wajib dicoba, sapo ikan kari Peranakan, misoa goreng, kerang gonggong yang dikirim langsung dari Batam, dan masih banyak menu spesial lainnya yang sangat cocok untuk makan bersama keluarga, gathering, ulang tahun, arisan, meeting, dan berbagai acara spesial lainnya. Batam Seafood juga melayani catering dan buffet dengan paket untuk berbagai event yang bisa disesuaikan dengan budget Anda. Kapasitas ruangan hingga 100 pax dan VIP room kapasitas hingga 36 pax. Berlokasi di Maggiore Junction Q18-21 Gading Serpong. Reservasi hubungi 0882-3323-3233, 0882-3323-3233, dan follow Instagram dan TikTok at Batam Seafood Peranakan. Nikmati kelezatan seafood khas Batam yang autentik, segar, dan penuh cita rasa hanya di Batam Seafood Peranakan Gading Serpong.

0: Jamu, jamu. Jamu, Pak. Monggo. Ada jamu pekelinu, ada jamu seger waras.
1: Kalau jamu buat nambah semangat, ada nggak, Mbak?
2: Kalau mau nambah semangat, ya cuma satu, Pak. Dengerin Morning Espresso dari hari Senin sampai Kamis dari jam 8 sampai jam 10 pagi bersama Dika Arwan dan Ragil Z hanya di 100,6 Heartland FM.
1: Wah, kalau begitu pesan satu ya, Mbak.

Heartline Radio, selalu di hatimu. Hiburan, informasi, inspirasi yang dekat di hati. Heartline Radio, more value, more than radio.

0: berikut ini, Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang, Gado-Gado Boplo.
1: Halo, saya Calvin Hartono. Ada kesedihan yang melanda saya jika diminta untuk sharing tentang Boplo Serpong. Boplo Serpong merupakan outlet Boplo yang ikonik yang dibangun oleh investor kami sekitar tahun 2010-an. Setelah Boplo Serpong jadi dan kami semua sangat kagum dengan desain bangunan tersebut. Bayangkan, logo Boplo dijadikan desain tampak luar dari gedung tersebut. Setelah opening, banyak tamu yang menyatakan kekagumannya dengan keberadaan resto kami. Saya dan partner bisnis kami bergantian menjaga resto tersebut saat pada jam ramai. Saya sangat ingat, saya kebagian menjaga pada hari Sabtu sore dan saya sudah berangkat dari rumah menuju Boplo Serpong. Saat jam makan, aku pun berada di akuarium, maksudnya di open kitchen, untuk membantu membuat gado-gado kami agar customer cepat terlayani. Namun, tak lama kemudian, putaran jalan dari Jakarta menuju outlet kami ditutup dengan portal. Dan usaha kami pun terdampak. Customer kami malas untuk mencari putaran karena amat jauh, harus sampai ke Villa Melati Mas dulu baru bisa berputar ke restoran kami. Dan kami pun sudah mengajukan kesediaan kami untuk membayar agar portal tersebut bisa dibuka dengan membayar sejumlah uang. Namun, pemerintah kota tidak menyetujuinya dan kami terpaksa menutup resto kami tersebut. Bukan hanya resto kami saja yang terdampak, tetapi sejumlah resto besar pun tidak kuat menahan turunnya omset dan akhirnya mereka tutup pun beramai-ramai. Amat disayangkan jika sebuah bisnis yang banyak menyerap tenaga kerja dan membayar pajak tutup karena kebijakan yang merugikan pebisnis. Sebuah pelajaran berharga yang saya dapatkan dari kejadian ini adalah dalam berbisnis, selalu ada hal yang tidak terduga yang tidak bisa kita hindari. Rencana yang sudah sangat matang bahkan bisa menjadi titik kesuksesan yang belum datang berpihak kepada kita. Dan Tuhan pun punya rencana yang lain untuk mematangkan mental kita menuju kesuksesan lainnya. Maka dari itu, siapkan dirimu, mentalmu, rencanamu untuk kejadian yang tidak terduga. Namun, jangan sampai melemahkan semangatmu untuk mengejar mimpimu. Saya Calvin Hartono, generasi kedua dari Gado-Gado Boplo.

Ya, 100,6 Heartline FM. Ya, selamat sore Heartliner. Jumpa lagi bersama Tim Ardante ya. Kabar mengenai Anda Heartliner di kesempatan hari ini di hari Sabtu, enggak kerasa ya sudah tanggal 29 Agustus 2026. Wah. Banyak sekali informasi yang akan saya berikan kepada Anda yang pasti di program The Viral ini. Berita-berita viral yang terjadi minggu ini apa aja sih? Banyak banget. Sampai berita yang menyedihkan gitu, yang sedih banget, sampai kemarin terjadi bencana yang luar biasa, yang dahsyat, yang semua orang gak nyangka, semua orang gak kira tapi hal itu bisa terjadi gitu ya. Oke, jangan kemana-mana. Sebagai lagu pembuka dari Bryan Adams, The Only Things That Looks Good On Me.

Ya, 100,6 Heartline FM masih di program The Viral. Berita-berita viral yang terjadi minggu ini ya, Heartliner ya. Salah satunya berita yang mengagetkan semua pihak, termasuk saya ketika nonton videonya. Saya pikir sebelumnya ini, wah ini buatan AI gitu ya. Gak mungkin lah, maksudnya kok bisa terjadi banjir yang sebegitu dahsyatnya gitu ya, di tengah kota gitu ya. Tapi ternyata memang benar nih Heartliner ya, banjir bandang yang terjadi di Nepal ini Heartliner ya. Dan update terbarunya hingga hari Sabtu ini sudah ada sekitar 600 ya, sekitar 623 dinyatakan meninggal dunia. Dan terus tim pencari masih terus melakukan evakuasi untuk menemukan jasad korban yang terbawa arus sungai yang meluap nih Heartliner ya. Ya, banjir yang terjadi ini banyak yang tidak menyangka itu bisa terjadi, tapi memang terjadi nih Heartliner ya. Awalnya pemerintah Nepal sendiri menduga akibat gempa bumi yang berkekuatan 4,4 magnitudo di dekat perbatasan yang memicu bencana tersebut. Tetapi menurut survei geologi Amerika Serikat ya, USGS, peristiwa yang tercatat sebagai aktivitas seismik ini ternyata merupakan runtuhan gletser yang diikuti aliran material longsor. Peristiwa tersebut kemudian menimbulkan dampak yang parah nih Heartliner ya, di wilayah hilir ya. Meskipun juga sempat juga ada yang mengatakan salah satu teorinya yang berkembang gitu ya, karena material longsoran ini sempat menyumbat sungai Lede dan membentuk bendungan alami, dan akhirnya air tersebut menumpuk di belakang bendungan sampai akhirnya nggak kuat menahan, jebol lah dan mengirimkan laku gelombang air yang begitu besar ya. Kalau misalkan anda lihat video yang beredar juga dari celah seperti gunung gitu ya, di antara dua gunung begitu, tiba-tiba air datang dalam jumlah besar sekali sampai akhirnya bangunan sebesar rumah pun gitu ya, segedung aja bisa langsung hancur seketika. Wow. Kita doakan bersama nih Heartliner ya, semoga bisa segera ditemukan nih bagi para korban yang mungkin saat ini masih dinyatakan hilang nih Heartliner, bisa segera pulih kembali untuk negara Nepal.

0: Jam rawan melanda. Mata mulai meremelek, kerjaan belum kelar, ditambah bosan melanda, jangan biarkan sore kamu garing. Sini temani waktu santai kamu bareng penyiar kesayangan Versiana di program CS Cemilan Sore. Hadir setiap Senin sampai dengan Jumat jam 3 sampai jam 5 sore, Versiana bakal suapin kamu dengan lagu-lagu terbaik, info yang lagi hype, dan obrolan seru yang siap bikin mood kamu langsung naik. Serunya lagi, kamu juga bisa gabung dan tonton langsung keseruannya via live TikTok di @hardlinefm. Yuk langsung absen dan komen di sana. Punya opini atau cerita seru soal topik yang lagi dibahas? Bagikan suara kamu lewat voice note ke WhatsApp Hardline di 0819-269-1000. Sore asik, sore interaktif. Pastikan dengerin terus CS Cemilan Sore bersama Versiana setiap Senin sampai dengan Jumat jam 3 sampai jam 5 sore hanya di 100,6 FM Hardline Radio, your family station. Memperkokoh Indonesia melalui keluarga. Cerdas berbisnis. Bersama Mukti Wibawa, seorang master marketer, bisnis coach, ahli strategi bisnis, pemasaran digital, dan perilaku konsumen. Beliau fasilitator loka karya bersertifikat metode Lego Serious Play, aktivitas konstruksi dengan balok-balok Lego untuk membuka pemikiran bawah sadar dan memecahkan akar masalah kompleks secara kreatif.
1: Yang viral belum tentu bertahan. Di era media sosial, viral sering dianggap sukses. Satu video jutaan penonton, satu konten ribuan komentar, satu produk habis dalam hitungan jam. Kelihatannya luar biasa. Tapi pertanyaan penting, setelah viral lalu apa? Hardliners, karena viral dan bertahan adalah dua hal yang berbeda. Viral mencari perhatian, bertahan kepercayaan. Viral bisa datang dalam semalam, tapi kepercayaan bisa dibangun bertahun-tahun. Masalahnya, banyak bisnis rela melakukan apa saja demi viral. Mencari sensasi, mencari kontroversi, mengejar angka, tapi lupa membangun alasan kenapa pelanggan harus membeli. Pelanggan mungkin datang karena penasaran, tapi mereka kembali dan bertahan karena puas. Dan kepuasan tidak bisa dipalsukan. Banyak bisnis yang sangat viral lalu hilang karena tidak siap melayani lonjakan pelanggan, tidak siap menjaga kualitas, tidak siap mempertahankan ekspektasi pelanggan. Mereka sibuk menjadi terkenal, tapi lupa menjadi baik. Jangan salah, viral itu bagus, sangat bagus. Tapi viral hanya pintu masuk, bukan tujuan akhir bisnis. Tujuan akhir bisnis adalah loyalitas pelanggan. Pelanggan kembali membeli hingga bisnis tetap hidup saat sudah tidak viral. Karena lampu panggung tidak selamanya menyala. Suatu hari perhatian akan pindah. Dan saat itu terjadi, hanya bisnis yang punya nilai yang akan bertahan. Dan ingat hardliners, jangan hanya bertanya bagaimana menjadi viral, tanyakan juga bagaimana tetap relevan dan punya nilai setelah viral. Hardliners, saya Mukti Wibawa. Untuk konsultasi dan pelatihan bisnis dengan metode Lego Serious Play, silakan menghubungi saya di Hardline FM atau melalui email muktiwibawa.lego@gmail.com.
2: You're still listening to Hardline Radio, your family station.

Ya, 100,6 Heartline FM ya. Saat ini masih sedang berlangsung nih Heartliner ya di Mall Alam Sutra, yaitu untuk acara atau event Sing for Nation ya. Ini lomba bernyanyi lagu rohani ya, lagu kebangsaan juga tingkat nasional. Karena yang datang, yang udah masuk final itu banyak banget dari berbagai daerah. Ada yang dari Bali, ada yang dari Medan, ada yang pokoknya dari luar Pulau Jawa juga banyak nih Heartliner. Kenapa makanya disebut Sing for Nation, ini adalah lomba untuk menyanyi ya, untuk bangsa ini dan juga untuk Tuhan ini tingkat nasional. Wah, keren-keren banget. Tadi udah nonton di Instagramnya Yaski underscore asik nih ya, di salah satu penyelenggara atau penyelenggara dari acara Sing for Nation, Yaski dan juga Heartline ini, yang luar biasa ini ya timnya nih. Sampai akhirnya bersyukur bisa berlangsung hingga saat ini, masih terus berlangsung, dan semoga nanti yang menang atau yang juara, wah, adalah yang terbaik tentunya. Amin ya. Dan yang pasti nanti akan dibuatkan video klip, wah, akan menyanyi juga, akan dibuatkan single. Luar biasa nih acaranya nih Heartliner ya. Makanya kalau misalkan Anda nggak kemana-mana ataupun lagi ada jalan, jangan lupa untuk mampir, belokkan kendaraan Anda ke Mall Alam Sutra sekarang juga ya. Sedang berlangsung tempatnya di Atrium Hall, Mall Alam Sutra.

0: Masih sering sulit tidur? Sudah berbaring lama, tapi mata tetap terjaga? Jangan biarkan kualitas tidur menurun dan mengganggu aktivitas Anda esok hari. Kini hadir Ipsleep, kapsul herbal yang mengandung 3 kombinasi ekstrak herbal pilihan yang bekerja saling melengkapi. Ekstrak akar valerian membantu menenangkan sistem saraf dan mempercepat rasa kantuk. Daun pegagan membantu menenangkan pikiran serta mengurangi stres dan kecemasan. Dan biji pala yang membantu meredakan ketegangan, nyeri, dan memberikan efek relaksasi pada tubuh.
1: Perpaduan ketiganya bekerja secara sinergis, membantu tidur Anda lebih berkualitas, tidur lebih nyenyak, dan bangun dengan tubuh yang lebih segar. Produk sudah terdaftar BPOM dan bersertifikat halal.
0: Untuk pemesanan, kunjungi Instagram, TikTok, YouTube, dan Marketplace Helta Naturalis atau WhatsApp 0821-1395-7120. Sekali lagi, ke WhatsApp 0821-1395-7120.
1: Ipsleep, tidur berkualitas, bangun pun lebih segar.

Ya, serata sekolah 6 Heartline FM ya, Heartline ya. Sudah di jam 4 lewat 44 menit Heartline ya, jelang pukul 5 sore. Mungkin bagi Anda yang saat ini sedang berada di jalan, hati-hati, tetap fokus dengan kendaraan Anda ya. Apalagi akhir-akhir ini di beberapa negara di sana ya, sedang terjadi dilanda nih banyak sekali cuaca ekstrim. Sampai kemarin terjadi juga di Nepal, sebenarnya nggak ada kaitannya sama cuaca juga sih Harlin. Karena semuanya lagi baik-baik aja, semuanya lagi tenang-tenang aja, tiba-tiba terjadi banjir bandang yang luar biasa, di luar prediksi Harlin ya. Nggak ada yang nyangka, tapi ya, hal itu memang terjadi ya. Makanya di dunia ini memang tidak ada yang tidak mungkin Harlin ya. Bahkan sampai dikaitkan dengan adanya kiamat sesuai dengan gambaran di film 2012 ya, yang beberapa waktu lalu juga sempat viral film tersebut ya. Ada kejadian di mana Nepal juga istilah dilanda banjir, ini juga kemarin dilanda banjir bandang. Ada kaitannya nggak tahu. Ya pasti kan kita nggak ada yang bisa menebak kapan sih terjadinya akhir zaman nih Heartlander ya. Ya pasti untuk saat ini yang kita masih hidup, masih bersyukur, masih diberi nafas nih Heartlander ya. Berikan yang terbaik untuk semuanya ya. Fokus dengan pekerjaan, lakukan hal-hal yang baik gitu ya. Semuanya untuk kemuliaan Tuhan nih Heartlander ya. Makanya jangan yang aneh-aneh lah. Yang pasti kalau bisa malah menjadi berkat bagi sesama, itu yang paling penting Heartlander ya. Dan jangan lupa untuk terus mengucapkan syukur di hari Sabtu ini. Tetap stay tune di Heartline FM.

0: Ah, bosen. Weekend gini-gini aja. Ayah ngacu mana sih? Suruh banget dia. Jadi gak bisa jalan-jalan nih.
1: Hey, tenangin diri lo. Jangan sedih bro. Weekend gini mending lo pantengin program baru Generation of Life di Heartland FM. Buat nemenin lo biar gak cuma mageran aja.
0: Emang seseru itu kah? Paling gitu-gitu aja.
1: Eits, di program Goal kita bakal ngobrol. Kalau mau Q&A juga boleh. Sama temen-temen yang bakal hadir di studio buat sharing mengenai profesi, hobi, skill, talenta, dunia kerja maupun kreativitas mereka masing-masing.
0: Menarik ini rupanya. Kapan programnya?
1: Catet deh dan pasang alarm lo. Goal Generation of Life akan hadir setiap Sabtu jam 8 sampai 10 pagi waktu Indonesia Barat. On air di 100,6 FM dan kita juga live di TikTok @heartlandfm. Kalian bisa ikutan ramein di situ di kolom komentar. Dan juga bisa dengerin melalui live streaming di www.heartland.co.id dan bisa juga via aplikasi Jalur Hati.
0: Oke deh kalau gitu, aku mau info ke ayang aku juga.
1: Selalu aja ayang acu.
2: Berikut ini Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang Gado-Gado Boblo.
3: Halo, saya Calvin Hartono. Semesta tidak mengajarkan kita cara hanya meminta, tapi cara bersyukur. Semesta dan Tuhan tidak butuh permintaan yang rumit dan berulang-ulang. Mereka merespon energi rasa syukur Anda, bukan dari tuntutan Anda. Ketika fokus pada rasa syukur atas yang sudah Anda miliki, maka otomatis itu membuka pintu menerima lebih banyak hal baik dalam hidupmu. Bersyukur adalah bahasa universal yang akan menghubungkan Anda dengan aliran energi positif. Bukan tentang seberapa keras Anda meminta, tetapi seberapa dalam Anda menghargai hal-hal yang sudah Anda miliki. Bahkan dalam kekurangan pun banyak hal yang bisa disyukuri. Dan inilah kunci untuk menerima lebih banyak berkat dari Tuhan. Tuhan dan semesta tahu apa yang terbaik bagi dirimu, bahkan lebih daripada yang Anda bayangkan. Saya terbiasa bersyukur bukan karena saya memiliki ratusan karyawan, bukan karena banyak outlet atau omset ratusan juta per bulannya, tapi saya juga memiliki kebiasaan bersyukur. Ketika saya untuk jajan saja harus membantu orang tua saya merintis usaha Gado-Gado Boblo. Ayo bangun kebiasaan bersyukurmu untuk menentukan berkat dan dari ucapan syukur yang akan terus mengalir di dalam hidupmu. Saya Calvin Hartono, generasi kedua Gado-Gado Boblo.

0: Iya, 100,6 Heartline FM. Halo Heartliner, jumpa lagi bersama Timo Ardante ya. Seperti biasa nih, kita akan mendengarkan program Parenting with Heart, menginspirasi Anda bagaimana mengasuh anak dengan hati. Pasti kita akan membahas seputar permasalahan keluarga nih Heartliner ya, khususnya dalam hal pengasuhan anak, mulai dari latar belakang, kemudian penyebabnya, dampaknya, serta pencegahannya seperti apa. Kita akan bahas di program Parenting with Heart. Nah, dalam program Parenting with Heart nih, membahas tentang pengasuhan macam-macam nih Heartliner ya, ketika berbicara tentang pengasuhan anak nih. Salah satunya yang juga yang kita mungkin mengetahuinya atau mungkin kita mengalaminya, tapi kita nggak tahu harus gimana gitu ya. Di masa-masa transisi nih Heartliner, ketika anak-anak sudah mulai beranjak dewasa gitu ya. Nah, kita akan ngobrolin tentang parenting di masa transisi. Seperti apa sih, apa sih yang harus kita lakukan? Nah, untuk itu kita akan segera terhubung bersama narasumber kita, ada Ibu Zivora Triwardani yang saat ini sudah terhubung melalui online. Kita akan segera menyapa Ibu Zivora. Halo Ibu Zivora.
1: Halo juga Uncle Timo, halo Heartliner. Senang bisa kembali lagi di sini.
0: Long time no see.
1: Iya, long time no see.
0: Kemana wae.
1: Kebetulan di PWH ini lagi banyak yang bisa ngisi acara ya, jadi memberi kesempatan yang muda-muda.
0: Banyak offline-nya gitu ya.
1: Iya, lagi banyak offline-nya, jadi
0: ya. Banyak event-nya, oke, baik. Nah, sehat ya Bu Tri ya, Zivora ya.
1: Sehat puji Tuhan. Kalau Timo juga sehat kan?
0: Sehat. Oke, kali ini Bu Zivora, kita akan membahas tentang parenting di masa transisi. Wow, ini sepertinya nih topik yang pasti kita ngalamin nih sebagai orang tua, pasti mengalami anak masa transisi gitu ya, mulai dari kecil, remaja, dewasa gitu ya. Tapi kita kadang-kadang bingung sendiri, taunya anak kita masih kecil aja gitu ya, padahal udah gede gitu. Wajar gak sih ketika orang tua merasa anakku masih kecil gitu ya? Ya, karena kan gak ada bekas anak kan, merasanya ya anaknya masih kecil aja gitu ya.
1: Iya, wajar banget. Dan ini kayaknya waktu yang tepat untuk membahas parenting di masa transisi. Kenapa? Ini kan baru pada mulai sekolah, baru yang mungkin SD masuk ke SMP, SMP masuk ke SMA, terus yang SMA masuk kuliah gitu kan, tiba-tiba orang tua itu ganti peran semua ya, kan saat ini gitu. Tapi ada sesuatu yang kita ngerasa kok ada perubahannya telak banget ya gitu. Kok ngerasa kayaknya udah nggak pas lagi nih cara parenting saya gitu. Nah, kali ini kita mau diskusi, mau sharing bareng lah ya gitu tentang ini gitu.
0: Wah. Justru kebetulan tahun ini juga anak aku yang SMP masuk SMA, yang TK masuk SD gitu ya. Wah, ini perubahannya benar-benar terjadi nih. Dan kita masih tetap aja nyangkanya anak aku yang SD sekarang SD tetap aja masih TK. Yang tadinya udah masuk SMA tetap aja anggap masih SMP, masih kecil aja gitu.
1: Iya, jangan lagi yang ke Uncle Timo yang memang anak-anaknya masih, menurut saya masih sekolah, usianya muda ya. Gitu, kayak saya aja, anak saya yang paling gede itu tahun ini usianya udah 26 tahun nanti di November gitu. Tetap aja buat saya dia still my baby gitu kan. Kita selalu ngomongnya still my baby, padahal anaknya udah 26 tahun. Dan yang kecil udah 17 tahun. Tahun ini masuk kuliah. Tapi buat saya tuh kayak kemarin juga sempet gitu ya, kakaknya bilang gini, coba deh mah, anak mama itu kan sudah masuk kuliah nih gitu. Kok masih aja mama ngikutin atau apa gitu. Gak tau kenapa, gak tau karena ini anak bungsu jadi kayak kok sayang banget ya transisi ini gitu. Ada kayak kendali yang hilang, ada perasaan sedikit sunyi gitu. Apalagi ini anak bungsu kan, anak terakhir gitu. Ngerasa abis ini mau ngapain ya saya sebagai orang tua gitu. Parentingnya seperti apa, kok kayak ngerasa agak kesepian atau agak banyak perubahan gitu di situ. Nah, makanya hari ini saya pengen bahas bareng Uncle Timo dan Heartliner untuk yang mungkin teman-teman yang punya pengalaman di situ gitu. Kita masih tetap menganggap mereka anak kecil, sedangkan anak-anak ini udah nggak mau dianggap lagi anak kecil gitu.
0: Nah, ketika memasuki masa transisi ini, apa sih hal yang paling terasa sih Bu? Sampai akhirnya kita orang tua masih merasa anaknya kecil, tapi sedangkan si anaknya merasa aku udah beranjak dewasa gitu. Kekosongan apa yang terjadi?
1: Yang paling kerasa itu kan kalau lagi kecil anak-anak itu kita banyak ngontrol, bener nggak? Harus ini, harus ini, kita nyiapin ini, ngingetin itu gitu. Tapi ketika

0: ini sudah beranjak transisi, mungkin yang lebih kerasa itu dari anak kecil ke remaja gitu. Nah, anak-anak remaja ini mulai bikin jarak, bener nggak? Kayak nggak banyak cerita mungkin, terus kayak mamahnya ini itu tuh kita diliatin gitu, terus kayak mereka ngerasa nggak dikasih kepercayaan atau apa gitu. Nah, ini yang sebetulnya paling seru adalah di masa transisi ini. Orang tua kayak kehilangan kendali dan anak-anak ngerasa orang tuanya terlalu mengendalikan. Kayak nggak dikasih kebebasan dan nggak dikasih kepercayaan gitu.
1: Nah,
0: Itu
1: ketika
0: yang terjadi.
1: nah, ketika berbicara masalah masa transisi nih, batasan masa transisi apa sih, Bu Zipor? Apakah dari batasnya itu TK ke SD, SD, SMP, SMP, SMA itu? Sebatas itu kah, atau mungkin ada tergantung apa? Tergantung umur kah, atau tergantung apa?
0: Sebenarnya kalau ngomong umur agak sulit ya, karena biasanya tergantung situasi juga dalam keluarga gitu. Tapi yang pasti, yang paling berasa itu ketika dari SD ke SMP. Lalu nanti lebih berasa lagi itu SMP ke SMA. SMA ke perkuliahan atau ke perguruan tinggi itu lebih kerasa lagi gitu. Jadi ada jenjangnya, ada level-level di mana kita ngerasa udah berbeda. Malah ada satu teman saya yang punya anak TK, dia malah bilang dari TK ke SD aja udah beda banget katanya gitu. Lucu banget sih gitu. Maksudnya anak-anak dari TK ke SD itu dia ngerasa bahwa mereka sudah bisa lebih mandiri, udah lebih ini gitu.
1: Dan yang terjadi dengan orang tua apa sih, Bu? Maksudnya gini, ketika kayak tadi misalkan dari TK ke SD gitu kan, wah, ternyata aku anakku udah mulai mandiri nih. Harusnya kan sesuatu hal yang membanggakan gitu bagi orang tua, membahagiakan, wah, anaknya udah mulai bisa mandiri gitu. Ya udah, nggak apa-apalah, kalau bisa kita dukung lagi biar lebih mandiri lagi kan gitu.
0: Harusnya seperti itu, tapi pada kenyataannya ada sesuatu yang hilang. Misalnya contoh, orang tua itu ada kecemasan, terutama dengan situasi dunia saat ini gitu ya. Kalau kita ngomong situasi dunia saat ini, situasi ngomong jangan dunia lah, situasi ya situasi sekarang lah, banyak kekhawatiran, banyak kecemasan dari orang tua sehingga mereka berpikir bahwa kontrol itu tetap harus gitu. Bukan kontrol withdrawal, tapi kontrol itu harus karena mereka berpikir bahwa anak-anak ini belum bisa dilepas begitu aja gitu. Karena ya kita ngomong seaman apa sih? Kalau saya sih ngerasanya, kalau saya pengalaman saya pribadi gitu, waktu zaman saya jalan malam-malam aman gitu. Kalau jalan sekarang di Bandung ya, kebetulan saya domisili di Bandung. Bandung itu banyak banget kalau malam-malam ada begal lah, ada apalah
1: Masa
0: sehingga
1: sih? Bukannya
0: iya.
1: Bandung malam-malam banyak tempat makan ya, Bu?
0: Betul, tapi area-area tertentu itu ada begal juga gitu. Jadi kayak misalnya anak saya pulang pulangnya malam kuliah gitu yang kedua ya, kita selalu ngomong naik grabnya mobil, nggak boleh
1: Waduh.
0: motor gitu. Nah, itu kan kontrol sebetulnya, tapi anaknya akhirnya ngerasanya apa? Oh, mama aku nggak percaya ya sama aku gitu. Kalau misalnya harus naik ya ojol gitu, nggak boleh motor, harus mobil lebih aman gitu. Padahal ya sama aja ya, kalau mau naik mobil juga kalau diculik tetap aja bisa gitu.
1: Iya,
0: Tapi
1: malah
0: itu
1: lebih. Nah,
0: lebih
1: yang paling
0: menakutkan ya.
1: iya, yang paling terasa dalam masa transisi ini apa sih, Bu, bagi orang tua? Apakah itu tadi masalah kontrol atau mungkin ada masalah yang lain?
0: Sebetulnya lebih kerasa itu adalah kehilangan, grief ya gitu. Jadi
1: Kehilangan.
0: ada rasa kehilangan, respon emosional alami terhadap kehilangan sebetulnya. Kehilangan itu bukan cuma kontrol, tapi bukan cuma kontrol, tapi kehilangan kayak momentum gitu ya. Momen momen sama anaknya, oh anak mulai berjarak, anak mulai lebih percaya orang lain misalnya gitu. Karena dia ngerasa kalau sama orang tuanya segala macam dikomentarin misalnya. Kan kita kan kadang-kadang nggak itu. Jadi saya pernah punya satu klien gitu ya, anaknya udah di luar negeri gitu, tapi mamahnya itu sampai disebut anaknya teroris. Kenapa? Karena mamahnya itu telepon bisa pagi siang malam hanya untuk nanyain udah makan belum, makannya apa. Dan anaknya ngerasa saya ini udah umur 24 tahun kata dia gitu, 22 sorry ya, 22 kalau kelahiran 2004 itu ya 22 ya
1: Iya,
0: berarti ya.
1: dua-dua.
0: Dia bilang umur saya udah 22 tahun loh coach gitu, bilang ke saya masih ditanya sehari 3 kali udah makan belum, akhirnya sama dia diblok loh mamanya.
1: Itu
0: Jadi
1: bukannya harusnya istilahnya si anak bahagia dong, ternyata orang tua aku masih perhatian nih sama aku sampai ditanyain gitu loh.
0: iya menurut kita sebagai orang tua, tapi menurut dia, dia bilang nanti kalau ada hal-hal penting, aku malah nggak bisa lagi angkat telepon, karena menurut dia sehari 3 kali ditelepon hanya untuk tanya udah makan belum, itu kayak mamanya control freak gitu. Dia ngerasanya itu nggak bisa dipercaya, sampai anaknya bilang gini, coach tahu nggak kalau aku nggak makan aku mati katanya. Jadi kalau misalnya aku masih hidup berarti aku makan katanya. Saya jadi penengahnya, itu jawaban mereka loh, lucu banget. Jadi ada dua anak yang
1: bener
0: lagi saya
1: juga
0: tangani
1: sih.
0: Dia bilang, coach masuk logika nggak sih sehari 3 kali loh diteleponin, terus diteleponin mending kalau ada yang penting kata ya, kalau sesuatu yang penting. Tapi ini cuma ditanya sehari 3 kali, udah makan belum? Jangan-jangan nanti bentar lagi ditanya, udah mandi belum? Udah ke WC belum? Dia bilang, itu kan ngelebihin waktu saya di Indo aja nggak kayak gitu katanya. Mama saya cuek, tapi begitu saya di sana, ya saya bilang kekhawatiran. Orang tua saya berusaha jadi penengah. Di antara mereka saya bilang, iya kalau kamu kenapa-kenapa di sana, mama kamu kan nggak bisa langsung jump up gitu ke sana gitu. Tapi anak-anak ini nggak ngerti. Kasih kepercayaan, mereka bilang. Kasih kepercayaan, karena itu untuk hal-hal kecil gitu. Kalau aku sakit juga aku pasti cari mama, nggak mungkin enggak meskipun sejauh itu gitu.
1: Nah, ketika terjadi, ini kan lagi masa transisi nih. Apakah memang si orang tuanya yang nggak bisa melepas istilahnya kebiasaan yang selama ini dilakukan, atau si anaknya memang tiba-tiba merasa ya aku udah bisa mandiri nih gitu nih. Ini sebenarnya dari sisi orang tua atau dari segi anak nih yang sampai akhirnya
0: dua-duanya, sebetulnya dua-duanya gitu. Anak itu butuh dikasih ruang untuk dia ngerasa bahwa dia bisa membuktikan dia sudah beranjak dewasa, sudah bisa mandiri, sudah bisa membuktikan seperti itu, sedangkan orang tua melihat habitnya anak gitu. Bangun aja masih kesiangan gitu ya, nanti kuliah gimana, kesiangan atau enggak gitu, masih dibangunin apa enggak gitu. Nah, itu kadang-kadang jadi kayak kebutuhan orang tua terhadap kontrol juga masih ada gitu. Itu yang menarik sih, sebetulnya banyak hal yang dasarnya itu adalah memastikan, mereka selalu ngomong memastikan keamanan dan kenyamanan anak. Tapi buat anak itu bukan memastikan keamanan dan kenyamanan anak, tapi buat anak-anak itu control freak orang tuanya, dan mereka ngerasa tidak diberi trust. Ini yang gapnya itu dua-duanya benar loh. Si anak pengen diberi ruang, dia bilang gimana saya bisa membuktikan kalau saya bisa mandiri dan bisa ngurus diri sendiri kalau orang tuanya nggak memberi ruang sama mereka. Bener-bener kan dua-duanya. Orang tuanya bilang, habitnya itu seperti itu coach, gimana saya bisa lepasin anaknya untuk dipercaya katanya. Kuliah telat katanya, kadang-kadang bisa miss jadwal gitu, atau misalnya miss ini. Dua-duanya benar gitu. Nah, gimana menjembati kedua hal ini yang kita bilang harus ada parenting di masa transisi.
1: Nah, untuk itu hari ini kita akan belajar nih coach ya. Setelah tadi ini kita kasih prolognya, mulai mengerti nih. Jadi poinnya ini harus ada jembatan untuk masa transisi nih ya. Apa yang harus kita lakukan nih? Mungkin dari segi orang tuanya apa, mungkin dari sudut pandangnya anak-anak apa yang harus dilakukan. Nanti akan dijelaskan setelah yang berikut ini ya coach. Baik. Heartline untuk Anda yang bertanya juga boleh ya di 0819-269-1000. Kita akan kembali setelah yang berikut ini.

0: Jamu, jamu. Jamu, Pak. Monggo. Ada jamu pekelinu, ada jamu seger waras.
1: Kalau jamu buat nambah semangat, ada nggak, Mbak?
2: Kalau mau nambah semangat, ya cuma satu, Pak. Dengerin Morning Espresso dari hari Senin sampai Kamis dari jam 8 sampai jam 10 pagi bersama Dika Arwan dan Ragil Z hanya di 100,6 Heartland FM.
1: Wah, kalau begitu pesan satu ya, Mbak.

0: Ya, 100,6 Heartland FM. Terima kasih Heartliner, saat ini Anda masih mendengarkan program Parenting with Heart dan masih bersama narasumber kita ada Ibu Zipora Triwardani ya, dengan tema kita nih terkait dengan masa parenting masa transisi nih Heartliner ya. Kalau tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Zipora nih, ternyata salah satu yang harus diperbaikin ya. Yaitu harusnya ada jembatan dalam masa transisi ini ya, Ibu Zipora nih. Apa aja sih, Bu, yang harus dilakukan oleh orang tua nih agar istilahnya anak dan orang tua nih bisa sama-sama ketemu nih titik terangnya, iya, gitu ya?
1: Itu ada yang namanya control withdrawal. Apa artinya? Melepas tanpa meninggalkan. Melepas tanpa meninggalkan. Kadang-kadang kita sebagai orang tua juga ekstrim. Anaknya gini-gini, ya udah lepasin aja deh kalau gitu. Jadi melepas tapi ditinggalkan itu beda. Melepas dan meninggalkan itu dua hal yang beda gitu ya. Kalau melepas tanpa meninggalkan itu adalah proses sadarnya orang tua mengurangi kontrol langsung dengan tetap menjaga kehadiran emosional dan kesiapan untuk mendukung ketika dibutuhkan. Jadi dari kontrol penuh menjadi kontrol relasi gitu. Itu beda, dua hal yang beda gitu.
0: Contohnya dari kontrol penuh menjadi kontrol relasi.
1: Contohnya itu paling gampang adalah kalau dulu semuanya diatur kan. Ya, ya itu tadi kayak tadi ditanyain udah makan belum, ini belum gitu, sampai hal-hal kecil gitu ya. Tapi melepaskan kontrol itu kita itu lagi menghilangkan kebutuhan kita akan kontrol itu, kebutuhan kayak kita kan takutnya pengaruh kita tuh jadi berkurang. Pengaruh teman-temannya di luar atau lingkungan yang di luar lebih lebih lebih besar daripada pengaruh orang tuanya gitu. Jadi kayak pengaruh baik kalah dengan pengaruh lingkungan sosial gitu ya. Itu kan sebetulnya yang ketakutan yang utama dari orang tua gitu. Ketakutan itu wajar banget, Uncle Timo gitu ya. Namun kalau kita nggak sadar nih gitu, itu tuh dapat mendorong orang tua kembali pada pola mengatur yang justru menjauhkan anak. Mengaturnya itu mengatur penuh gitu. Mengatur penuh itu artinya ya itu, tidak memberi ruang pada anak untuk berproses gitu. Jadi kadang-kadang kita biarin kan anak kejedot gitu. Jadi dia tahu gitu kalau dia nggak hati-hati ya dia kejedot gitu kan. Seperti itu kira-kira. Nah tantangannya itu adalah ketika melepaskan kontrol itu, orang tua itu takut, kecemasannya dia meningkat.
0: Kan takut istilah terjadi apa-apa nih, ya udah makanya aku lindungi aja terus gitu.
1: Betul. Kadang-kadang kita berpikirnya gini, daripada nyesel di belakang, lebih baik biarinlah dibilang cerewet. Iya kan? Sering dengar gak? Gak apa-apa lah, yang penting keamanan anak-anaknya gitu. Gak apa-apa dia mau ngejauh atau apa, itu yang menurut saya kurang tepat, bukannya salah ya. Itu benar, tapi ada cara yang namanya mengontrol itu melalui membangun relasi dengan anak. Jadi kalau SD mungkin jadi anak ya gitu, tapi kalau udah masuk SMP, SMA bagaimana kita berteman dengan mereka gitu.
0: Nah berarti ini istilahnya tahapannya atau caranya berbeda ya, sesuai dengan kategori umurnya gitu. Kayak tadi misalkan SD, SMP, SMA gitu.
1: Ya tentunya pasti berbeda banget. Otoritas itu kita harus definisi ulang. Kita sebagai orang tua itu di masa transisi itu otoritas itu tidak lagi bertumpu pada kuasa, tapi kualitas relasinya gitu. Mungkin kalau dari anak-anak ke remaja otoritasnya itu masih belum sepenuhnya dikasih gitu ya. Kita masih kontrol tarik ulur lah kayak layangan gitu ya. Kualitas relasinya juga sama gitu kan. Anak-anak yang tadinya dari anak kecil ke remaja itu ngerasa semua bisa sendiri gitu. Tapi kan banyak yang gak tahu, banyak kadang-kadang dibohongin orang atau apa gitu kan. Sebetulnya itu sebagai orang tua lebih banyak seperti itu. Tapi ketika otoritas sehat itu hadir melalui kepercayaan, melalui kepercayaan, konsisten nilai, nilai-nilai hidup ya, dan kemampuan menjadi tempat rujukan gitu, yang aman bukan sumber tekanan, itu yang paling penting buat anak-anak. Jadi ketika otoritas itu kita mulai definisi ulang, anak-anak tahu bahwa orang tua punya otoritas, tapi itu bukan otoritas yang jadi tekanan. Kalau kontrol itu kan jadi tekanan ya. Tapi kalau kita melakukannya dengan berrelasi dengan anak-anak itu berbeda, dan itu saya lakukan gitu. Jadi kayak anak saya yang pertama itu ketika pertama kali punya pacar, dicium sama pacarnya itu dia bisa cerita loh sama saya gitu. Ma tadi di bioskop cewek aku nyosor, katanya gitu kan. Nah, kan kita kalau orang tua zaman dulu langsung ngomong gini, hah, kamu gak boleh gaul lagi sama anak itu gitu. Kalau saya bawa bercanda, wah sudah gede nih udah dicium sama cewek gitu kan. Jadi mereka terbangun trustnya dari situ. Kita kalau misalnya anak itu bisa open sama kita, kita bisa tahu setiap kegiatannya gitu. Nah, apapun yang dipikirkan anaknya gitu.
0: Nah, tentu kan kita nih sebagai orang tua pengen banget punya anak yang open kayak gitu. Sampai hal-hal detail gitu aja mau diceritain. Padahal mungkin banyak anak di luar sana yang gak mau cerita gitu nih. Berarti apa nih yang harus dilakukan oleh orang tua nih Bu? Agar istilahnya di masa transisi ini anak-anak juga bisa mengerti. Dan orang tuanya juga bisa mengerti juga mengalah istilahnya gitu ya. Tidak memaksakan kehendaknya gitu. Mulai dari yaitu, apa nih?
1: Mulainya dari membangun kepercayaan terhadap anak gitu. Kita lepasin kepercayaan tuh memang gak 100%, tapi mulailah hal-hal yang misalnya anaknya mau main, jam malam tetap diberlakukan, tapi bilang, oke, kalau nanti pulangnya telat, tolong kita dikabarin. Mulainya hal-hal kecil gitu ya. Jadi, dan kita berusaha jadi temennya gitu. Nah, kadang-kadang kita itu karena kesibukan sehari-hari, gak punya waktu secara emosional buat anak-anak. Jadi hadirnya physically, tapi kita nggak pernah dengerin anak-anak. Jadi kalau anaknya lagi cerita, kita potong-potong. Kalau anaknya lagi cerita, kita langsung nasehatin karena ngerasa lebih tahu. Padahal anak itu kadang-kadang bercerita hanya butuh didengarkan dan nggak butuh dinasehatin gitu. Seperti itu kadang-kadang gitu. Nah, itu yang kalau kita ngomong namanya menghargai gitu. Nah, ketika kita memberikan penghargaan itu terhadap anak, anak ngerasa dipercaya dan anak ngerasa, oh iya, ibu saya, ayah saya itu tempat rujukan ketika saya bisa cerita apapun tanpa dijudge mental. Itu paling penting. Tapi kalau belum apa-apa anaknya baru cerita sepotong, terus iya kamu jangan begitu, ini gini, oh iya orang itu begini. Anak itu udah mau ngomong juga udah males gitu. Karena ngerasa tidak diberi kepercayaan dan tidak didengar. Yang paling penting itu anak-anak ngerasa gak didengerin. Jadi dari pengendalian, mungkin bahasanya dari pengendalian menjadi pendamping. Itu dua hal yang beda ya, pengendali dan pendamping. Itu dua hal yang beda gitu.
0: Nah kan dua hal yang berbeda. Cuman kan kadang-kadang kita ini sebagai orang tua tidak apa ya, tidak menyadari.
1: Gak karena aware mungkin langsung. Gak aware langsung. Tahu-tahu sadarnya ketika anak sudah menjauh.
0: Ada mungkin ada contoh kasus nggak Bu Isla, agar kita bisa mengerti. Oh iya gitu ya Isla, melalui contoh kasus yang ada gitu.
1: Ah, contoh kasusnya itu yang tadi saya sampaikan ya. Atau misalnya contoh kasusnya lagi, ada sepasang suami istri yang punya anak umur 12 tahun. Wah, gitu ya.
0: Berarti kan SD, masuk ke SMP gitu ya.
1: Ya puber ya, lagi masa puber gitu kan. Nah anak menunjukkan tuh perubahan emosi. Anak-anak segede gitu tuh ngegasnya cepet gitu ya. Terus pengennya punya privacy, kayak misalnya masuk ke kamar aja, begitu kita ketok, buka langsung pintu, langsung apa? Gitu kan? Kayak gitu kan, kadang-kadang apa gitu kan. Dan buat orang tuh itu tersinggung gitu kan, karena ngerasa gak sopan atau apa gitu. Nah, kebutuhan privacy-nya itu anak-anak itu pasti meningkat gitu. Dan keinginan untuk lebih mandiri itu dibandingkan sebelumnya pasti lebih gede gitu. Dia kan akan ngobrol sama teman-teman mungkin hal-hal yang menurut dia orang tuanya nggak boleh tahu atau kalau tahu takut dijudge atau apa gitu ya. Nah masalahnya biasanya orang tua ngerasa, aduh kok baru juga kemarin lulus SD gitu, kok sekarang baru SMP kelas 1 aja gitu baru mau masuk, kok kayaknya dia udah bikin benteng Takeshi gitu kan. Gitu. Seperti itu, jadi kadang-kadang meresponnya, kadang-kadang orang tua dengan meningkatkan kontrol. Jadi bukan pendamping tapi pengendali lagi.
0: Wah, tambah ini lagi, istilah kontrolnya tambah ketat lagi gitu ya.
1: Benar, tambah kenceng kontrolnya karena ketakutan orang tua atau kecemasan orang tua gitu. Nanti kalau teman-temannya jahat gimana? Nanti kalau teman-temannya pengaruhnya buruk gimana? Sehingga mereka lebih sering memberikan arahan. Dan anak-anak segede gitu, umur 12 tahun, dikasih arahan itu, biasanya mereka ngerasa gak dipercaya. Dan mereka menarik diri, menghindari. Gitu. Sementara orang tuanya tambah cemas. Tambah anak ini diam, tambah cemas kan. Dulu apa-apa cerita, kok sekarang gak cerita? Gitu. Dulu kayaknya dideketin, mau gitu. Kalau kita suka ngomong gini, dulu anak saya dipeluk nggak apa-apa, sekarang kalau jalan sama mama papanya digandeng aja apa sih gitu kan, karena takut dilihat sama teman-temannya. Jadi banyak hal yang orang tua ngerasa bahwa hubungannya tiba-tiba berjarak, sedangkan si anak ngerasa ya saya udah gede loh gitu. Nah ini masa transisi yang paling paling paling lebih ini gitu. Yang orang tua harus menyadari bahwa itu perubahan itu normal dan semua orang tua mengalami itu di seluruh dunia ini gitu. Mau di dunia timur, mau di dunia barat, semuanya sama gitu. Malah kalau di dunia barat mungkin lebih ini lagi ya, mereka lebih lebih kelihatan lagi perbedaannya gitu.
0: Wah, ini jadi harus dipersiapkan ini. Jadi kitanya juga harus menyadari nih bahwa anak kita
1: betul.
0: udah nggak kecil lagi gitu ya.
1: Iya, dan perubahan komunikasinya juga, cara berkomunikasinya beda dari memberi arahan dengan dialog. Dialog itu kan menurut kamu bahasanya gitu kan. Kalau memberi arahan kan cuma langsung, Uncle Timo mesti gini ya, mesti gini, mesti gini, mesti gini, arahan kan. Tapi ketika masa transisi ini, bagaimana orang tua belajar untuk berdialog sama anak-anak dan menjaga batasan gitu agar tetap tenang dan dihargain, karena kadang-kadang berdialog juga kalau anaknya lagi hormonnya berubah itu ngegasnya kenceng gitu semuanya. Dan bagaimana kita nggak take it personal saat itu sebagai orang tua ya gitu.
0: Itu kalau dari sudut pandang orang tua gitu ya. Kalau misalkan dari sudut anak-anak, apa sih Bu yang harus dilakukan? Misalkan ya sekarang ada yang mendengarkan, wah ternyata aku di posisi ini nih, kadang-kadang aku ingin mengungkapkan perasaan aku tapi orang tua aku tetap aja kekeh aja ngasih perintah segala macam.
1: Orang tuanya bandel gitu ya. Orang tuanya mungkin biasanya orang tua dengan gap umurnya yang agak jauh gitu. Gitu ya.

0: ini gitu.
1: Iya.
0: Zamannya beda gitu. Nah, buat anak-anak yang punya orang tua yang kontrol freak, tentunya sama. Mengubah cara komunikasi. Gak bisa digas orang tua seperti itu, tapi dikasih pembuktian. Menurut saya, paling gampang itu adalah dikasih pembuktian.
1: Wah.
0: Ketika dikasih kepercayaan, nanti pulang jam 9 atau jam 10 malam, ya jangan pulang jam 12 gitu. Ya kan? Kalau misalnya terlambat harus pulang jam 12 malam misalnya gitu ya kan, anak-anak kuliah kadang-kadang harus ada tugas, ada apa gitu. Saya kemarin baru pertemuan orang tua anak saya mau masuk arsitek dan mereka bilang itu bisa sampai malam, mereka lembur apa di studio atau apa. Kita langsung ngomong gini, ya kita mesti hati-hati ya dengan komunikasi nih gitu. Saya ngomong sama papanya anak-anak, bilang ya kita mesti hati-hati nih komunikasinya, jangan ditanya kamu di mana, kamu di mana, belum berapa lama kamu di mana. Tapi kita kasih kepercayaan dan anak-anak bisa mengabari orang tuanya. Itu yang paling sulit dari anak-anak sekarang gitu. Jadi punya alat komunikasi maksudnya gadget itu
1: Iya.
0: bukan komunikasi, mereka buat main game gitu. Dan kita ngerasa anak-anak itu menghilang, kita ngerasa orang tua harus mengontrol, sedangkan anak-anak ngerasa pokoknya kalau ada apa-apa aku kabarin, kalau nggak ada apa-apa I'm fine gitu. Tapi kan itu nggak bisa jadi apa ya, kalau kita ngomong
1: Jadi
0: patokan
1: patokan
0: bahwa
1: gitu.
0: I'm fine kalau nggak dihubungin gitu, kan kita nggak pernah tahu
1: Nah,
0: gitu.
1: jadi apa yang harus dilakukan orang tua nih, Bu? Kalau misalkan kondisi situasi yang tadi Ibu ceritakan ini sepertinya menjadi situasi kondisi yang umum terjadi gitu ya. Udah lama jangan tanyain saya gitu loh. Pokoknya nanti aku kabarin gitu loh. Apa nih yang harus dilakukan
0: Tentunya.
1: orang tua?
0: Ah, betul. Kalau misalnya sudah parah, tentunya perlu pihak ketiga sebagai jembatan.
1: Wow.
0: Kalau sudah parah, karena saya punya klien banyak nih, anak-anak yang parenting di masa transisi ini banyak gitu.
1: Nah,
0: Tapi
1: ketika
0: kalau sudah parah, ya
1: ketika
0: kayak
1: sudah.
0: itu kan, mamahnya diblok, mamahnya dianggap teror, gitu kan.
1: Nah, berarti
0: Mamahnya
1: kan ketika sampai akhirnya itu kan terjadi sesuatu yang parah gitu. Kan parahnya itu berarti mereka nggak mungkin tiba-tiba parah gitu loh, tiba-tiba nggak
0: betul.
1: mau. Pasti kan ada latar belakangnya, atau mungkin memang dari sebelumnya udah lama, sekian lama tidak ada komunikasi sampai akhirnya terjadi transisi. Kemudian orang tua berusaha untuk hadir dalam masa transisi itu, tapi ternyata tetap aja nggak bisa terjalin komunikasi tersebut nih. Apa yang terjadi nih di masa-masa sebelumnya gitu? Berarti ada efek dari sebelumnya terjadi gitu ya?
0: Ya, kalau yang terjadi itu ya memang karena dia selama SMA juga dikontrol, gitu, terlalu dikontrol. Ya tadi itu bukan mendampingi tapi mengontrol. Itu yang bedakan tadi, harus dibedakan antara kalau kita ngomong berelasinya itu bukan sebagai pengontrol tapi pendamping, gitu. Jadi beri kesempatan mereka untuk mengambil keputusan. Orang tuanya jangan jadi pengendali, gitu. Nah, ini yang agak susah buat orang tua ketika orang tua kebiasaan mengendalikan anak. Sehingga si anak sendiri nggak punya, saya sering dengar, mungkin nggak banyak, tapi orang tua sampai mengendalikan jurusan anak itu harus masuk apa gitu. Itu pengendali loh. Dan anak itu saya pernah punya klien yang saya angkat jadi buku saya gitu. Itu dia, jadi orang tuanya auditor, anaknya dipaksa masuk ke ekonomi, accounting. Dan dipaksa itu. Tahu selesai dapat ijazah itu dia kasih, terus dia bilang saya sudah selesai menyelesaikan kebutuhan itu. Sama orang tuanya ijazahnya dikasih, habis itu sekarang it's my time untuk itu. Dan buat dia, tahu nggak anak ini senangnya apa? Dia nggak suka di balik meja, nggak suka back office, dia sukanya di depan. Gitu. Dia sama masuknya ke akhirnya setelah pakai jembatan gitu ya waktu itu. Akhirnya dia bisa adem ayem gitu. Dia tetap bisa bekerja di sales dan marketing bagiannya gitu. Dan ilmunya selama ini, ilmu accountingnya akhirnya dipakai buat apa? Kalau misalnya kebetulan dia bagian kredit. Jadi dia bilang kamu bisa baca laporan keuangan. Tapi kan butuh orang yang bisa menyadarkan dia gitu. Seperti itu. Nah, ini kan kalau sudah terlambat. Kalau belum terlambat, yuk kita ubah. Dari pengendali menjadi pendamping gitu. Kita boleh menyarankan, yuk masuknya ke sini. Atau misalnya kamu kayaknya bakatnya di sini. Kan sekarang banyak banget ya tes minat bakat. Tapi itu tidak menjadikan bahwa kita bisa mengendalikan mereka gitu.
1: Ini harus orang tuanya juga harus open minded ini ya. Harus mulai bisa menerima semuanya ini, bahwa menyadari bahwa anak kita sudah mulai dewasa gitu ya. Jangan semuanya dianggap kecil aja gitu.
0: Betul. Jadi orang tua itu harus bergerak.

0: geser bukan sebagai pengambil keputusan utama, tapi menjadi pendamping yang memberi perspektif. Itu beda. Dua hal yang beda gitu. Dalam peran ini orang tua tidak kehilangan maknanya, tapi justru menjadi figur yang relevan yang dibutuhkan secara emosional buat anak gitu. Jadi gimana anak bisa bertanya gitu. Kira-kira sih seperti itu. Nah, ini sebetulnya kata kuncinya dari pengendali menjadi pendamping. Ya, kan kalau pendamping beda ya daripada pengendali gitu.
1: Iya.
0: Dan peran kita itu ketika mengubah peran dari pengendali ke pendamping itu kita nggak kehilangan koneksi sama anak gitu. Koneksi itu tetap dipertahankan melalui pengawasan yang kalau kita ngomong dari pengawasan penuh atau yang ketat gitu menjadi kehadiran yang konsisten dan mudah dipercaya. Jadi ketika anak butuh didengarkan, ya kita jadinya pendengar, bukan penasehat gitu.
1: Baik, nanti kita akan lanjutkan lagi Ibu Zivora ya. Baik, bagi Heartland yang bertanya boleh ya di 0819 209 1000. Kita akan kembali setelah yang berikut ini.

0: lagi pusing 7 keliling mikirin konsep wedding yang lengkap tapi nggak bikin kantong bolong? Tenang, Pega Hotel Gading Serpong punya solusinya.
1: Mau konsep intimate yang hangat atau perayaan yang megah, semua bisa diwujudkan bebas stres. Tinggal pilih paket impian kamu. Intimate Wedding Package mulai dari 18 juta rupiah net untuk 50 pax. Sudah lengkap dapat buffet, dekorasi, MC, dokumentasi, sampai wedding organizer.
0: Hingga paket Platinum Wedding merupakan paket all-in 50 juta rupiah net untuk 150 pax. Sudah dapat dekorasi, band, MC, dokumentasi, dan wedding organizer. Lengkap banget kan? Jadi siap melangkah ke pelaminan.
1: Yuk hubungi Vega Hotel Gading Serpong sekarang juga via WhatsApp di 0811-9889-6999 atau telepon ke 021-2920-5999 atau kunjungi parador-hotels.com.
0: Informasi reservasi dapat menghubungi di nomor WhatsApp di 0811-1901-8999 atau email ke reservation@vegahotelserpong.com.
2: Berikut ini Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang Gado-Gado Boblo.
3: Halo, saya Calvin Hartono. Dulu, ibuku punya keinginan untuk mempunyai dapur sentral atau central kitchen yang lokasinya strategis dan dekat dengan rumahnya. Saat tahun 1990-an, ibuku pernah bikin dapur sentral di dekat rumahnya dengan cara mengontrak rumah tetangga. Aku ingat sekali saat itu TV7 yang sekarang sudah menjadi Trans7 melakukan syuting di sana. Ketika aku membongkar-bongkar laci, aku menemukan video syuting yang dilakukan oleh semua stasiun TV terhadap Gado-Gado Boblo. Dan aku mulai bersyukur karena Tuhan sudah menolong kami dengan cara mengirimkan banyak stasiun TV untuk meliput Gado-Gado Boblo. Saya Calvin Hartono, generasi kedua Gado-Gado Boblo.

0: Ya, terima kasih Heartliner. Tapi sebelum saya punya informasi nih Heartliner ya. Ini tidak semua batasan berarti menjauh. Ada kalanya batasan justru menjadi bentuk kasih kepada diri sendiri maupun kepada orang lain. Nah, kita sering diajarkan untuk memahami, mengalah, dan juga menerima. Namun, ketika terlalu sering berkata iya demi menjaga perasaan orang lain, kita bisa perlahan kehilangan ruang untuk mendengarkan kebutuhan sendiri. Lalu, bagaimana membedakan antara toleransi yang sehat dan toleransi yang membuat kita mengabaikan diri sendiri? Untuk itu Anda bisa langsung dalam Instagram Live Healthy Tolerance and Boundaries, di mana akan belajar memahami arti toleransi yang sehat, mengenali batasan yang perlu dibangun, serta menemukan cara menjaga relasi tanpa kehilangan diri sendiri nih. Untuk live talknya di Instagram ini akan berlangsung yaitu pada hari ini ya, 29 Agustus. Ini sedang berlangsung saat ini hingga pukul 6:30 nanti nih Heartliner ya. Live on Instagram at Yayasan Abu Surmas. Dengan narasumber ada Ibu Ellen Patricia, MA Counseling, PCC, SP Award Winning Coach, and Counselor Chairwoman of Abu Surmas Foundation. Bisa langsung nonton di live on Instagramnya. Baik. Saat ini Anda masih mendengarkan program Parenting with Heart dan masih bersama Ibu Zifora Triwardani dengan tema kita ini Parenting di Masa Transisi. Wah. Ini menjadi PR kita bersama nih Bu Zifora ya, sebagai orang tua, sebagai anak-anak. Tapi yang ini dari dua hal yang penting ini berarti ini dari segi orang tuanya ya Bu ya. Kalau anak-anak kita juga istilahnya mau ngajarin juga kayaknya seperti mungkin sulit gitu ya, sebelum kita hanya berubah sendiri sebagai orang tuanya nih Bu.
1: Iya, betul banget ya. Yang diharapkan adalah kita memulainya dengan komunikasi yang berubah. Komunikasi sebagai jembatan transisi gitu. Kalau kita merubah, yang pasti kan gak bisa merubah karakter dalam semalam gitu kan. Kita ngomongnya gitu ya, tapi kita yang paling sebetulnya paling bisa cepat teratasi itu bagaimana kita merubah komunikasi kita sebagai jembatan transisi. Jadi di masa transisi ini kita harus sadar bahwa kita harus melakukan yang namanya komunikasi yang sehat dengan menekankan dialog bukan instruksi. Kadang-kadang ya yang namanya tadi ya ngontrol ya pasti instruksi. Nah bagaimana nih kita mendengar tanpa menginterupsi, yang tadi saya sempat ngobrol ya, tanpa merespon, tanpa menghakimi, atau itu tuh jadi kayak komunikasi itu kalau misalnya tanpa merespon yang menghakimi gitu ya, tanpa itu jadi fondasi penting relasi anak itu kayak terbangun relasinya dengan orang tua. Oh, kalau saya ngomong sama orang tua saya tuh aman loh gitu. Jadi dia nggak cari di luar gitu. Tapi ketika komunikasi sebagai jembatan transisi ini keputus karena kita terlalu sibuk untuk mendengarkan dengan aktif, dengan keseluruhan, hadir secara emosional, relasi itu akan putus karena dia akan mencari di luar. Oh, temannya lebih enak nih ngedengerin gitu. Kalau temannya ya ngedengerin aja, malah kadang-kadang temannya kayak mendukung supportnya dia gitu. Nah, bagaimana orang tua ketika bisa membangun komunikasi sebagai jembatan transisi ini, itu akan sangat membantu ya tadi dari pengendali menjadi, kalau kita ngomong ya menjadi menjadi apa ya namanya, menjadi pendamping. Gitu ya. Nah, dan itu penting banget karena pasti akan banyak banget yang namanya perbedaan pandangan. Itu kan nggak bisa dihindari, betul nggak?
0: Nah, terkait dengan perbedaan pandangan ini Bu kan ya, kalau misalkan si ya, karena selama ini mungkin udah nggak terjalin komunikasi yang baik gitu Bu. Tapi setelah mendengarkan nih lagi di jalan, tiba-tiba mendengarkan program ini, wah orang tuanya waduh, ya selama ini aku nggak memiliki komunikasi yang baik nih. Apa ini yang harus diperbaiki Bu? Mulai dari mana nih? Kalau misalkan ingin merubah semuanya ini Bu, agar bisa terjalin kembali komunikasi gitu.
1: Mulainya dari ini, kadang-kadang kan kalau yang namanya perbedaan pandangan itu artinya kita punya nilai atau pandangan hidup yang berbeda di fasenya gitu. Kita kan selalu sebagai orang tua suka ngomongin gini, waktu zaman saya dulu gitu. Nah itu udah nggak bisa, zaman ibu bapak zaman dulu tuh nggak nyampe ke sekarang gitu. Sekarang dengan semua teknologi, kecanggihan dan lain-lain, dan cara kita juga parenting dengan situasi sekarang itu akan berbeda. Jadi bagaimana nih orang tua menjaga relasi tetap utuh itu dengan memisahkan antara ketidaksetujuan dan penerimaan anak sebagai pribadi. Itu dua hal yang berbeda. Gitu. Menerima si anak secara pribadi itu secara utuh dengan ketidaksetujuan. Bagaimana kita menyampaikan ketidaksetujuan kita tanpa menghakimi gitu. Jadi benar-benar menjaga batas tanpa memutuskan hubungan gitu. Batas tetap dibutuhkan, tapi cara menyampaikannya itu menentukan kualitas relasi kita dengan anak gitu. Batas yang jelas, tentunya dengan tenang, itu akan membantu anak merasa aman, bukan terancam atau ngerasa orang tuanya dikit-dikit nggak setuju gitu. Percumalah ngomong sama mama, nanti nggak setuju. Percumalah ngomong sama papa, pasti jawabannya enggak gitu. Kita sering dengar ya, kenapa kamu nggak mau ngomong sama orang tua gitu. Saya as a counselor selalu nggak, kenapa kamu nggak mau ngomong sama papa? Percuma ngomong sama papa, kata yang keluar adalah enggak dulu sebelum mendengarkan gitu.
0: Baik, sudah ada pertanyaan masuk dari Ibu Clara ini. Selamat sore. Apa yang sebaiknya dilakukan oleh orang tua ketika anak menunjukkan emosi berlebihan saat terjadi atau menghadapi perubahan atau masa transisi ini? Terima kasih.
1: Oke, dalam masa transisi ini yaitu anak-anak remaja kadang-kadang tantrum ya. Mungkin tantrumnya beda dengan anak TK tantrum gitu ya. Nah, kalau misalnya mereka anak-anak sebesar itu, jadi kalau kita ngomong tentang neuroscience itu, kalau kita ngomong brain, neokortek itu baru paling cepat terjadi. Itu neokortek itu mereka berpikir secara logik dan tenang gitu ya. Neokortek itu baru terjadi antara 18 sampai 26 tahun. Jadi kalau anak 12 tahun masih emosi, masih apa, ya biarkan, beri ruang dia untuk meluapkan emosinya. Jangan meminta anak itu menekan emosi. Karena menekan emosi itu sama aja kita sedang menabung bom waktu gitu. Tapi setelah emosinya turun, kita bantu dia mengelola emosi. Mengelola emosi itu misalnya contoh, kadang-kadang yang keluar itu dia marah. Tapi sebetulnya di balik marah itu apakah betul marah? Jangan-jangan keluarnya marah, tantrum, tapi di balik itu ada rasa frustasi. Karena ngerasa nggak didengerin oleh temennya, mungkin ya, situasi yang itu. Atau dia ngerasa irritate. Atau dia ngerasa jadi marah ini sebetulnya hanya emosi yang keluar gitu. Tapi sebetulnya di balik marah itu ada yang lain. Jadi kalau teman-teman mungkin orang tua yang mau belajar tentang mengenali emosinya anak-anak, itu teman-teman bisa browsing, ada yang namanya roda perasaan atau feeling wheel. Jadi ada emosi dasar, terus ada emosi yang perkembangannya gitu. Itu ada beberapa area gitu. Jadi belum tentu, kayak misalnya anaknya terlihat sedih, belum tentu sedih gitu. Anaknya terlihat marah gitu, marah, ngamuk gitu, belum tentu. Sebetulnya marah dan ngamuk itu hanya lapisan kulit luarnya aja. Di balik itu, di balik sedih, di balik marah itu ada sesuatu yang sebetulnya kebutuhan anak-anak itu tidak tercapai. Jadi ada manusia itu punya keempat kebutuhan dasar sebetulnya. Saya agak melebar dikit tapi nggak apa-apa, ini penting mungkin buat Bu Clara gitu ya. Rasa aman, nilai dirinya dia, kebutuhan diterima, acceptance, dan kebutuhan terkoneksi. Kalau salah satu bocor, ini biasanya jadi bocor ke yang lainnya juga. Ketika misalnya dia ngerasa nggak diterima oleh teman-temannya, udah pasti dia nggak punya rasa aman, betul nggak? Udah pasti dia nggak terkonek sama temannya. Acceptance-nya hilang, pasti nggak terkonek. Kebutuhan dasar rasa amannya juga dia nggak ngerasa aman pergi ke sekolah karena dia nggak ngerasa diterima misalnya sama teman-temannya gitu. Lalu dia ngerasa mulai tuh dia self pity atau dia ngomong tuh mengkritik dirinya, iya sih mungkin karena dia orang populer kalau saya bukan gitu. Saya dikatain pick me, anak-anak sekarang itu paling takut kan dibilang pick me gitu kan. Nah itu jadi bagaimana kita membantu mereka. Jadi ketika mereka tantrum atau mereka meluapkan emosinya, biarkan dulu. Ketika sudah tenang, kita ajak ngomong. Mama ngerti perasaan kamu, tadi kamu marah ya. Selain marah apa sih yang kamu rasakan? Kita ajak dialog, beda ya. Ya kamu, kalau sekarang orang tua sekarang itu lebih banyak cepat kasih solusi. Padahal solusi kita tidak sama dengan solusi anak itu. Kita coba dengerin, selain marah kamu ngerasa apa lagi? Iya, saya kecewa ternyata teman saya gini. Tadi mereka tiba-tiba bisik-bisik di depan saya. Tahu-tahu mereka, saya lihat di Instagramnya mereka pergi ke mall bareng, aku nggak diajak gitu. Itu kan ngerasa ditinggalkan gitu. Nah, bagaimana mengelola? Ya, oke, perasaan kamu apa gitu? Oh ya, dia kecewa, dia frustasi, dia ngerasa shame, nggak layak gitu ya, dia ngerasa apa. Nah, ini yang kita bantu anak-anak itu mengenali dan menamakan emosinya. Jadi mereka itu bukan cuma taunya sedih, marah aja gitu. Tapi di balik sedih dan marah ini ada apa gitu? Ada kecewa kah, ada frustasi kah, ada apa? Nah, anak-anak ini di masa transisi tidak bisa mengenali itu. Kadang-kadang orang tua aja nggak bisa mengenali itu. Perlu bantuan. Nah, bantuannya adalah coba teman-teman browsing, download itu yang namanya roda perasaan.
0: Roda
1: gitu,
0: perasaan.
1: atau feeling wheel.
0: Nah, semoga terjawab ini
1: Itu
0: Ibu.
1: akan sangat membantu.
0: Iya, semoga terjawab Ibu Clara ya. Jadi istilah jadi nambah ilmu lagi nih. Karena saya langsung istilah ketika cerita ini, wah, saya juga langsung mikir ke anak saya, oh ya kadang-kadang anak saya suka marah-marah nih. Oh, jangan-jangan karena ada sebenarnya bukan marahnya itu, tapi ada di balik marahnya itu ada poin-poin yang lain gitu ya, yang menyebabkan marah gitu ya.
1: Yang keluar marah, tapi sebetulnya kadang-kadang yang keluar marah tapi ternyata di balik itu bukan marah loh. Kadang-kadang sedih.
0: Iya.
1: Gitu. Kadang-kadang mungkin ada sesuatu yang dia ngerasa kesepian. Lucu loh itu waktu itu. Jadi dia marah keluarnya, tapi ternyata dia kesepian karena dia ngerasa dengan marah kesepian dia hilang. Orang semua perhatiin dia gitu. Jadi banyak hal. Nah, ini yang kita bilang mereka diajarkan mengenali emosinya mereka. Di masa transisi ini kita itu sebagai teman dialog buat mereka untuk mengenali emosi-emosinya mereka, karena anak-anak di masa transisi ini belum ngerti, belum bisa memakai neokorteksnya juga gitu.
0: Nah, ketika mereka bisa mengenali emosinya gitu, ternyata bukan marah ini ya, ternyata aku apa malu atau aku lagi kecewa. Apa yang terjadi setelah mereka mengetahui?
1: Biasanya kalau sudah tahu, oh ternyata di balik marah saya itu ada rasa kecewa gitu. Nah, kita baru ngomong tuh, oh kamu kecewa ya, mama ngerti kamu kecewa, memang gak enak ya perasaan ini gitu. Memang gak enak perasaannya. Nah, kamu pengennya supaya kecewa ini gak separah sekarang, membuat kamu marah gitu. Jadi bawanya ke sana. Solusi itu gak datang dari kita, solusi itu datang dari anaknya. Dan kita perlu tahu setiap manusia itu full of resources gitu. Anak-anak itu juga bisa mengerti solusinya apa gitu. Jadi makanya balik lagi, kita itu pendamping.
0: Iya. Berarti
1: menggali.
0: Meskipun istilah mereka masih remaja, mereka juga udah tahu nih.
1: Sudah tahu. Jadi ketika dia bilang, misalnya, oh iya saya kecewa. Iya, ya, harusnya nggak perlu kecewa ya. Mungkin ada alasan di balik itu. Jadi dikasih awareness. Ketika dia aware, dia bisa acceptance. Jadi saya selalu ngomong 2A, 2C. A-nya itu awareness sama acceptance. Si anak bisa aware, bisa sadar, bisa menerima situasinya. Lalu dia dua punya 2C. Punya chance, punya kesempatan untuk memperbaiki, dan punya choice, punya pilihan untuk memperbaikinya gitu.
0: Wow. Luar biasa nih pelajaran hari ini. Ibu Zipora, tapi karena waktunya juga sudah di penghujung acara, Bu, mungkin bisa langsung memberikan kesimpulan ini, Bu. Untuk topik kita pada kesempatan ini.
1: Yang paling penting di masa transisi ini adalah membangun relasi, bukan meretakkan relasi, membuat retak relasi. Jadi buat orang tua, kita sama-sama belajar, karena anak-anak pun belajar. Mereka sedang adaptasi dari bukan cuma perubahan fisik, tapi juga perubahan emosional. Dan bagaimana kita orang tua juga berubah juga secara emosional, bukan lagi sebagai pengendali, tapi sebagai pendamping. Itu sih pesannya untuk di masa transisi ini. Yang paling penting adalah komunikasi yang sehat. Dari tadi ya, pengendali angin, pengendali jadi pendamping.
0: Oke, siap. Terima kasih Ibu Zipora nih, hari ini kita boleh belajar banyak banget ya sebagai orang tua nih ya. Dan semoga bermanfaat nih Heartlander ya. Kita ketemu lagi di lain kesempatan Ibu Zipora.
1: Iya, terima kasih.
0: Dan mungkin ya, bagi Heartlander yang ingin bertanya lebih lanjut nih, Ibu Zipora bisa menghubungi kemana nih?
1: Bisa menghubungi langsung ke Instagramnya Yayasan Dusur Mas. Di sana ada juga Ibu Cynthia yang bisa dihubungi juga di nomornya, saya lupa sekarang. Ada di Instagramnya atau bisa menghubungi website-nya juga. Sebentar ya, saya lihat di nomornya. Angga Timo nggak punya ya?
0: Punya nomor pribadinya.
1: Ya, oke. Okay. Jadi nanti bisa
0: langsung
1: menghubungi
0: website-nya
1: nomor
0: aja,
1: 0853 2132 8767 ya.
0: Baik.
1: 0853-2132-8767.
0: Bisa.
1: Kita kalau mau bisa mengetahui lebih lengkap lagi tentang program-programnya kita.
0: Bisa minta nanti disambungkan ke Ibu Sifora gitu ya.
1: Ya, okay. Bisa langsung.
0: Baik, terima kasih Ibu Sifora. Sehat selalu.
1: Amin, sehat selalu juga buat teman-teman Heartliner.
0: Ya, demikian Heartliner, perbincangan kita bersama Ibu Sifora dan Jack Wartir. Sekarang kita bisa ditonton ulang di channel YouTube kita di Heartline Network. Dan linknya bisa Anda bagikan kepada orang yang Anda kasih. Saya Tiwa Rantai undur diri, kiranya melalui Heartline FM, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

0: 100,6 Heartline FM. Selamat sore, Heartliner. Jumpa lagi bersama Timo Ardante ya.
1: Iya, dan juga ada Ivan di hari ini Sabtu 29 Agustus 2026 di acara Saturday Gospel Request. Engkal ya.
0: Dan ternyata saya nggak sendirian nih, Heartliner ya. Masih bersama Bung Ivan ini. Bung Ivan ini adalah peserta apa?
1: Dari Mic on Batch 2. Hmm. Jadi saat ini diberi kesempatan untuk bisa nemenin Uncle Timo siaran di sore hari ini. Sampai nanti jam 8 malam tentunya.
0: Ya, jadi kita punya waktu 2 jam nih, Heartliner, untuk Anda. Seperti biasanya di hari Sabtu boleh merequest lagu. Ya. Lagu-lagu rohani di Saturday Gospel Request ya, lagu-lagu tahun yang baru-baru aja. Jangan yang lama-lama, karena yang lama-lama kita punya programnya namanya Back to the First Love.
1: Back to the First Love.
0: Lagu rohani tahun 80-an, 90-an. Nah, sekarang yang 2000-an boleh, 2025 boleh gitu ya. Pokoknya yang baru-baru. Apa kabar Bung Daniel ya?
1: Bung Ivan.
0: Bung Ivan.
1: Ya.
0: Daniel, ya. Dulu ada namanya Daniel Ivan. Penyiar jadi sebut Daniel. Bung Ivan.
1: Iya.
0: Nama lengkapnya siapa?
1: Dias Ivan.
0: Wah, wow, Dias Ivan. Iya. Panggilannya Ivan.
1: Ivan.
0: Gitu ya.
1: Iya. Ivan. Puji Tuhan, kabar baik. Senang sekali rasanya bisa kembali lagi menemani Heartliner. Sebelumnya barengan Uncle Timo di Back to the First Love ya.
0: Minggu lalu enggak. Rasanya pernah waktu itu hari Minggu ya. Nggak kerasa sekarang iya, hari Sabtu. Semua waktu seminggu lewat cepat berlalu gitu ya.
1: Betul. Ngapain aja nih Uncle Timo?
0: Ngapain aja ya?
1: Nggak kerasa kan ya seminggu ini ya. Dan banyak peristiwa dan kejadian ya yang...
0: Tapi di tengah minggu kemarin, di tengah minggu ini nih.
1: Iya.
0: Nganterin anak. Syuting film, puji Tuhan.
1: Wah,
0: meskipun scene-nya cuma satu scene.
1: Oh iya,
0: lumayan. Puji Tuhan lah, maksudnya kemarin hari Rabu ya ke Mega Mendung syuting. Itu first day, maksudnya di hari pertama syuting itu. Masuk dalam di hari pertamanya. Ini nanti syutingnya sendiri 2 minggu untuk film layar lebar yang judulnya Tit.
1: Gitu ya.
0: Belum boleh diinformasikan.
1: Belum boleh tuh biasanya, belum boleh di spill ya.
0: Belum boleh. Aku ngupload aja. Uncle Timo jangan diupload dulu katanya. Waduh, gimana? Iya. Padahal kita kan pengen ya gitu. Kalau kata biar. Om jadi flexing anak gitu ya. Om jadi komposer flexing anak ya. Kan bisa kalau flexing kan barang-barang harga gitu.
1: Iya.
0: Kalau ini anak kita anak, gitu, iya. Ngapain aja gitu.
1: Okay.
0: Ya, semoga lah nanti kalau udah tayang bisa segera diinformasikan.
1: Iya. Pasti ada tanggal mainnya ya, tanggal tayangnya
0: ya. Sekarang bulan
1: Agustus. Bulan Agustus.
0: September, Oktober. Kalau gak akhir Oktober, awal November kali.
1: Oke, kita tunggu saja
0: kita
1: ya.
0: Iya,
1: udah gak sabar.
0: Tunggu saja tanggal mainnya. Ya pasti filmnya ini drama, komedi, horor, musikal.
1: Drama, komedi, horor, musikal.
0: Is komedi, horor, musikal. Biasanya kan kalau komedi horor itu nggak ada musikalnya nih.
1: Betul.
0: Ini ada musikalnya karena ada nyanyinya.
1: Ada nyanyinya.
0: Waduh.
1: Ini saya jadi inget film zaman dulu nih ya.
0: Apa tuh?
1: Filmnya siapa? Sherina ya. Kira-kira seperti itu ya.
0: Petualangan
1: Sherina. Nah itu. Itu kan ada, itu bisa dibilang film
0: mungkin
1: musikal ya.
0: Kali ya. Iya, pokoknya ada nyanyinya.
1: Gitu. Ada nyanyinya.
0: Ada nyanyinya.
1: Oke. Kita tunggu aja.
0: Kita tunggu tanggal mainnya aja ya. Nah, kalau misalkan Heartliner ingin bernyanyi, boleh kirimkan melalui lagunya ya. Karena bukan program karaoke nih.
1: Karaoke, iya.
0: Tapi mungkin nanti kita bikin program karaoke gitu ya.
1: Boleh juga.
0: Boleh
1: ya.
0: Juga. Oke. Bagi Heartliner yang mengirimkan boleh di WhatsApp kita.
1: Iya, di WhatsApp kita berapa? Di 0819-269-1000. Kemudian juga di WhatsApp ya.
0: Okay, untuk TikToknya sedang diusahakan, diupayakan gitu ya.
1: Iya.
0: Karena dari tadi yang munculnya cuma satu orang aja nih. Padahal kita berdua nih ya. Dua kamera nih, muncul baru satu kamera aja nih ya. Oke, nanti kita akan kembali lagi Heartliner. Tapi yang pasti untuk Anda yang ingin request tadi boleh ya.
1: Di 0819-269-1000.

0: Shalom Hardliner, sebagian besar orang saat ini menghabiskan waktu di media sosial maupun di dunia digital. Informasi yang terus datang dan silih berganti, namun kenyataannya masih banyak orang yang belum mendengar kabar tentang kasih, pengharapan, dan keselamatan di dalam Kristus. Melalui Yaski Radio di yaskiradio.com, Yaski TV di YouTube, serta media sosial, Instagram, TikTok, Facebook, Yayasan Yaski terus menghadirkan konten untuk membangun iman dan menjangkau lebih banyak orang melalui media digital. Ayo, dukung pelayanan ini melalui doa Anda dan ambil bagian sesuai dengan yang Tuhan gerakkan di hati Anda. Kunjungi yaski.co.id dan mari bersama kita menyampaikan kabar baik melalui media. Tuhan Yesus memberkati.
1: Batam Seafood Peranakan kini hadir di Gading Serpong. Rasakan cita rasa otentik khas Batam dan Peranakan yang bikin kamu balik lagi. Menu favorit yang wajib dicoba, sapo ikan kari Peranakan, misoa goreng, kerang gonggong yang dikirim langsung dari Batam, dan masih banyak menu spesial lainnya yang sangat cocok untuk makan bersama keluarga, gathering, ulang tahun, arisan, meeting, dan berbagai acara spesial lainnya. Batam Seafood juga melayani catering dan buffet dengan paket untuk berbagai event yang bisa disesuaikan dengan budget Anda. Kapasitas ruangan hingga 100 pack dan VIP room kapasitas hingga 36 pack. Berlokasi di Maggiore Junction Q18-21 Gading Serpong. Reservasi hubungi 0882-3323-3233, 0882-3323-3233, dan follow Instagram dan TikTok at Batam Seafood Peranakan. Nikmati kelezatan seafood khas Batam yang autentik, segar, dan penuh cita rasa hanya di Batam Seafood Peranakan Gading Serpong.
2: This is Heartline Radio, your

0: Ya, balik lagi di 100,6 Heartline FM, Your Family Station. Dan juga masih di Saturday Gospel Request. Masih barengan Uncle Timo dan juga Ivan.
1: Sampai pukul 8 malam nanti.
0: Iya. Ya. Dan juga masih kita tunggu untuk hardliner yang mau request lagunya di line WhatsApp-nya di 0819-269-1000. Juga di TikTok Live juga ya. Yang mau gabung juga masih kita tunggu.
1: Ya, sambil menggabung kita. Jadi kalau minggu ini Bung Ivan sibuk apa?
0: Sibuk ngurus anak-anak nih.
1: Ngurus anak. Iya. Anaknya berapa?
0: Anaknya yang paling gede sih SMP ya,
1: kelas 7.
0: Sekarang tuh
1: aku tuh mikir dulu kalau misalkan ngomong kelas 7, kita tuh mikir kelas 7 tuh berapa? Oh iya, kelas 1 SMP gitu ya.
0: Iya. Itu sekarang tuh suka seperti itu ya, ada yang bilang kelas berapa kalau yang SMA tuh kelas?
1: Kelas 12.
0: Kelas 12. Iya. Kelas 11, mikir lagi. Kelas berapa sih itu? Oh iya.
1: Kelas 3 SMA gitu ya. Kenapa enggak kayak dulu ya, kelas 1 SMP, 2 SMP, 3 SMP
0: gitu. Enggak tahu juga tuh kenapa ya. Padahal kalau dipikir-pikir ya lebih mudah mungkin ya. 1 SMP, 2 SMP gitu. Atau kelas 1 SMA, 2 SMA.
1: Iya, karena tahapannya kan meskipun angka 1 tapi kan udah ada belakangnya, SMP, SMA
0: betul,
1: gitu.
0: Betul, ya.
1: Kalau misalnya sekarang kelas 7. Kan kelas 7 juga udah istilahnya kecuali masih di SD gitu, SD sampai SD 7, SD 12 kan enggak kan?
0: Iya,
1: udah di SMP kan?
0: Udah di SMP betul. Iya, jarang ya kedengarannya kalau misalnya kelas 7 SMP gitu ya. Biasanya kelas 7 gitu tuh. Abis itu kita yang mikir. Yang generasi-generasi sebelumnya mikir kelas 7 itu berapa ya.
1: Tapi kalau misalkan anak-anak yang sedang menjalani sekolahnya, mereka ngerti.
0: Iya,
1: kelas 7 udah langsung tiung gitu.
0: Iya, langsung ngerti itu, langsung paham gitu.
1: Sibuk ngurus anak yang SMP gitu ya.
0: Iya. Waduh. Sama yang kecil juga ada gitu. Apa namanya? Ya gitu, sibuk nganterin anak juga pulang sekolah gitu. Jadi itulah kesibukan minggu ini.
1: Berarti pengusaha teri.
0: Pengusaha apa?
1: Teri.
0: Teri. Iya. Apa itu?
1: Antar anak istri.
0: Masuk-masuk bisa juga sih.
1: Nah, ternyata di minggu ini selain kita memang sibuk dengan keluarga kita masing-masing, juga banyak sekali berita-berita yang mengagetkan gitu.
0: Betul,
1: ya.
0: Betul. Ini salah satunya yang berita yang cukup membuat sedih juga ya. Ini yang berita di perbatasan Nepal Cina ini, banjir bandang. Ini benar-benar mungkin ada hardliner juga yang sempat lihat videonya ya, udah mungkin sering berseliweran gitu ada video-videonya itu. Itu wah sedih banget itu. Enggak kebayang gitu tiba-tiba apa perasaan mereka yang panik pada saat itu dan seperti enggak ada harapan ya. Betapa mereka panik lari mencoba mencari
1: menyelamatkan diri
0: sementara mereka tahu di belakang mereka itu ada banjir yang akan datang gitu. Mungkin dengan suaranya yang gemuruh dan udah pasti gitu kan akan menghempas mereka gitu. Wah, enggak kebayang gitu. Seperti itu.
1: Enggak kebayang dan enggak enggak kayak seperti waktu pas pertama aku baca beritanya gitu. Ya elah, AI lagi aja gitu. Kan dipikirkan ini AI gitu kan.
0: Iya, iya.
1: Maksudnya kan video yang enggak mungkin masuk akal, masa iya air sebegitu besarnya sampai gedung-gedung pada hancur gitu loh.
0: Iya, bis-bis itu ada bis-bis yang parkir kan itu sampai kegeser semua gitu. Bahkan
1: AI lagi aja kata.
0: Iya, bahkan ada salah satu tuh ya, ada situs berita yang menceritakan dibilang perhatikan ada detik-detik di mana terlempar gitu, ada orang pakai baju putih terlempar, memang ada gitu. Dan itu kan sempat mikir AI gitu ya. Tapi memang benar.
1: Tapi ternyata bukan. Meskipun ada juga sih yang berseliweran adalah kalau misalkan AI itu bisa kelihatan misalkan pergerakannya pasti ada double-double lah gitu loh.
0: Betul.
1: Nah, ternyata ini memang benar terjadi gitu.
0: Ya,
1: apalagi ada satu buah video yang saya lihat itu di Instagram ya. Sampai yang nonton itu 5 juta viewer. Dan waktu singkat cuma berapa hari ketika pas kita ngeliat itu udah 5 juta. Jadi itu detik-detik di mana air itu benar-benar turun dari celah gunung gitu. Dari atas gunung benar-benar turun ke bawah gitu. Prosesnya sampai akhirnya kelihatan ya. Gedung-gedung itu langsung
0: habis ya dihempas sama banjir bandang itu ya. Wah, itu benar-benar iya benar-benar enggak kebayang gitu. Itulah bagaimana bahwa bencana alam itu sepertinya nggak pernah ada orang yang tahu ya.
1: Iya. Yang tadinya nggak masuk akal jadi terjadi.
0: Iya.
1: Kan hal yang gak mungkin gitu.
0: Betul, betul.
1: Sampai akhir bisa, siapa yang nyangka akan ada terjadi banjir air sebesar itu?
0: Sebesar itu, iya. Belum lagi, misalnya sebelumnya kayak saudara-saudara kita yang ada di NTT kan, juga, mungkin juga kita udah sering lihat itu video-video yang seluruhan waktu terjadi gempa itu, waktu yang dari kapal itu.
1: Iya.
0: Aduh, itu saya gak kebayang juga tuh betapa mengerikan kalau kita ada saat itu di tempat kejadian gitu.
1: Yang dulu juga gempa Palu ya, yang sampai tanahnya iya, bergerak gitu.
0: Bergerak, betul, betul.
1: Jadi istilah bergerak, sampai istilah ada satu sisi daerah kampung yang gak terjadi apa-apa, iya, tapi di sisi lain yang berdekatan sampai hancur, sehancur-hancurnya iya, gitu.
0: Itu kalau gak salah yang di Palu juga saya pernah lihat itu sampai kayaknya ada rumah tuh pindah gitu loh, kayak gerak gitu, wah itu benar-benar dahsyat.
1: Jadi ya, ternyata memang di dunia ini gak ada yang gak mungkin ya.
0: Iya.
1: Segala sesuatunya itu bisa mungkin terjadi, bahkan sampai akhirnya kalau misalkan aku baca-baca gitu, ini dikaitkan dengan film yang dulu ada film tentang kiamat ya,
0: tentang 2012
1: kiamat, ya,
0: akhir
1: gitu ya.
0: Iya.
1: Sampai akhirnya kan pertama kali apa terjadi di Nepal, sudah terjadi banjir.
0: Iya.
1: Langsung dikaitkan dengan yang ini nih, Nepal yang sekarang terjadi kan. Siapa yang nyangka tiba-tiba banjir sebesar itu sebesar di Nepal itu, gitu
0: ya. Iya, betul-betul ya. Dan yang menariknya adalah kalau bencana alam itu, yang saya tahu ya, sampai saat ini tuh ilmu pengetahuan itu mungkin hanya bisa memperkirakan saja, tapi gak pernah bisa memastikan gitu
1: kapan terjadinya.
0: Ya, kapan terjadinya. Misalnya seperti kita tuh di apa, di Pulau Jawa ini kan juga termasuk yang ada istilahnya ring of fire kan, pasti akan mengalami gempa kan. Dari Sumatera, Jawa, terus sampai ke Bali itu juga itu kita masuk dalam ring of fire. Itu kita gak pernah tahu kapan akan terjadi gempa besar seperti itu.
1: Aduh, megatrust.
0: Ya, itu dia. Aduh, megatrust.
1: Serem kalau bayangin.
0: Seram, seram, betul.
1: Yaudah, kita jangan bayangin, kita berdoa aja.
0: Yeah.
1: Semoga semuanya aman-aman aja. Meskipun kalau misalkan dalam Alkitab, wah, akan terjadi, cuma kita nggak tahu ya. Ya, semoga nanti aja gitu.
0: Iya. Kita percaya dan berserah kepada Tuhan.
1: Nah, makanya sekarang ya udah kita menjadi berkat aja. Salah satu cara menjadi berkat adalah mengirimkan lagu-lagu requestannya ya untuk Hartainer, untuk ke pendengar semua nih ya.
0: Iya.
1: Seperti dan, yang udah bergabung kali ini, ada siapa nih di live TikTok kita?
0: Di live TikTok ada Ibu Rince Manalu. Nah, Ibu Rince, shalom, selamat malam Bung Timo. Saya mau request lagu pujiannya yang judulnya Yesus Mutiaraku. Salam, salam.
1: Bu Rince, kali ini aku siaran gak sendiri loh, ada Bung Ivan juga.
0: Iya.
1: Apa judulnya?
0: Yesus Mutiaraku. Ya, coba nanti kita cari ya Ibu Rince Manalu. Ya. Buat hardliner yang lain juga mau gabung di line WhatsApp-nya juga masih kita tunggu di 0819-269-1000. Masih di Saturday Gospel Request tentunya.
1: Jadi di kesempatan apa tadi, request lagu tadi,
0: Yesus Mutiaraku.
1: Yesus Mutiaraku ya. Sambil kita siapkan ini ya. Juga yang sudah bergabung di kesempatan kali ini di live TikTok kita, wow, terima kasih untuk Anda yang sudah menonton, banyak banget ini. Jangan lupa tulis komentarnya ya, jangan cuma nonton aja gitu ya. Siapa aja nih?
0: Ini ada Saimin Antasma, Erna Agustina Sim, juga ada Tentang Kimia, Hafidu juga terima kasih sudah gabung. Juga ada Saiful Huda 449, ada Hertina Silaban. Kemudian ada Gode Gabe, ada Iren Kristiana juga sudah gabung.
1: Banyak ini ya yang sudah bergabung ya. Makanya langsung ikutan aja, join, tuliskan di kolom komentarnya ya. Nah, yang sudah bergabung juga ada Ibu Iren ini, Saturday Gospel Request. Selamat malam Ibu Iren dari Tangerang. Aku mau request Pendeta James Victor, Di Tengah Ombak. Kirimnya untuk Ibu Yohana, Ibu Sari, Pak Simon, Opung Roy, Bung Coki, Koko Mbotsu, Pak Agus, Ibu Rosinta, dan semuanya aja. Tidak bisa disebutkan satu persatu. Spesial untuk Mas Timo dan juga Bung Ivan dan juga kru Heartline ya. Request lagu James Victor, Di Tengah Ombak. Oke, nanti kita siapkan ya. Oke, sambil menunggu hardliner yang lainnya, boleh ya? Di mana, Bu?
0: Di nomor WhatsApp-nya, di 0819-269-1000.
1: Oke, dan juga di live TikTok kita. Tapi sebelum kita juga ingin mendengarkan dulu pujian dari Putri Siagian, Yesus Mutiaraku.

0: Berikut ini Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang Gado-Gado Boplo.
1: Halo, saya Calvin Hartono. Lanjut ya dengan kisah dapur sentralnya. Lalu, setelah selesai mengontrak di dekat rumah ibuku, kembali mengontrak lagi sebuah rumah di Jalan Kayu Jati Romangun, yaitu sebuah rumah tua yang cukup besar yang dijadikan menjadi dapur sentral. Suatu ketika, ibuku bilang dia ingin punya dapur sentral yang merupakan miliknya sendiri. Aku dan istriku juga membantu mencarikan lokasi yang diharapkan olehnya. Saat itu, seharusnya dapur sentral adalah sebuah lokasi yang memadai dan mudah dijangkau. Jika Anda sering mengikuti sharing saya, pasti akan tahu salah satu strategi bertahan di bisnis Gado-Gado Boplo kami adalah memiliki dapur sentral. Saya Calvin Hartono, generasi kedua Gado-Gado Boplo.

0: 100.6 Heartland FM, your family station, dan juga masih di gospel song request di kesempatan hari
1: Saturday,
0: ini.
1: Saturday
0: gospel request. Saturday gospel request di kesempatan hari ini, Sabtu 29 Agustus 2026. Terima kasih yang sudah gabung, baik di line WhatsApp dan juga di TikTok Live. Ini saya bacakan dulu yang ada di line WhatsApp. WhatsApp yang udah masuk, ada Alex. Shalom, good afternoon Uncle Timo and Bung Ivan. I'm Koko Alex in Cimone. I want to request a Christian music. Thank you the Lord by Don Moon. Send greetings untuk Pak Agus, Bu Lucy, Moriah, Elsie. Kemudian juga untuk Oma Clara Herawati in Cimone. Success for your career. Happy Saturday and happy weekend. God bless you all. Terima kasih ya untuk Koko Alex yang ada di Cimone.
1: Cimone dekat sini, Cimone
0: dekat ya. Terus ini berikutnya juga masih di line WhatsApp, ada Pak Darwin Chen. Shalom Bung Timo, mat malam, salam semangat selalu, kirim salam buat semua pendengar mat malam. Jangan lupa besok kita datang beribadah. Request lagunya Sekali Yesus Selamanya Yesus. God bless you. Terima kasih Pak Darwin Chen
1: di
0: line WhatsApp.
1: Iya. Kemudian juga ada Ibu Sari di Jakarta Selatan. Halo, selamat malam Bung Timo. Salam kenal Bung Ivan. Ibu Sari ini selalu salah satu pendengar setia Radio Heartline. Dia dari Jakarta Selatan gitu ya. Nah, selamat bertugas, sukses selalu. Mau request lagu God, Goodness of God. Salam untuk Opung Roy, Pak Wardiono, Pak Agus, Ibu Rita, Ibu Indah, Ibu Rince, Om Yati, dan semuanya aja. Happy weekend buat Bung Timo dan Bung Ivan. God bless dari Ibu Sari Jakarta.
0: God bless you too, buat Ibu Sari. Yeah. Salam kenal juga ya buat Ibu Sari.
1: Ada lagi nih?
0: Ada lagi dari Wardiono.
1: Ya, Pak Wardiono.
0: Pak Wardiono ini ya. Selamat malam, shalom, selamat malam Bung Timo Ardante. Saya Wardiono dari Cengklong. Ini mau request lagu judulnya Yesus Jurumudiku. Dan salam-salamnya buat Opung Roy, Bapak Toto, Bapak Hardi Santoso, Bapak Coki Panjaitan, Bapak Doni, Omah Yati, Omah Maria, Ibu Sari, Ibu Nurani, Ibu Rince, Ibu Yohana Rumagit, Ibu Dona, Ibu Indah, Ibu Iren, dan juga buat seluruh pendengar dan pencinta Heartline Request. Semoga terhibur dengan lagu pujian ini. Juga buat Bung Timo dan rekan-rekan, selamat bertugas sampai tuntas. Salam sehat dan sukses selalu. God bless you. Terima kasih untuk Pak Wardiono.
1: Ya, terima kasih. Juga yang sudah bergabung di live TikTok kita ini ya, untuk Anda yang join sambil melihat, nonton-nonton gitu ya. Jam segini, jam 7 malam tuh biasanya nih, wah rame nih orang. Kalau misalkan dalam TikTok gitu ya, ataupun media sosial, Instagram, TikTok, YouTube gitu. Jam 7 nih jam-jamnya rawan gitu ya. Ibaratnya kalau misalkan di radio itu jam, apa namanya? Kalau misalkan jam 7 pagi gitu, jadi lupa sih istilahnya.
0: Prime time bukan?
1: Prime time.
0: Oh, prime time, iya, iya.
1: Orang lagi pada buka TikTok nih jam 7 nih ya.
0: Oh,
1: jam 7, iya, jam 8, jam 9 gitu kan. Biasanya orang lagi pada, udah nyampe rumah, semuanya udah beres-beres lah. Udah pada makan, udah tinggal rebahan, langsung buka.
0: Buka TikTok gitu ya.
1: Om Broto, waduh, Om Broto terima kasih yang sudah bergabung. Juga ada siapa nanti, Bloom, kemudian ada Yani,
0: Wanjo juga ada.
1: Wanjo ya,
0: ya.
1: Restorize.
0: Ada ibu atau mbak ini, Lydia Eni. Juga ada Bloom. Kemudian ada Ibu Yani Budi Sri juga ini. Terima kasih sudah gabung di TikTok Live.
1: Oke.
0: Masih juga kita tunggu ya buat hardliner untuk request, yang mau request lagu-lagu rohani tahun 2000-an. Masih kita tunggu di line WhatsApp-nya di 0819-269-1000 dan juga di TikTok Live. Yang di TikTok Live, yang mau request langsung tulis di komen ya, Bung Timo ya.
1: Sekarang kita ingin putarkan dulu yuk yang sudah di request dari tadi. Di Cimone ada
0: Koko Alex ya,
1: iya,
0: tadi.
1: Koko Alex ya, minta lagu Don Moon. Thank you Lord. Tetap stay tune Heartliner. Kita tunggu hingga pukul 8 malam nanti.

Kembali lagi masih di Gospel Song Request, Saturday Gospel Song Request. Dan sudah 18 menit lepas dari pukul 7 malam hari ini. Masih juga bersama Uncle Timo dan juga Bung Ivan sampai nanti jam 20 malam. Yang mau request masih kita tunggu. Lagu-lagu

0: Rohani tahun 2000-an, masih di line WhatsApp-nya di 0819-269-1000.
1: Siap, dan yang juga sudah bergabung di kesempatan malam hari ini di live TikTok kita. Wow, terima kasih Heartlander untuk Anda yang sudah join ya live TikTok kita dan mengirimkan request-requestannya. Banyak banget ya.
0: Banyak banget ya.
1: Ada Victor, ada Winda Sur, ada Virgo, ada Ical gitu ya.
0: Ini udah ada yang masuk di line WhatsApp, saya bacakan dulu ya.
1: Boleh dong.
0: Ya, ini ada dari Kak Sinta. Shalom, mat malam Mas Timo dan Mas Ivan, request lagu dari Victor Huta Barat yang judulnya Kekuatan Serta Penghiburan. Mat bertugas Mas Timo dan Mas Ivan, selalu sehat-sehat, penuh sukacita. Tetap semangat, sukses selalu, happy weekend, Tuhan memberkati. Mauliate Godang. Mauliate Godang, Kak Sinta ya.
1: Kalau Mauliate Godang jawabannya apa?
0: Itu belum tahu saya. Terima kasih kembali. Apa ya?
1: Aku kalau misalnya ketemu orang Batak gitu, aku nanya, pasti gak ada yang jawabannya gak ada gitu katanya.
0: Terima kasih kembali. Apa ya gitu ya?
1: Olo.
0: Ini juga ada yang masuk di line WhatsApp berikutnya. Ini ada dari Pak Agus di Cengkareng. Shalom, selamat malam Bung Timo dan Ivan. Saya ingin request Ujilah Aku Tuhan dari Pendeta Niko
1: Notoroharjo.
0: Ini salamnya untuk Ibu Sari, Ibu Iren, Ibu Helen, Ibu Emi Santi, Pak Nathanael, Pak Immanuel, Pak Beni, serta Jemaat Gereja Bethlehem, Taman Kencana. Jangan lupa besok beribadah. Untuk Bung Timo, Ivan, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Pastinya ya Pak Agus ya.
1: Terima kasih Pak Agus sudah mengingatkan ya. Jangan lupa besok ibadah.
0: Iya.
1: Pagi, siang, sore?
0: Pagi ya kalau ya. Lebih masih seger gitu ya.
1: Kadang-kadang kalau pagi kita yang ngantuk banget gitu ya.
0: Iya. Itu salah satu tantangannya
1: ya. Oh iya tuh, ujian itu ya.
0: Ujian ya.
1: Bener. Lulus enggak nih? Rasa kantuknya nih. Iya. Huh? Mau Islam mengutamakan ngantuknya apa mengutamakan Tuhan nih gitu.
0: Iya. Iya, masih kita tunggu ya untuk Heartliner juga di line WhatsApp-nya di 0819-269-1000 juga TikTok live ya.
1: Ada Ibu Icu juga nih di Cimone nih. Selamat malam Bung Timo dan juga Bung Ivan. Salam sehat, semangat selalu. Mau request lagu Tuhan Mengutus Kita dari Herlin Pirena. Dan kirimkan salam untuk semua pendengar setia The Heartline dimanapun berada tanpa terkecuali ya. Dan juga kru Heartline Yaskin sedang bertugas. Semangat selalu, bahagia selalu, semoga terhibur selalu. Terima kasih Bung Timo sudah bacakan atensinya. Dari Ibu Icu di Cimone.
0: Terima kasih Ibu Icu.
1: Banyak ya pendengar kita di Cimone.
0: Di Cimone tadi ya banyak ada. Ya. Gak nyangka juga ya.
1: Iya. Sebenarnya pendengar kita banyak loh. Gak cuma di Cimone.
0: Cuman mungkin yang di Cimone kasih tahu gitu ya. Beritahu ini dari Cimone gitu ya.
1: Iya, yang lainnya dari pendengar yang Jakarta mungkin juga Selatan. Sedang mendengarkan. Entah itu di rumah, entah itu di tokonya, entah Betul. Itu di jalan gitu ya.
0: Atau mungkin yang saat ini sedang di transportasi publik. Baik itu di bis ataupun di komuter juga ya. Mungkin
1: cuman gak mau ikutan request nih.
0: Iya.
1: Masih malu-malu ya.
0: Iya. Sambil dengerin pakai earphone juga ya.
1: Sama dulu waktu aku kayak kita kan ketika kita sekarang jadi penyiar gitu ya. Kita tuh gak ujuk-ujuk jadi penyiar. Pasti zaman dulunya tuh juga sering dengerin radio
0: pendengar,
1: gitu ya.
0: Betul.
1: Pendengar juga gitu juga, ya iya. Dan aku tuh termasuk pendengar yang gak aktif request lagu atau apa enggak gitu.
0: Iya.
1: Tapi aktif denger gitu.
0: Aktif denger ya.
1: Tapi waktu kecil malah kalau ada kuis malah ikutan.
0: Nah, sama. Dulu zaman-zamannya masih sekolah itu juga sama.
1: Pakai kartu pos.
0: Oh, kartu pos ya. Ya.
1: Ngirim pakai kartu. Berarti kelihatan banget kuis. Zaman sekarang masih ada kartu pos.
0: Kayaknya udah enggak.
1: Udah enggak ada kan?
0: Enggak ada ya.
1: Berarti udah. Kelihatan itu umur berapa tuh jadi kelihatan itu.
0: Bisa ditebak ya.
1: Kirim kuis pakai kartu pos gitu ya. PO Box 1000.
0: Nah, itu tuh istilah PO Box dia. Zaman dulu tuh ya PO Box sekian gitu. Kuis segala macam itu dulu ya lewat kartu pos ya.
1: Kalau misalkan apa? Kalau misalkan udah terkumpul banyak gitu, diaduk dulu gitu ya.
0: Iya. diubek-ubek,
1: diubek-ubek gitu ya,
0: dicari
1: untuk menentukan siapa yang menang.
0: Wah, benar, iya. Wah, itu nostalgia zaman dulu ya. Sekarang udah nggak ada ya. Sekarang kalau dulu diubek-ubek, sekarang pakai menggunakan aplikasi ya, spin wheel,
1: spinner gitu.
0: Pemenangnya adalah,
1: pemenangnya adalah gitu ya.
0: Wow, seru-seru.
1: Pokoknya seru sekali Heartener ya. Ya bersyukurlah kita ibaratnya masih bisa merasakan dahulu sekarang gitu ya.
0: Iya.
1: Jadi perbedaan-perbedaan teknologi.
0: Iya. Dengan segala kemajuan teknologi ya, zaman dulu masih, nah dulu zaman dulu lain telepon ya. Telepon, terus juga kemudian ke SMS, ya kan?
1: Zaman SMS. Dari sebelum telepon,
0: apa dulu? Kalau dulu tuh saya ingat tuh zaman saya dulu tuh namanya calling card. Jadi kita tuh kalau nggak salah ingat itu kita beli itu. Jadi kita datang ke stasiun radionya, kita beli itu berapa? Saya lupa itu harganya berapa. Lalu kita isi itu kertasnya itu. Jadi itu request lagu apa, titip salam atau ucapannya buat siapa.
1: Harus bayar ya calling cardnya.
0: Ah, calling card. Nah dulu istilahnya calling card itu. Nggak tahu kalau sekarang mungkin udah nggak ada ya, udah semua lewat WhatsApp atau lewat TikTok
1: lain. Iya. Apalagi ya? Ya pager, oh pager enggak ya?
0: Pager dulu ini ya lebih yang personal ya.
1: Iya.
0: Pager.
1: Requestnya lewat pager.
0: Pager juga biasanya pesannya singkat ya, singkat banget ya.
1: Iya. Iya.
0: Layarnya juga kecil.
1: Lebih singkat lagi kalau di zaman dulu apa? Telegram.
0: Wah itu lebih ini lagi ya. Untung nggak berpati pos.
1: Papa PLN, SKT, BRT.
0: Apa tuh?
1: Titik. Papa cepat pulang, sakit berat. Oh. Kan zaman dulu biasa kalau misalkan, kalau urusan apa sih pakai apa tadi? Kalau Telegram itu pasti yang benar-benar urgent penting.
0: Urgent kan? Penting ya, karena dia cepat ya.
1: Iya.
0: Kalau surat keburu ini ya, keburu lewat gitu ya. Jadi lama nyampenya. Wah, teknologi memang benar-benar maju dan nggak menyangka kita bisa apa komunikasi itu jadi cepet banget.
1: Ada ya. Ibu Icu nih di TikTok. Bung Timo kok di TikTok suaranya nggak terdengar, masa Bu Icu? Gitu. Suara kita nggak kedengaran Bu Icu ini, padahal udah kita pencet ini Bu Icu.
0: Iya.
1: Masih coba sekarang sudah kedengaran nggak nih Bu Icu di Cimon ini menginformasikan. Suara di live TikToknya tidak
0: terdengar ya.
1: Nih Bu Icu baru aja pulang dari gereja di Anyer dan langsung buka TikTok. Wow. Nih Bu Icu nih ternyata nih suka nonton TikTok ya. Jadi biar update informasinya melalui TikTok ya.
0: Langsung loh ini Ibu Icu pulang dari gereja langsung buka TikTok.
1: Dan Ibu Icu tadi minta lagu request Tuhan mengutus kita dari Herlin Pirena. Herlin Pirena. Baik, bagi Herlin yang bergabung boleh ya? Di mana nih mau request?
0: Di line WhatsApp-nya di 0819-26000. Dan juga masih kita tunggu juga di TikTok Live-nya langsung komen ya. Untuk Hardliner request lagu-lagu rohani tahun 2000-an.
1: Tadi Herlin Pirena, Tuhan utus aku ya Tuhan. Ya, yang juga sudah bergabung kali ini. Wah, banyak ya?
0: Banyak ya ini. Ada Dedi Abdul Aziz di line TikTok, ada Pribowo 74, November, Erus Channel, Bang Bobby 72 juga terima kasih ya sudah gabung di TikTok Live.
1: Oke. Sambil menunggu Anda untuk mengirimkan request lagi, kita akan putarkan terlebih dahulu kekuatan serta penghiburan tadi yang sudah di request ini ya. Dari Karasintanya. Victor Gutabarang.

0: Ραδιοσκόμενο Hardline FM. Terima kasih Hardliner, saat ini masih mendengarkan program Saturday Gospel Request ya. Jadi bagi Anda yang ingin merequest lagu, boleh langsung di WhatsApp kita ataupun di live TikTok kita ya. Tadi sambil dengerin waktu pas lagi muterin radio, kita ngobrol-ngobrol nih Hardliner, kira-kira kalau misalkan di hari Minggu, hari libur gitu ya, kita pergi bersama keluarga kemana aja gitu ya.
1: Iya. Ya kalau saya,
0: ternyata kalau Bung Ivan ngajak keluarga
1: ke perpustakaan.
0: Ini dia nih. Biasanya kalau orang tua ngajak ke mall ini, baru kali ini aku ketemu nih orang tuanya ngajaknya ke perpustakaan nih Hardliner ya. Luar biasa, kenapa ngajak ke perpustakaan?
1: Iya, karena kebetulan
0: dulunya
1: saya juga seneng baca, baca-baca buku gitu kan.
0: Untung dulunya istilah positif nih.
1: Dengerin radio juga suka.
0: Iya, berarti anaknya juga suruh dengerin radio gitu.
1: Iya. Dengerin musik juga seneng gitu. Hmm. Tapi suka baca, terus juga merasa kenapa enggak ya gitu dikenalin sama anak-anak.
0: Iya.
1: Gitu.
0: Sampai terus, akhir tadi keliling semua perpustakaan.
1: Iya, bersyukur apa ada perpustakaan-perpustakaan yang pas weekend tuh dia available gitu ya, terbuka. Berarti jadi
0: perpustakaan nasional.
1: Perpustakaan nasional salah satunya. Hmm. Terus kita juga kita cobain yuk yang perpustakaan yang ada dari kebudayaan-kebudayaan negara lain.
0: Gitu. Widih, kemana aja?
1: Ada pernah ke perpustakaan punyanya kebudayaan Belanda ya, jadi memang isinya buku-buku bahasa Belanda gitu.
0: Oh.
1: Sebenarnya nggak paham sih, nggak ngerti.
0: Terus kenapa
1: gitu.
0: Pengen tahu aja gitu.
1: Iya, ingin tahu aja dan juga memperkenalkan kan kepada anak-anak gitu bahwa ini loh ada budaya lain loh gitu. Selain yang mungkin kalau anak-anak mungkin sekarang udah hampir paham lah ya kalau bahasa Inggris ya. Ini loh ada juga bahasa lain loh selain bahasa Inggris yang mungkin juga udah sering kita dengar gitu. Oh, ini ada bahasa Belanda gitu. Jadi diperkenalkan gitu sama anak-anak dari semenjak mereka sedari mereka kecil gitu. Terus juga Belanda, terus juga kebudayaan Jepang juga.
0: Kalau Jepang di mana?
1: Jepang itu di seberangnya Ratu Plaza itu di Gedung Summit Mas Jakarta itu. Jalan apa ya?
0: Enggak tahu.
1: Lupa ya, Jalan Sudirman ya kalau enggak salah. Nah, itu. Nah, cuman kalau yang kebudayaan Jepang ini kalau saya enggak salah itu dia weekend enggak buka. Weekend enggak buka. Jadi biasanya kalau kebetulan pas di weekday pas tanggal merah anak-anak bisa kita main deh ke perpustakaan yang kebetulan bukanya
0: weekday. Meskipun tanggal merah asalkan weekday gitu.
1: Iya, asalkan weekday. Kalau enggak salah dia weekend enggak buka. Yang kebudayaan Jepang seperti itu. Terus juga kita pernah juga ke kebudayaan Prancis. Itu di seputaran Tamrin juga.
0: Iya. Gitu. Tadi kita sempat ngobrol-ngobrol tentang kebudayaan Prancis kan. Zaman dulu kan taunya aku CCF ya. Centre Culture Française gitu ya.
1: Nah,
0: di Salemba. Ah. Karena waktu kuliah dulu kan ngambil jurusan sastra Prancis. Mainnya tuh ke Salemba. Pas ngobrol-ngobrol ini, kuliah udah lama nih.
1: Iya.
0: Ngobrol-ngobrol sekarang sama Bung Ivan, udah enggak ada di situ tim. Adanya di apa tadi?
1: Di Tamrin.
0: Masa sih?
1: Iya.
0: Apa kita searching di internet, ternyata emang udah berubah ya.
1: Iya, udah berubah ya.
0: Sekarang namanya IFI. Atau IFI atau Institut Français Indonésie.
1: Yang artinya
0: itu pusat kebudayaan Prancis.
1: Oh.
0: Sama lah institut. Iya. Pusat kebudayaan Prancis. Kalau dulu Centre Culture Français ya, pusat kebudayaan Prancis. Sekarang Institut Français d'Indonésie. Berarti institutnya itu ya pusat kebudayaan Prancis begitu.
1: Iya. Nah, ini sebenarnya juga bagus ya buat hardliner juga. Jadi kita bisa mengenal budaya dan bahasa negara-negara lain.
0: Iya, berarti di sono istilahnya sesuai dengan negaranya gitu. Kalau misalkan ke Prancis berarti buku-buku Prancis,
1: bener,
0: filmnya
1: bener.
0: Nonton film bahasa Prancis gitu.
1: Benar. Nah, yang menarik juga di perpustakaan ini mungkin juga saya mau sedikit sharing gitu untuk hardliner. Enggak hanya buku-buku, tapi juga di sana ada games. Jadi buat anak-anak tuh juga gamesnya gratis. Jadi bisa main gitu.
0: Gamesnya itu maksudnya apa nih? Games online gitu?
1: Games nggak yang pakai apa? Kebetulan saya karena nggak begitu terlalu berminat. Jadi
0: berarti gamesnya budayanya mereka gitu?
1: Saya sejujurnya saya juga nggak begitu ngikutin. Jadi kalau tapi ada layar TV, ada playernya gitu. Ada kalau saya bilang kaset tuh ketahuan banget ya saya zaman baheula gitu pakai kaset gitu. Jadi ada apa namanya joypad atau ya ada joypad gitu. Jadi mereka anak-anak saya main juga gitu. Jadi menarik gitu, nggak hanya baca buku tapi mereka juga bisa main game gitu. Tapi sebenarnya sih, sebenarnya kalau keinginannya kalau bisa mereka baca ya, jangan hanya main game gitu.
0: Ya baca kalau belum ngerti bahasanya.
1: Ya, paling nggak lihat gambar-gambarnya dulu.
0: Lihat kan. Gambarnya, nah. Oh berarti nanti kalau misalkan ke kebudayaan Prancis itu baca bukunya buku Asterix.
1: Iya, kayaknya kemarin ada Asterix atau Tintin itu ya.
0: Tintin ya Asterix itu dua-duanya dari sana.
1: Oh. Kalau Uncle Timo mungkin udah enggak terlalu sulit ya. Apa baca-baca buku
0: bahasa. Ya angpo si jopo lah. Aduh. Little si I can gitu. Dikit-dikit sih bisa. Angpo si jopo gitu.
1: Asik ya, menarik ya.
0: Ya, makanya jadi tertarik ya Heartliner. Jadi nanti siapa tahu besok nih di hari Minggu ini liburannya enggak ke mall lagi ya. Jadi datengin itu ke pusat kebudayaan yaitu macam-macam, mau Prancis kayak, mau Jepang kayak, mau Belanda kayak, mau Jerman gitu, Gute gitu.
1: Iya.
0: Mau
1: bebas, banyak gitu. Banyak sebenarnya Italia terus juga ada banyak-banyak. Jadi kalau tinggal sekarang, apalagi sekarang sudah sangat dipermudah ya, kita tinggal googling ya di internet.
0: Oke. Tanpa terasa obrolan kita sudah membawa kita ke hampir jam 8.
1: Iya.
0: Artinya kita harus sign off ini ya. Karena Bung Toganya udah datang. Bung Toganya nih. Abis ini akan ada Bung Toga yang akan melanjutkan perjalanan hingga malam hari nanti. Nanti Bung Ipan bareng Bung Toga lagi?
1: Enggak.
0: Oke.
1: Okay.
0: Terima kasih Heartliner yang sudah bergabung. Banyak banget tadi ya.
1: Iya. Terima kasih yang udah gabung di TikTok Live. Ini coba saya bacakan, ada Sumiati Paula, ada Turiati, Akua, Mama Ami, Wawan Darmawan, Mas Unggul juga terima kasih ya sudah gabung di TikTok Live. Yang juga tadi di line WhatsApp, jadi ada Pak Agus di Cengkareng, ada Kak Sinta, ada Pak Wardiono, juga ada Mbak Sari di Jakarta Selatan, kemudian ada juga Pak Darwin, dan juga ada Koko Alex yang ada di Cimone. Terima kasih yang sudah gabung baik di line WhatsApp maupun juga di TikTok Live.
0: Oke. Saatnya saya Timo Ardante
1: dan saya Ivan pamit undur dari Heartliner.
0: See you tomorrow. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Heartliner ya. Terima kasih. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Sebagai lagu penutup dari LOG Worship, Kaulah Harapanku. Shalom.

Ya, 100.6 Heartland FM, Your Family Station. Selamat malam, Haraner. Apa kabarnya hari ini? Menjalani aktivitas dari pagi, siang, sore, hingga malam hari ini. Ya, semoga hari ini hari menyenangkan. Dan saya berharap kabar Haraner dalam keadaan sehat, baik tentunya dalam kasih anugerah Tuhan. Ya, senang berjumpa lagi bersama saya, Bung Toga, akan menemani Haraner dalam program Gospel Request. Jadi mana Harana dapat merequest dan melanjutkan request-request sampai jam 10 malam nanti, yang sebelumnya ya ditemani oleh Uncle Timo tadi ya. Masih ya, program yang sama, Harana dapat merequest khusus lagu-lagu rohani yang tentunya akan memberkati, menguatkan dan menghibur kita malam hari ini ya. Seperti biasa, Haraner dapat mengirimkan WA-nya di 0819269000 atau dapat juga berlain interaktif ke WA call kami 0855885106. Ya, selain itu Haraner juga dapat mendengarkan program ini di live TikTok kami. Nama akunnya Heartline FM ya. Di situ Haraner juga dapat request langsung di kolom komentar. Ya, baik Haraner, sebelumnya kita dengarkan dulu satu pujian ya dari Herlin Pirena. Berkat Tuhan, mari hitunglah. Ya, untuk kita senantiasa menghitung-hitung kebaikan dan berkat Tuhan atas setiap yang kita alami. Ya, kiranya menghibur dan menguatkan kita sambil menunggu request dari Haraner.

dalam suka duka, senang duka tetap kita mengikut Yesus ya. Karena kasihnya lah kita ada hingga detik saat ini. Itu biar kita senantiasa bersyukur dalam segala keadaan. Bukan waktu senang saja, tapi segala hal ya. Baik, Haranar. Kembali saya mengundang Haranar yang mau bergabung di 0819-269-1000, 0855-885-1006 bagi yang mau berinteraktif di WA call kami. Ya, sampai jam 10 malam nanti ya. Baik, tiba saatnya kita membacakan request yang sudah masuk di ruang studio. Iya. Request pertama datang dari Ibu Nopi Kristianti. Ya, salam selamat malam Bung Toga. Mau request lagu dari Citra Sekolah. Ya, Sekolah Listika. Judulnya Pertolonganmu. Selamat mendengarkan untuk semua pendengar setia Heartland. Sehat selalu juga buat Bung Toga dan kru ya yang bertugas. Jangan lupa berbahagia. Dari Ibu Nopi. God bless you all. Baik, sama-sama Ibu Nopi, Tuhan berkati juga berlimpah-limpah ya. Dan selamat menjadi request pertama di malam hari ini dengan judul Pertolonganmu. Ya, selanjutnya ada Ibu Rita Mutiara. Ya, Ibu Rita Mutiara minta lagu Ku Dengar Suaramu ya. Salamnya untuk grup yang ada di GGA ya, atau Golden Egg. Salamnya juga buat Koko Embotsu, Bung Dika Arwan, Om Sigit Oktrin, Kak Versi, Mbak Sari, Ibu Yohana, Ibu Iren, Pak Le, Pak Pendeta Epi. Juga buat Bung Romen Limbong, Bung Chandra, dan pendengar semuanya saja ya. Selamat menikmati lagu-lagu yang disuguhkan. Tuhan berkati kita semua. Baik, sama-sama Ibu Rita ya. Terima kasih juga buat sapa-sapanya. Untuk penyiar sudah disebutkan ini semua nih ya. Baik, selanjutnya ada Ibu Rince ya. Ibu Rince mana lo di Kelapa 2. Ya, minta lagu tolong diputarkan Mutoga lagunya. Dengar Tuhan. Iya, judulnya hanya Dengar Tuhan. Ya, salamnya buat pendengar semuanya saja ya. Sehat-sehat untuk kita semua. Tuhan berkati. Baik, Ibu Rince, berkat yang sama juga mengalir buat Ibu Rince dan semua pendengar setia Heartland.

Ya, salam Ibu Icu ya, sudah menyapa kita malam hari ini. Sepertinya masih ya, masih mengetik nih untuk requestnya. Ditunggu ya Ibu Icu. Baik, harap-harap langsung saja kita dengarkan ketiga pujian berikut. Tadi yang di request pertama Ibu Nopi Kristianti, Ibu Rita, dan Ibu Rince ya.

Tetap stay tune di Heartland FM ya. Jangan kemana-mana, karena ketiga pujian berikut tentunya akan memberkati dan menghibur kita malam hari ini sampai pukul 10 malam nanti. Pertolonganmu dari Citra Sekolah Listika.

Ya, Anda masih di 100,6 Heartland FM, Your Family Station. Dalam program Gospel Request sampai pukul 10 malam nanti. Ya, sudah menit ke-40 ya. Ada 1 jam 20 menit lagi untuk kita mendengarkan puji-pujian yang tentunya menghibur, memberkati, dan menguatkan ya. Itu sekali lagi Arena Ready yang mau bergabung seperti biasa di 0819-269-1000 atau di 0855-885-1006. Baik, kembali kita bacakan request selanjutnya ya. Datang dari Ibu Icu di Cimone. Ya, Ibu Icu minta lagu You Raise Me Up dari Josh Groban ya. Dan kirim-kirim salamnya buat semua pendengar setia Heartland dimanapun berada, tanpa terkecuali, baik itu yang ada di WAG, HSPR, serta kru Heartland Yaski yang sedang bertugas. Salam kompak di udara, semangat, berbahagia, serta terhibur dengan lagu-lagu yang diputarkan. Ya, intinya selama bertugas, sukses selalu. God bless you. Baik, Ibu Icu, sama-sama. God bless you too, ya.

Berikutnya ada Pak Darwin Chen ya. Salam, selamat malam Bung Toga. Salam semangat selalu. Kirim-kirim salamnya buat semua pendengar Heartland FM di Gospel Request. Ya, jangan lupa untuk besok datang beribadah di gereja masing-masing. Untuk requestnya, Tuhan di hidupku. God bless you. Baik Pak Darwin, terima kasih juga ya sudah mengingatkan kita untuk mempersiapkan diri kita, hati kita untuk datang besok beribadah di gereja lokal kita masing-masing. Ya, untuk requestnya tugas sudah siapkan. Tuhan di hidupku dari Sari Simorangkir. Juga sudah ada Mbak Sari di Jaksel ya. Selamat malam untuk tugas, selamat bertugas, tetap semangat. Minta lagu Dia Peduli, Dia Mengerti dari Maria Sandi. Salam-salamnya buat Mbak Ragil, Bung Dika Arwan, Kak Versi, Bung Daniel, Bung Aji, Bung Chandra, Kak Oktrin, dan kawan-kawan semua. Happy weekend. God bless Maulati Kudang. Selamat melayani Bung Toga. God bless you. Sama-sama Ibu Sari ya. Sudah bergabung di Gospel Request malam hari ini. Selanjutnya ada Bapak Igo ya, Bapak Igo Sihaan. Mau request lagu Kudus Namamu dari Greta Sihombing. Salamnya untuk semuanya saja pendengar setia Heartland FM. Juga buat Leku Bung Toga ya. Selamat bertugas. Tuhan Yesus memberkati. Sama-sama. Mau lete gudang tunggu pas satu Leku ya Igo Sihaan. Halo, selamat malam Kak Sani ya, di yang sudah bergabung di live TikTok. Bung Toga tolong putarin lagu Peluk Aku Sebentar Saja ya. Ya. Terima kasih salamnya buat semua pendengar setia Heartland FM. Tuhan berkati. Sama-sama Kak Sani, God bless you too ya. Satu lagi dari Ibu Cencen di Menceng Jakbar, Jakarta Barat. Minta lagu One Day. Salam-salamnya buat anakku Francisca Febriani. Juga buat Ko Aca. Salam juga buat Ibu Maria di Persekutuan Agape. Juga Ibu Rani di Komsel N4. Ibu Iin dan teman-teman di GBI Bethlehem Taman Kencana. Terima kasih Bung Toga buat intensinya. God bless you. Baik Ibu Cencen ya. Tuhan berkati buat keluarga tercinta, buat anak-anaknya ya. Juga buat persekutuan doa yang Ibu Cencen ikuti ya, yang ada di GBI Bethlehem Taman Kencana. Ya baik, hari-hari segitu dulu ya. Kita dengarkan langsung You Rise Me Up. Tetap stay tune di Heartland FM.

0: Masih sering sulit tidur? Sudah berbaring lama, tapi mata tetap terjaga? Jangan biarkan kualitas tidur menurun dan mengganggu aktivitas Anda esok hari. Kini hadir IpSleep, kapsul herbal yang mengandung 3 kombinasi ekstrak herbal pilihan yang bekerja saling melengkapi. Ekstrak akar valerian membantu menenangkan sistem saraf dan mempercepat rasa kantuk. Daun pegagan membantu menenangkan pikiran serta mengurangi stres dan kecemasan. Dan biji pala yang membantu meredakan ketegangan, nyeri, dan memberikan efek relaksasi pada tubuh.
1: Perpaduan ketiganya bekerja secara sinergis, membantu tidur Anda lebih berkualitas, tidur lebih nyenyak, dan bangun dengan tubuh yang lebih segar. Produk sudah terdaftar BPOM dan bersertifikat halal.
0: Untuk pemesanan, kunjungi Instagram, TikTok, YouTube, dan Marketplace Helta Naturalis atau WhatsApp 0821-1395-7120. Sekali lagi, ke WhatsApp 0821-1395-7120.
1: IpSleep, tidur berkualitas, bangun pun lebih segar.

TikTok menyapa nyapa kita ya. Ada Bung David, ada Huda, ada Kristiana Wijaya. Ya, terima kasih sudah bergabung di live TikTok ya. Juga sudah ada request lagi nih dari pendengar semua melalui WhatsApp ya. Kalau ini melalui WhatsApp ini ada, ya ada Ibu Iren. Ya, Ibu Iren minta lagu Di Tengah Ombak ya. Salam-salamnya untuk Ibu Yohana, Ibu Sari, Pak Simon, Opung Roy, Bung Coki, Koko Embotsu, Pak Agus, Ibu Rosinta, Ibu Rince, Ibu Icu, Pak Emmanuel, Ibu Rita, Om Mayati, juga Ibu Yeni, Ibu Esther, Ibu Nopi, dan semuanya saja yang ada juga di grup GGA ya. Selamat bertugas, semoga Tuhan berkati dan selamat melayani. God bless you. Baik, sama-sama Ibu Iren ya. Tugas sudah siapkan lagunya Di Tengah Ombak. Di Tengah Ombak nanti yang menyanyikan dari Emmanuel Singer ya. Selanjutnya ada Kak Sinta minta lagu Kekuatan Serta Penghiburan. Ya, sehat-sehat selalu, penuh sukacita untuk kita semua, semangat dan happy weekend. Tuhan berkati Maulati Godang. Sama-sama Itoku Naburju ya, Kak Ito Sinta. Sama-sama Maulati Godang juga ya. Juga ada Ibu Rita ya, minta lagu boleh diputarkan Bali Iring Di Kau Saja. Ya, God bless us. Terima kasih untuk sama-sama Ibu Rita ya.

Dari Kak Kesha di Tegal Alur, Jakarta Barat ya. Salam selamat malam untuk Gadi Gospel Request. Ya, mohon diputarkan lagu Holy Forever. Ya, salamnya untuk semuanya saja pendengar Gospel Request di malam hari ini. Terima kasih. God bless you. Baik, sama-sama Kak Kesha ya, yang ada di Jakbar Tegal Alur.

Baik, Herner, langsung saja ya kita dengarkan keempat pujian berikut ya. Kembali tadi yang direquest oleh Ibu Rita, Kak Sinta, Ibu Iren, dan Kak Keisha ya. Kita dengarkan Iring di Kau Saja Tuhan. Ya, sambil menunggu request selanjutnya ya, semoga terhibur dengan puji-pujian yang diperdengarkan.

Ya, jangan pernah menyerah. Ya, Harner, ada ungkapan dari bahasa Latin berkata incepto ne desistam. Artinya jangan berhenti dari apa yang telah engkau mulai. Artinya Harner, fokuslah kepada tujuan kita dalam pengiringan kita bersama Tuhan. Ada mahkota kehidupan nanti kelaknya. Sudah kita mengakhiri hidup ini dengan cara kita menutup, artinya menutup mata sampai kita mati nanti. Ada harapan ketika kita tidak percaya dalam Tuhan Yesus, tentunya bahwa Tuhan menyediakan tempat bagi kita, ya, ke kekalan nanti. Untuk itu, Harner, hidup ini sangat singkat. Untuk itu jangan isi dengan suatu hal yang negatif, yang menyerah, yang undur dari pengiringan kita bersama Tuhan. Itu kita senantiasa untuk percaya penuh kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Iya, seperti ada ungkapan juga mengatakan lelah boleh tetapi menyerah jangan, ya. Jangan biarkan rasa lelah itu menghentikan langkah-langkah dan harapan kita. Saat kamu merasa tidak sanggup lagi karena fisik kita ini adalah lemah, tidak selamanya kuat, ya. Ketika kita lemah, letih, lesu, biar izinkan Tuhan untuk menopang setiap langkah-langkah kita. Izinkan kita datang senantiasa dalam hadirat-Nya. Seperti firman-Nya berkata, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayap-Nya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Ya, dari firman ini kita diingatkan kembali bahwa kekuatan kita berasal dari tangan Tuhan. Kekuatan ke kita, kekuatan yang baru yang kita peroleh ketika kita dekat dengan Tuhan. Untuk itu, Harner, jangan pernah lari dari panggilan kita, jangan pernah menyerah, tetap terus semangat dan maju terus dalam Tuhan, ya. Baik, sekarang sudah menit ke 45, ya, ada 15 menit lagi sampai pukul 10 malam nanti, ya. Waktu itu kembali karena ya tak terasa 15 menit lagi. Kembali kita membacakan request yang sudah masuk, ya. Ya, request berikutnya datang dari Pak Erik, ya, di Jakarta Pusat, Cempaka Putih tepatnya ini, ya. Ya, Salom Gospel Request, Leku Toga Marpaung, ya. Tolong diputarkan lagu Kemurahan Tuhan. Ya, salamnya buat istri tercinta, ya, dan anak-anakku sehat selalu. Kebetulan lagi mendengarkan bersama keluarga, ya. Terima kasih, salamnya buat semua pendengar setia Gospel Request. Tuhan Yesus memberkati. Baik, sama-sama Pak Erik, ya, di Cakpus. Tuhan berkati buat keluarga tercinta, ya. Sehat selalu dan
berkat Tuhan berlimpah-limpah senantiasa. Ya, selanjutnya ya, ini baru request ya, sudah request Pak David nih. Ya, Pak David di Tangerang Kota. Ya, minta lagu Semesta Bernyanyi. Terima kasih Bung Toga GBU, God bless you too ya, Pak David di Tangerang.

Baik, karena langsung aja kita dengarkan ya kedua pujian berikut ya dari Pak Erik dan Pak David. Kemurahan Tuhan dari Pastor Lukas dan Shirley Aida Kusuma.

dunia mengajar hidup ini hanya sekedar menjalani nasib dan harus menerimanya dengan lapang dada. Lihat Maria Magdalena yang hancur hidupnya karena dosa. Saat bertemu Yesus, nasibnya berubah menjadi baik. Bukalah hati Anda dan terimalah Yesus

Ya, semesta bernyanyi karena kasihnya tak berkesudahan, selalu baru setiap hari, setiap saat. Baik, karena tak terasa ya, sayang sekali waktu sudah hampir menunjukkan pukul 10 malam. Hampir sudah 2 jam ya, saya menemani Harar. Ya, untuk itu saya ucapkan terima kasih bagi Harar yang sudah bergabung atau merequest di Gospel Request malam hari ini, baik itu melalui live TikTok maupun WhatsApp ya. Dan jangan kemana-mana, selain ada program Rohani Sentuhan Hati, satu program yang menuntun kita kepada kebenaran firman Tuhan, sehingga kita menjadi pribadi-pribadi yang berkemenangan dan pribadi yang dewasa rohani, tentunya sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Ya, sebagai lagu penutup ada request ya, masih request yang masuk, masih bisa lah ya, satu dua lagu lagi nih. Ya, dua lagu lagi nih dari Ibu Diva Andria. Ya, minta lagu Terhubung dari Sydney Mohede. Ucapannya selamat berakhir pekan untuk semua pendengar setia Heartland FM ya. God bless. Juga satu lagi dari Asia Teknik Mandiri, minta lagu Akan Kemana Ikut Yesus ya. Ya, begitu Renar. Akhir kata saya Bung Toga, pamit undur diri dari pendengaran Anda. Sampai jumpa Sabtu depan ya di Gospel Request. Dan biar kita mempersiapkan hati diri kita untuk besok datang beribadah di gereja lokal kita masing-masing. Terima kasih Renar. Tuhan Yesus memberkati kita senantiasa. Kita dengarkan lagu penutup ya, Terhubung dan Tak Akan Kemana atau Ikut Yesus. Ya, itu yang tadi sudah diputarkan ya, dari yang Tak Akan Kemana atau Ikut Yesus. Jadi Terhubung saja ya, kita dengarkan sebagai lagu penutup di malam hari ini Gospel Request. Tuhan Yesus memberkati kita senantiasa.

0: Iblis tidak mungkin mencobai Anda, tidak mungkin menguji Anda sepersekian inci pun melampaui kehendak, maksud dan rencana Allah.
1: Saudara pendengar, bahagia sekali kami dapat kembali mengunjungi Anda dalam acara Sentuhan Hati yang menyampaikan pengajaran dari pelayanan Dr. Charles Stanley. Sebelum ada industri modern, perabotan dibuat dengan teknik yang sederhana namun efektif. Misalnya, kayu untuk kursi dipotong langsung dari pohon lalu dipasang dan diikat dengan tambang atau diklem. Lalu sang pengrajin dengan hati-hati membentuk kayunya untuk mencapai hasil akhirnya. Allah pun menggunakan kesusahan dengan cara serupa. Allah membentuk kita menjadi serupa dengan gambar rupa Yesus Kristus dengan membiarkan kita dibengkokkan dan direntangkan dengan cara-cara yang tampaknya melampaui batas. Pertanyaannya adalah, apakah Anda bekerja sama dengan sang pengrajin utama atau melawan upayanya?
0: Saudara pendengar, ketika menghadapi ujian dalam kehidupan Anda, bagaimanakah respons pertama Anda? Bila Anda seperti kebanyakan orang, Anda akan ingin lari secepat mungkin dan meluputkan diri dari sana. Itu reaksi yang normal. Tetapi hal itu bukan

kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Dalam 1 Petrus 1 ayat 6 dikatakan, "Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan." Maksudnya, ujian, kesusahan, dan kesulitan hendaknya sudah kita ekspektasikan dalam kehidupan kita, dan terkadang ujian itu sangat menyakitkan dan sulit kita hadapi, seolah-olah kita diuji oleh api. Akan tetapi janganlah kita heran atau bahkan kecewa, sebab ujian adalah bagian alami yang normal dari kehidupan. Apa maksud Allah membiarkan ujian terjadi dalam kehidupan kita? Bagaimana sampai Allah terlibat dalam sesuatu yang menyakitkan seperti itu? Maksud Allah yang pertama adalah membersihkan dan menyucikan. Demikianlah selalu salah satu maksud utama Allah membiarkan ujian dalam kehidupan kita. Pertanyaannya adalah, bagaimana respons kita? Sebab ujian akan mendekatkan kita kepada Allah atau justru menjauhkan kita dari Dia.

Saudara pendengar, kalau maksud Allah adalah membersihkan dan menyucikan, bagaimana cara kerjanya? Begini, ketika kita mengalami ujian dan terdorong untuk mendekatkan diri kepada Allah, kita akan mulai memandang segalanya, termasuk diri sendiri, dari perspektif Allah. Hingga pada akhirnya kita mengakui dan bertobat dari hal-hal, sikap-sikap, tingkah laku, atau apapun yang mungkin bahkan tidak pernah kita sadari, tidak pernah kita rasakan, tidak pernah kita lihat, tidak pernah kita mau dengarkan ketika seseorang berusaha memberitahukannya kepada kita. Seringkali, satu-satunya hal yang mungkin memunculkan sampah ke permukaan adalah ujian yang kita alami dan itulah hal yang paling sukar yang harus kita jalani karena diperhadapkan kepada Allah. Sebab di hadapan Allah kita mulai memandang segalanya, termasuk diri sendiri, dan segala ketidaksucian kita mulai muncul. Demikianlah salah satu maksud utama Allah membiarkan ujian terjadi dalam kehidupan kita, yaitu untuk membersihkan dan menyucikan kita. Alasan kedua adalah untuk menguji kita. Anda mungkin mengatakan, bukankah Allah sudah mengetahui segalanya? Memang. Lalu mengapa masih menguji kita? Ia ingin menguji iman kita. Seperti dikatakan dalam 1 Petrus 1 ayat 7, maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu, yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Ketika ingin menguji iman kita, Allah mendorong kita hingga ke batas kesanggupan kita, hingga kita mengatakan, "Ya Allah, saya tidak tahan lagi." Allah mengetahui persis di mana batas kesanggupan kita masing-masing. Biasanya kita cenderung cepat-cepat mengatakan, "Ya Tuhan, saya tidak tahan lagi." Padahal masih tahan dan Allah mengetahuinya. Ketika kita merasa sudah akan jatuh dari tebing, Allah baru mengubah keadaannya. Tidak seorang pun menyukai ujian, Allah pun mengetahuinya. Akan tetapi demi membangun iman kita, Allah harus merentangkannya. Dan satu-satunya cara untuk merentangkannya adalah dengan mengujinya. Allah senang menyaksikan kita melalui ujian dengan iman lebih kuat lagi, sebab hal itu membawakan kehormatan baginya. Hal itu sama dengan mengatakan, "Ya Allah, saya percaya kepadamu. Saya percaya bahwa engkau adalah persis seperti yang engkau firmankan. Saya percaya bahwa engkau setia menopang saya. Apapun yang saya hadapi, engkau akan menyertai saya melaluinya, dan saya percaya kepadamu." Demikianlah Allah akan menguji iman Anda. Ketika Anda cepat menyerah, Anda sama saja melewati berkat Allah. Ingatlah bahwa salah satu maksud utama Allah adalah membersihkan kita. Maksud lainnya adalah untuk menguji kita, yaitu menguji iman dan menguji ketahanan kita. Dalam Yakobus 1 ayat 3 dan 12 dikatakan, "Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia." Demikianlah Allah ingin mengajarkan ketahanan. Semakin banyak ujian yang kita lalui, semakin kuatlah kita. Semakin banyak kesulitan dan kesusahan yang kita lalui dengan sukses, semakin banyaklah yang sanggup kita hadapi. Allah ingin membangun orang-orang kudus, ingin menjadikan kita semakin serupa gambar rupa anaknya. Maka kita pasti diuji. Iman kita pasti diuji. Ketahanan kita pasti diuji. Kesetiaan kita kepada Tuhan Yesus Kristus pasti diuji. Bagaimana Anda mengetahui seberapa jauh Anda mengasihi Allah? Salah satu caranya adalah dengan melalui ujian.

pujian. Allah mengatakan, inilah yang aku mau engkau lakukan. Anda menjawab, ya Tuhan, engkau tahu bahwa saya mengasihimu. Namun engkau menuntut terlalu banyak. Saya tidak sanggup menangani hal ini. Lalu Anda meninggalkan dia. Anda meninggalkan kesaksian Anda tentang dia. Anda bahkan mempersilahkan dia tidak lagi memakai Anda, sebab Anda tidak mau melakukan perintahnya. Demikianlah caranya Anda mengetahui seberapa jauh Anda mengasihi Allah. Yesus sendiri mengatakan, jika engkau mengasihi aku, engkau akan menuruti perintahku. Saudara pendengar, saya memandang ujian begini. Ujian adalah ibarat sinar X kehidupan saya. Ujian menyingkapkan seberapa kuat iman saya. Ujian menyingkapkan seberapa besar ketahanan saya. Ujian menyingkapkan kasih dan kesetiaan saya kepada Kristus. Menyingkapkan apakah saya setia kepadanya, bersedia mentaati dia, bersedia mempercayai dia, bersedia bertahan ketika saya tidak memahami apapun, ketika segalanya tidak masuk akal. Iman kita pasti diuji, ketahanan kita pasti diuji, kesetiaan kita kepadanya pasti diuji. Mengapa? Allah pasti mengirimkan ujian untuk menguji iman kita, menguji kesetiaan kita, menguji ketahanan kita. Ketika segalanya di sekeliling kita menyerukan, menyerahlah, tinggalkanlah, tinggalkan, dan tinggalkan. Maka kita perlu bertahan dan tidak menyerah. Saya percaya bahwa salah satu alasan Allah membiarkan ujian dalam kehidupan kita, selain untuk menguji kita, adalah untuk mendemonstrasikan kuasanya untuk menopang kita. Ketika Allah menopang kita, memberkati kita melalui segala ujian dan kepedihan kita, ia akan mendapatkan kemuliaan. Ketika Anda melihat seseorang melalui ujian, melalui kepedihan, dan Allah menopangnya sehingga ada sukacita dalam hatinya dan senyum pada wajahnya, Anda tentu akan bertanya-tanya, bagaimana ia sanggup menanggungnya dengan sikap seperti itu? Dan Anda akan memuliakan Allah. Anda akan berpikir, kalau Allah mau menopangnya seperti itu, mungkin ia juga mau menopang saya seperti itu. Demikianlah Allah mendemonstrasikan kuasanya yang menakjubkan untuk menopang putra-putrinya, membesarkan hati putra-putrinya, membangun mereka, membangun karakter mereka, menjadikan mereka semakin sesuai untuk pelayanan yang lebih besar lagi. Entah untuk membersihkan, untuk menguji, atau untuk mendemonstrasikan kuasanya yang menakjubkan untuk menopang putra-putrinya, saya percaya bahwa pada akhirnya Allah mau menguatkan kesaksian kita tentangnya. Allah mau memperlengkapi kita melalui proses penyucian, pengujian, penopangan. Allah mau memperlengkapi kita melalui proses penyucian, pengujian, penopangan. Allah mau memperlengkapi kita untuk menjadi hamba-hambanya yang lebih baik, untuk pelayanan yang lebih besar lagi. Ketika Anda mengatakan, saya ingin melayani Tuhan sesanggup saya, Anda perlu terlebih dulu menanyakan kepada diri sendiri, bersediakah saya dicampakkan ke dalam api? Bersediakah saya diuji? Ketika ujian datang, janganlah bersikap pengecut. Janganlah mengasihani diri sendiri dan mengeluh ke sana kemari. Bukan berarti Anda tidak boleh berbagi pengalaman dengan teman-teman. Semua orang juga akan mengalami ujian. Semua orang juga akan melalui lembah kekelaman. Akan tetapi janganlah Anda terus-menerus berkeluh kesah. Ketika Anda terjaga pada suatu pagi dan mengalami ujian, katakanlah, ya Allah, saya tahu bahwa Engkau tetap mengasihi saya hari ini seperti Engkau mengasihi saya kemarin. Engkau tetap memegang kendali hari ini seperti kemarin. Saya percaya kepadamu. Saya memang tidak merasakan apapun, tidak melihat apapun, tidak ada yang masuk akal. Akan tetapi Engkau tetap saja Allah. Engkau tidak pernah berubah, dan saya percaya kepadamu. Saudara pendengar, terkadang Anda mungkin harus membesarkan hati sendiri. Yang penting, jangan menyerah. Ketahanan mengatakan, saya akan bertahan apapun yang terjadi. Begitu Anda memahami apa rencana Allah dan memahami bahwa maksudnya adalah untuk membersihkan, untuk menyucikan, untuk menguji iman, maka keseluruhan sikap Anda tentang segala ujian itu berubah. Ujian sungguh bermanfaat ketika kita menanggapinya dengan cara yang benar. Bagaimanakah respons yang benar terhadap ujian? Pertama, tetap percaya apapun yang terjadi. Seringkali orang menyerah ketika ujian datang karena mereka tidak mengenal firman Allah. Kalau Anda tidak mengenal firman Allah, Anda tidak mengenal dia, maka Anda akan mulai menyalahkan segalanya kepada Allah dan fokus kepada ujian itu sendiri. Respons yang seharusnya adalah, saya akan diberkati melalui ujian ini.
Oleh karenanya saya akan tetap percaya kepada Allah. Sebab seperti dikatakan dalam 1 Korintus 10 ayat 13, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Demikianlah iblis tidak mungkin menguji Anda sepersekian inci pun melampaui kehendak, maksud dan rencana Allah. Bagi orang yang belum percaya, tentu iblis berkuasa mutlak. Akan tetapi bagi orang percaya, iblis takkan berkuasa kecuali Allah mengizinkannya. Dan seperti yang dikatakan dalam 1 Korintus 10 ayat 13, pencobaan iblis ada batasnya. Jadi ketika iman Anda diuji, ketahuilah, Allah tidak pernah berubah. Allah tetap setia. Allah akan membatasi ujian saya. Ketahuilah bahwa pada akhirnya Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi Anda.

0: Saudara pendengar, mengapa Anda perlu membaca kitab suci? Ketika Anda sedang terpuruk, sedang mengasihani diri, sedang berkeluh kesah, tidak melihat jalan keluar dan bertanya-tanya mengapa Allah tidak turun tangan melepaskan Anda. Jangan lupa bahwa dalam Roma 8 ayat 28 dikatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Mengapa Paulus menulis demikian? Sebab ia sendiri pernah dilempari dengan batu, didera, mengalami kapal karam dan sebagainya, namun Allah tetap menopangnya. Firman Allah sendiri yang mengatakannya, kita semua pernah mengalami cukup banyak untuk mengetahui bahwa Allah sungguh turut bekerja dalam segala sesuatu, termasuk yang buruk dalam kehidupan kita, untuk mendatangkan kebaikan bagi kita sendiri. Jadi sudah layak dan sepantasnya lah kalau respons kita terhadap ujian adalah tetap percaya kepada Allah. Yesaya 41 ayat 10 mengatakan, janganlah takut, sebab aku menyertai engkau, janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Jadi ketika ujian datang, percaya saja kepada Allah, sebab Allah tahu apa yang sedang dikaryakannya. Allah tahu apabila Anda perlu dibersihkan dan disucikan. Allah tahu apabila iman Anda perlu diuji dan dikuatkan. Apabila ketahanan Anda perlu diuji dan dikuatkan. Allah mengetahui segalanya itu. Jadi, percaya saja kepadanya. Kembali ke Yakobus 1 ayat 12. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Demikianlah Anda harus bertahan. Pertama, Anda harus tetap percaya kepada Allah. Kedua, Anda harus bertahan. Jangan menyerah. Jangan bersikap pengecut. Jangan mengasihani diri sendiri. Dan ketiga, anggaplah ujian itu sebagai suatu kebahagiaan. Seperti yang dikatakan dalam Yakobus 1 ayat 2, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Berapa banyak di antara Anda yang menganggap ujian sebagai suatu kebahagiaan? Bukan berarti Anda harus berseru-seru, terima kasih ya Allah, haleluya. Bukan demikian, melainkan dengan melihat jauh melampaui ujian itu sendiri. Mengingat bahwa Allah yang berdaulat tetap memegang kendali dan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Roma 8 ayat 28. Saudara pendengar, kita dapat menganggapnya sebagai suatu kebahagiaan ketika kita mengingat bahwa Allah akan mendemonstrasikan kuasanya lagi untuk menopang kita. Ketika kita mengingat bahwa Allah menyediakan sesuatu yang baik bagi kita. Bahwa Allah akan memperlengkapi kita untuk pelayanan yang lebih besar lagi. Bahwa Allah tetap memegang kendali. Bahwa Allah akan menopang kita melalui ujian itu. Bahwa kita akan menjadi lebih baik setelah ini. Bahwa Allah akan menjadikan kita berhasil setelah ini. Walaupun prosesnya sangat menyakitkan. Dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18 dikatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Bukan berarti Anda harus munafik dan memuji-muji serta bersyukur di tengah-tengah ujian. Melainkan, memandang ujian tersebut dari perspektif Allah. Bahwa pada akhirnya Allah lah sumbernya. Dan Allah membiarkan seseorang melukai Anda. Membiarkan sesuatu terjadi kepada Anda. Bukannya tanpa maksud. Bahwa karena Allah yang mengizinkannya, Allah pasti akan menyertai Anda hingga Anda keluar dari ujian tersebut dengan penuh kemenangan. Amin.
1: Saudara pendengar, Anda telah mendengarkan acara Sentuhan Hati. Walaupun ujian yang Anda alami mungkin sangat menyakitkan, Charles Stanley mengingatkan kita hari ini bahwa tidak ada orang percaya yang menghadapi kesulitan seorang diri. Begitu Anda percaya kepada Yesus Kristus sebagai Juru Selamat Anda, yakinlah bahwa Ia akan menopang Anda. Kehidupan penuh dengan kesulitan dan kesusahan. Namun, tidak ada orang percaya yang harus bergumul seorang diri. Ketika menghadapi masa pedih, temukan penghiburan dalam Mazmur 23 ayat 1 sampai dengan 6. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia memberikan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Demikian pengajaran Dr. Charles Stanley yang menyentuh dunia dengan kasih akan Allah dan belas kasihan kepada sesama, yang merupakan persembahan dari InTouch Ministry.

Saudara pendengar, terima kasih Anda sudah mendengarkan siaran Sentuhan Hati, siaran pengajaran yang memberikan kekuatan iman bagi orang percaya yang sungguh-sungguh mau datang kepadanya. Jangan lupa memberikan respon Anda melalui SMS atau WA ke nomor 0812-8784-7210. Anda juga dapat berkirim pesan elektronik atau email ke redaksi@sentuhanhati.com. Tuliskan nama, alamat, dan kesan pesan Anda. Anda dapat mendengarkan kembali siaran Sentuhan Hati ini dengan mengakses podcastyaski.co.id. Sekali lagi, podcast.yaski.co.id. Di sana Anda dapat mendengarkan ulang, lalu membagikannya untuk berbagi berkat kepada sesama. Siaran ini terselenggara atas kerjasama InTouch Ministry dan Yayasan Yaski. Sampai jumpa di siaran Sentuhan Hati selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.

Shalom Hardliner, sebagian besar orang saat ini menghabiskan waktu di media sosial maupun di dunia digital. Informasi yang terus datang dan silih berganti, namun kenyataannya masih banyak orang yang belum mendengar kabar tentang kasih, pengharapan, dan keselamatan di dalam Kristus. Melalui Yaski Radio di yaskiradio.com, Yaski TV di YouTube, serta media sosial Instagram, TikTok, Facebook, Yayasan Yaski terus menghadirkan konten untuk membangun iman dan menjangkau lebih banyak orang melalui media digital. Ayo, dukung pelayanan ini melalui doa Anda dan ambil bagian sesuai dengan yang Tuhan gerakkan di hati Anda. Kunjungi yaski.co.id dan mari bersama kita menyampaikan kabar baik melalui media. Tuhan Yesus memberkati.

0: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda.
1: Mengapa Anda bisa tetap berharap saat berduka? Apakah kemarin malam Anda tidak bisa tidur karena baru saja kehilangan orang yang Anda kasihi? Mungkin sudah beberapa minggu berlalu, namun entah kenapa Anda masih berduka. Anda menghabiskan malam dengan menangis, dan bahkan sekarang pun air mata Anda masih mengalir. Jika sepertinya Anda tidak akan pernah bisa mengatasi rasa duka cita Anda, saya punya sedikit kata-kata penyemangat bagi Anda. Akan datang saatnya nanti seperti kata Nabi Yesaya ketika kedukaan dan keluh kesah akan menjauh dalam Yesaya 35 ayat 10. Apakah Anda benar-benar bisa menerima bahwa suatu hari nanti kedukaan dan keluh kesah akan selamanya hilang dari kosakata kita? Pengkhotbah terkenal dari London, Joseph Parker, pernah mengungkapkan bahwa saat membuka kamus, terkadang Anda akan menemui kata-kata yang ditandai arkais. Tanda itu berarti bahwa kata itu sudah tidak lazim dan tidak dipakai lagi. Parker berkata bahwa akan datang saatnya nanti, kata kedukaan dan keluh kesah tidak akan pernah kita pakai lagi. Keduanya akan menjadi arkais. Wahyu 21 ayat 4 memberi kita 4 kata lagi yang serupa. Dan maut tidak akan ada lagi, tidak akan ada lagi perkabungan, atau ratap tangis, atau duka cita. Semuanya tidak dipakai lagi. Arkais. Digantikan dengan hal lain. Sungguh indah sekali. Kita semua pernah ditimpa tragedi dan kedukaan. Dan saat mengalaminya, terkadang Anda berpikir, saya tidak akan pernah merasa bahagia lagi. Rasa sakitnya begitu parah, sehingga hidup seperti tidak ada gunanya lagi. Bertahanlah sedikit lagi saja. Kalau Anda sudah beriman kepada Yesus Kristus, suatu saat Allah akan menghapus segala air mata dari mata Anda. Sementara itu, ketahuilah bahwa Tuhan ada di samping Anda dalam masa sulit ini. Tuhan Yesus mengerti yang Anda rasakan. Waktu berada di Taman Getsemani, sebelum disalibkan, Alkitab berkata bahwa dia mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan. Ibrani 5 ayat 7. Jadi dia tahu perasaan Anda. Kuatkanlah diri Anda. Alkitab berkata, Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Mazmur 34 ayat 19.
0: Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Godlines Ministries. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati.

Kedewasaan bukan diukur dari seberapa ringan hidupmu, tetapi dari ketenanganmu di tengah badai. Hardliner, janganlah gelisah dan gentar hatimu, sebab Tuhan memberikan damai sejahtera kepadamu.

saat persoalan menghampiri, seorang yang dewasa menanggapi dengan doa dan syukur, bukan keluhan. Hardliner, janganlah hidup dalam kekhawatiran, tetapi nyatakanlah dalam keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur.

Persoalan hidup seringkali memanggil keyakinan kita, dan dari sanalah kedewasaan tumbuh. Hardliner, kita tahu bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia.

Shalom Hardliner, sebagian besar orang saat ini menghabiskan waktu di media sosial maupun di dunia digital. Informasi yang terus datang dan silih berganti, namun kenyataannya masih banyak orang yang belum mendengar kabar tentang kasih, pengharapan, dan keselamatan di dalam Kristus. Melalui Yaski Radio di yaskiradio.com, Yaski TV di YouTube, serta media sosial, Instagram, TikTok, Facebook, Yayasan Yaski terus menghadirkan konten untuk membangun iman dan menjangkau lebih banyak orang melalui media digital. Ayo, dukung pelayanan ini melalui doa Anda dan ambil bagian sesuai dengan yang Tuhan gerakkan di hati Anda. Kunjungi yaski.co.id dan mari bersama kita menyampaikan kabar baik melalui media. Tuhan Yesus memberkati.

Ia tidak akan pernah meninggalkan Anda, bahkan dalam tidur Anda. Seperti halnya Yaskir Radio yang selalu menemani Anda dengan berbagai program, lagu rohani, dan renungan. Terus dengarkanlah Yaskir Radio 24 Hours Christian Programs and Music. Christ to the World by Media.

Jendela Hati, sebuah program yang mengungkapkan realita kehidupan manusia di titik nol. Ketika manusia hanya menemukan dirinya hanyalah setitik debu yang mudah ditiup angin. Ketika air mata menetes mengundang iba dan manusia menemukan dirinya tidak berdaya. Dengarkanlah program ini untuk melihat kehidupan orang lain melalui jendela hati Anda. Banyak sesama di sekitar kita yang sengsara dan menderita. Dalam kesakitan, dalam kesulitan, dalam penderitaan. Mereka terus berjuang untuk melepaskan diri dari belenggu kemiskinan. Apakah Anda bersedia menjadi jalan keluar mereka? Dengarkanlah program Jendela Hati untuk dapat meneguhkan komitmen Anda menolong sesama. Selamat mendengarkan.

0: Saudara pendengar, saya Sasongko Adiono. Kita berjumpa dalam program Jendela Hati. Melalui Jendela Hati, Anda dapat mendengarkan pengalaman nyata perjuangan manusia di titik nol, di titik paling bawah kehidupannya, di titik kesadaran bahwa manusia tidak berdaya dan hanya Tuhan yang mampu menyelamatkannya. Pada episode kali ini, kita akan mendengarkan kesaksian hamba Tuhan di daerah yang hidup dalam kesulitan dan penderitaan, namun mereka tetap semangat terus berjuang melepaskan diri dari belenggu kemiskinan.
1: Sahabat Yaski, Anda sedang mendengarkan Yaski Radio. Bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, dan saran, sampaikan melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Anda juga dapat menyampaikan pertanyaan, komentar, ataupun saran Anda melalui media sosial kami. Kami hadir di Instagram dan Facebook di @yayasanyaski. Yaski Radio, 24 Hours Christian Program and Music, Christ to the World by Media, Tuhan Yesus memberkati.

Sahabat Yaski, di malam yang tenang ini, luangkan waktu Anda untuk merenungkan segala tindakan dan keputusan yang telah Anda buat hari ini. Apakah hari ini Anda telah menjadi berkat bagi sesama? Apakah hari ini Anda telah mencerminkan Kristus bagi orang-orang di sekitar Anda? Saya, Sasongko Adiono, akan menemani perenungan Anda malam ini dengan berbagai program, lagu rohani, dan renungan yang membawa kedamaian hati. Hanya di Yaski Radio, 24 Hours Christian Programs and Music. Christ to the World by Media.

Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya.

Pernahkah Anda bertanya, apa sebenarnya kehendak Tuhan bagi hidup saya? Mari kita temukan jawabannya dalam program In Touch, pengajaran dari Dr. Charles Stanley. Pelajari bagaimana hidup sebagai pengikut Kristus, mengenal kehendak Allah, mengalami pimpinan Roh Kudus, dan membangun iman yang teguh di tengah tantangan hidup. Dengarkan program In Touch setiap hari pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Yaski Radio di aplikasi Jalur Hati dan website yaskiradio.com. 24 hours Christian programs and music. Christ to the world by media.

0: Aku diputusin pacar aku.
1: Uh-oh.
0: Ih, orang-orang tuh ngeselin banget sih. Aduh, kerjaan numpuk, pusing banget.
2: Han, kamu kok ngeluh terus sih? Coba deh dengerin program Youth Camp di Yaski Radio. Di situ kamu bisa dapat renungan dari firman Tuhan yang bikin hati lebih tenang, belajar sabar, plus ada lagu-lagu rohani yang bisa jadi hiburan dan penguat di tengah sibukmu. Jadi gak gampang burnout lagi. Kamu dengerin program Youth Camp setiap Selasa pukul 12 siang waktu Indonesia Barat, Yaski Radio di aplikasi Jalur Hati dan website yaskiradio.com.
0: Ih, makasih ya, Sel.
2: Ya, sama-sama.

0: ucapan syukur adalah sebuah respons alami terhadap Tuhan. Kita berada dalam belenggu, kebutaan rohani, tidak bisa membedakan yang benar dan yang salah. Tuhan dengan hikmatnya yang agung mengirimkan anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus, untuk menjadi sama dengan manusia supaya dia bisa mati menggantikan orang lain.
1: Sambutlah Voice of Yaski, sebuah program radio yang akan mengawali hari Anda dengan kasih dan kekuatan dari Tuhan Yesus Kristus. Dipandu oleh Pendeta Wilson Suwanto, nikmati renungan mendalam setiap hari pukul 10 malam waktu Indonesia bagian Barat, Yaski Radio di aplikasi Jalur Hati dan website yaskiradio.com. Temukan kebijaksanaan dan semangat baru untuk menghadapi tantangan yang akan datang. Jadikan Voice of Yaski sebagai sahabat setia dalam perjalanan spiritual Anda. Christ to the World by Media.

Sahabat Yaski, Anda sedang mendengarkan Yaski Radio. Bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, dan saran, sampaikan melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Anda juga dapat menyampaikan pertanyaan, komentar, ataupun saran Anda melalui media sosial kami. Kami hadir di Instagram dan Facebook di @yayasanyaski. Yaski Radio, 24 Hours Christian Program and Music, Christ to the World by Media, Tuhan Yesus memberkati.

Sahabat Yaski, saya ingin mengajak Anda untuk mengambil waktu sejenak merenungkan penyertaan Tuhan di dalam hidup Anda hari ini. Seperti cahaya bulan dan bintang yang menerangi malam, kasih Kristus senantiasa menyinari hidup kita. Dia tidak akan pernah meninggalkan Anda, bahkan dalam tidur Anda. Seperti halnya Yaski Radio yang selalu menemani Anda dengan berbagai program, lagu rohani, dan renungan. Terus dengarkanlah Yaski Radio 24 Hours Christian Programs and Music. Christ to the World by Media.

Saatnya kita mendengarkan firman Tuhan di program Renungan hari ini. Renungan singkat untuk iman yang semakin bertumbuh. Renungan hari ini berjudul, Bagaimana Anda Menghadapi Ketakutan? Nas Alkitab dari Mazmur 118 ayat 6. Tuhan di pihakku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Menempati posisi kepemimpinan tidak otomatis memberimu keberanian, tapi menunjukkan keberanianlah yang membuatmu diakui sebagai pemimpin. Larry Osborne berkata, hal yang paling mencolok tentang pemimpin yang sangat efektif adalah betapa sedikitnya kesamaan yang mereka miliki. Apa yang sangat dijunjung oleh seseorang bisa jadi justru ditolak oleh yang lain. Namun satu hal yang selalu menonjol, kesediaan untuk mengambil risiko. Keberanian bukanlah tidak takut, tapi melakukan apa yang Anda takuti. Itu adalah memiliki kekuatan untuk melepaskan hal-hal yang sudah dikenal dan maju ke wilayah baru. Pemazmur mengatakan, Tuhan di pihakku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Mazmur 118 ayat 6. Sejarawan Romawi Tacitus menulis, keinginan akan rasa aman sering menjadi penghalang bagi setiap usaha besar dan mulia. Sebaliknya,

keberanian membuka pintu, dan itulah salah satu manfaatnya yang paling menakjubkan. John Newman berkata, "Jangan takut bahwa hidup Anda akan berakhir, tetapi takut bahwa hidup Anda tidak akan pernah memiliki awal." Tanpa keberanian untuk memulai, Anda tidak memiliki masa depan. Inilah sesuatu yang ironis. Mereka yang tidak memiliki keberanian untuk mengambil risiko dan mereka yang memiliki keberanian untuk mengambil risiko mengalami jumlah ketakutan yang sama dalam hidup. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa mereka yang takut mundur sementara mereka yang menunjukkan keberanian maju. Jadi, bagaimana Anda menghadapi rasa takut? Menerimanya atau mencoba menghindarinya? Apakah Anda menempatkan diri Anda dalam situasi yang menguji iman Anda? Atau apakah Anda mencoba masuk ke dalam zona nyaman sehingga Anda tidak pernah merasa takut? Hanya ketika Anda telah menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, Anda dapat mulai mengatasi ketakutan Anda. Kita baru saja mendengarkan renungan hari ini. Kiranya renungan ini memberkati dan menuntun kita dalam kebenaran firman Tuhan sehingga mengalami kemenangan iman setiap hari. Renungan hari ini tersedia dalam bentuk buku maupun digital dan bisa Anda miliki dengan menghubungi Japri di 0812-8784-7210 atau email infoapripusat@gmail.com.

Jendela Hati, sebuah program yang mengungkapkan realita kehidupan manusia di titik nol, ketika manusia menemukan dirinya hanyalah setitik debu yang mudah ditiup angin, ketika air mata menetes, mengundang iba, dan manusia menemukan dirinya tidak berdaya. Banyak sesama di sekitar kita yang sengsara dan menderita dalam kesakitan, dalam kesulitan, dan dalam penderitaan. Mereka terus berjuang untuk melepaskan diri dari belenggu kemiskinan. Apakah Anda bersedia menjadi jalan keluar mereka? Dengarkanlah program Jendela Hati untuk dapat meneguhkan komitmen Anda dan menolong sesama. Setiap hari jam 11 malam waktu Indonesia Barat di Yaski Radio melalui aplikasi Jalur Hati dan website kami di www.yaskiradio.com.

Lagi cari lagu yang pas buat nemenin harimu? Yuk dengerin Today's Tune, program yang kasih kamu rekomendasi lagu terbaik dari yang lagi hits sampai yang penuh makna. Live setiap Senin dan Rabu pukul 10 waktu Indonesia Barat. Temukan lagu yang bisa menguatkan, menginspirasi, dan menemani setiap momenmu. Dengerin Yaski Radio di aplikasi Jalur Hati dan website yaskiradio.com. Today's Tune, soundtrack terbaik untuk harimu.

0: Kak, aku pusing deh baca Alkitab.
1: Pusing kenapa, Dek?
0: Ini, aku udah tandain yang aku bingung. Kakak jelasin dong maksud Alkitabnya apa.
1: Tapi kakak lagi sibuk, Dek. Daripada kamu bingung, mending dengerin program Renungan Santapan Harian. Di sana langsung dijelasin kok arti dari ayat Alkitabnya.
0: Masa sih, Kak? Langsung ada yang jelasin. Dengerinnya di mana, Kak?
1: Dengerin jam 5 pagi, Dek. Di Yaski Radio, melalui aplikasi Jalur Hati atau website yaskiradio.com.
0: Wah, pas aku bangun tidur ya, Kak. Oke deh, makasih, Kak.

Sahabat Yaski, Anda sedang mendengarkan Yaski Radio. Bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, dan saran, sampaikan melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Anda juga dapat menyampaikan pertanyaan, komentar, ataupun saran Anda melalui media sosial kami. Kami hadir di Instagram dan Facebook di @yayasanyaski. Yaski Radio, 24 Hours Christian Program and Music, Christ to the World by Media, Tuhan Yesus memberkati.

0: Selamat malam sahabat Yaski. Bagaimana hari Anda? Mungkin saat ini Anda sedang bersiap-siap untuk beristirahat. Ketika Anda berbaring di tempat tidur, renungkanlah segala berkat yang Tuhan berikan kepada Anda hari ini. Saya, Sasongko Adiono, akan menemani Anda malam ini dengan berbagai program, lagu rohani, dan renungan yang dapat memberikan ketenangan hati dan jiwa. Yaski Radio, 24 Hours Christian Programs and Music. Christ to the World by Media. Apakah Anda merindukan pemikiran-pemikiran dan refleksi rohani yang mendalam, tajam, dan menantang? Apakah Anda rindu untuk mengerti kehendak Allah dan hati seorang murid yang rindu meneladani sang guru? Dengarkan program PRMK, Pemikiran Rohani bagi Murid Kristus. Sebuah program yang mengajak Anda untuk mendalami pemikiran rohani Kristen, mengajak Anda memiliki kedewasaan rohani, dan menantang Anda tidak sekedar berteori, namun mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari.
1: Sampaikan tanggapan, saran maupun pertanyaan Anda melalui WA ke 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski.
2: Mari kita bersama menjadi garam dan terang di tengah berbagai macam pemikiran dunia ini. Tuhan Yesus memberkati.
3: Program Pemikiran Rohani bagi Murid Kristus, episode 77, Percaya dan Kenyataan. Firman Tuhan diambil dari Lukas 1 ayat 45, dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Saudara pendengar yang terkasih, ada 3 korelasi dari firman Tuhan tadi. Pertama, firman adalah dasar percaya. Kedua, kenyataan hidup yang selaras dengan iman. Dan yang ketiga, kebahagiaan adalah upah iman. Yang pertama, firman Tuhan adalah landasan bagi iman percaya kita. Iman berarti menerima firman. Firman adalah subjek dan objek dari iman. Firman menghasilkan iman, dan iman tertuju pada firman. Iman dihidupi berdasarkan firman Allah. Ini adalah penggabungan subjek dan objek firman. Yang kedua, kenyataan hidup yang selaras dengan iman. Artinya, apa yang terlaksana selaras dengan iman percaya. Iman mengaktualisasikan diri pada kenyataan. Jadi, apa yang tidak kelihatan menghasilkan kenyataan. Kenyataan adalah hasil percaya. Percaya adalah sebab atau landasan bagi kenyataan. Dan kenyataan adalah akibat dari iman. Dan di atas semuanya itu, firman adalah dasar bagi iman dan kenyataan. Iman berasal dari benih firman Allah. Dan kenyataan adalah buah dari iman. Yang ketiga,

0: kebahagiaan adalah upah iman. Kebahagiaan disebabkan oleh iman. Iman mendatangkan kebahagiaan. Jiwa yang bahagia bergabung dengan firman. Kebahagiaan jiwa bersifat internal, karena ketentraman jiwa yang disebabkan oleh iman. Tanpa iman, tidak ada ketentraman jiwa. Bagaimana kita menghubungkan ketiga hal tadi dengan kehidupan orang percaya? Percaya berpegang pada apa yang dikatakan dari Tuhan. Apa yang dikatakan dari Tuhan akan menjadi kenyataan karena kita percaya. Jadi, ada relasi antara apa yang dikatakan oleh Tuhan dan kenyataan. Kenyataan, yaitu akibat, adalah sesuai dengan apa yang dikatakan dari Tuhan, yaitu sebab. Apa yang dikatakan dari Tuhan adalah hal yang tidak kelihatan, dan kenyataan adalah hal yang kelihatan. Apakah yang menjembatani antara apa yang Tuhan katakan dengan kenyataan? Percaya. Percaya berarti menerima perkataan Tuhan. Bagaimanakah seseorang bisa menerima perkataan Tuhan? Yaitu dengan kehadiran Roh Kudus yang mengefektifkan firman. Firman Allah merupakan pondasi bagi percaya, dan firman melaksanakan serta menggenapi apa yang dikatakannya. Baik percaya maupun kenyataan sangat tergantung pada kekuasaan firman Allah. Iman adalah kenyataan dalam batiniah, meskipun kenyataan secara fisik belum terlihat. Firman akan melaksanakan apa yang telah diterima oleh batin, karena batin telah bergabung dengan firman melalui percaya atau penerimaan. Karya Roh Kudus menghasilkan iman dalam hati orang percaya dan menggenapi firman itu sehingga menjadi kenyataan. Kebahagiaan adalah upah dari iman di dalam firman-Nya. Jika firman Tuhan berdiam di dalam hati, maka Dia akan melaksanakan apa yang dikatakannya. Hiduplah oleh iman, maka kita akan berbahagia. Segala sesuatu berasal dari Tuhan, oleh Dia, dan kembali kepada Dia. Pertanyaan refleksi bagi Anda. Pertama, apakah relasi iman dengan firman Allah? Kedua, apakah relasi iman dengan kenyataan? Ketiga, apakah relasi firman Allah dengan kenyataan? Dan yang terakhir, mengapa firman Allah adalah dasar bagi iman dan kenyataan? Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.
1: Terima kasih Anda telah mendengarkan program PRMK, Pemikiran Rohani bagi Murid Kristus. Sampaikan respon Anda melalui WA di 0819-269-1000. Ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati Anda.

0: Ih, kok playlist lagumu enak-enak semua sih? Dapat dari mana? Mau juga dong?
1: Iya dong, soalnya aku dengerin langsung dari siarannya Yaski Radio.
0: Emang siarannya ada di mana?
1: Di www.yaski.co.id.
0: Lagu dan pujian adalah cerminan sukacita dari hidup orang percaya. Program Mutiara Dalam Lagu hadir untuk mengisi sukacita Anda dengan lagu-lagu yang diambil dari firman yang hidup. Dengarkan Yaski Radio di aplikasi Jalur Hati dan yaskiradio.com setiap hari pukul 11 siang waktu Indonesia Barat. Mari kita naikkan nada pujian untuk membangkitkan iman.
1: Yaski Radio, Rise to the World.

Dalam setiap langkah hidup kita, terkadang kita memerlukan waktu untuk merenung, memikirkan arah yang akan kita ambil, dan menemukan kekuatan dalam diri. Bergabunglah dengan kami setiap hari pukul 1 dini hari dan 4 sore untuk bersaat teduh bersama dan mendengarkan renungan dalam program Renungan Hari Ini. Dengarkan Yaski Radio di aplikasi Jalur Hati dan website yaskiradio.com. 24 hours Christian programs and music.

0: Sahabat Yaski, Anda sedang mendengarkan Yaski Radio. Bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, dan saran, sampaikan melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Anda juga dapat menyampaikan pertanyaan, komentar, ataupun saran Anda melalui media sosial kami. Kami hadir di Instagram dan Facebook di @yayasanyaski. Yaski Radio, 24 Hours Christian Program and Music, Christ to the World by Media, Tuhan Yesus memberkati.
1: Selamat malam sahabat Yaski. Bagaimana hari Anda? Mungkin saat ini Anda sedang bersiap-siap untuk beristirahat. Ketika Anda berbaring di tempat tidur, renungkanlah segala berkat yang Tuhan berikan kepada Anda hari ini. Saya, Sasongko Adiono, akan menemani Anda malam ini dengan berbagai program, lagu rohani, dan renungan yang dapat memberikan ketenangan hati dan jiwa. Yaski Radio, 24 Hours Christian Programs and Music. Christ to the World by Media.

0: Anda mendengarkan serial program radio Wajah-Wajah Iman. Program ini diterjemahkan dari buku Profiles and Faith, ditulis oleh Dr. Hera J. Sala. Telusuri perjalanan iman dan kemanusiaan melalui program radio Wajah-Wajah Iman, yang menampilkan wajah kehidupan iman 100 pahlawan luar biasa yang integritasnya tak tergoyahkan, memiliki komitmen pantang menyerah dan belas kasih yang mencerminkan sifat-sifat Kristus yang tak lekang oleh waktu. Ikutilah program Wajah-Wajah Iman dan kita dapat mengambil teladan iman, mengikuti jejak langkah mereka yang telah menjadi pemenang kehidupan.
1: Wajah Iman, Bertel Thorvaldsen. Keunggulan. Yeremia 18 ayat 6. Seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku.
2: Bertel Thorvaldsen merupakan pematung terhebat dari Denmark. Setelah belajar di Copenhagen, dia pergi ke Roma untuk menyelesaikan pelatihannya. Pepatah mengatakan, ada orang yang dilahirkan hebat dan ada yang tumbuh menjadi hebat. Tentunya, Thorvaldsen adalah tipe orang yang pertama. Bahkan ketika ia masih seorang mahasiswa, patung-patungnya sangat luar biasa. Karya-karyanya begitu indah, hingga seolah-olah Anda dapat membuat mereka berbicara hanya dengan menyentuhnya.
1: Jika Anda mengunjungi Copenhagen, Anda harus datang ke museum yang menyimpan karya seninya. Karya terbaiknya adalah Monumen Singa di Lusen, yang terbuat dari batu untuk menghormati pengawal Swiss yang meninggal saat

0: Namun, Anda juga dapat menemukan patung-patung ini di katedral yang tidak jauh dari museum. Patung-patung di museum terlihat indah, tetapi tidak sebagus patung-patung di katedral. Patung-patung di museum berwarna abu-abu dan pudar, sementara patung-patung di katedral berwarna putih bersih.
1: Mengapa menampilkan dua set karya? Ternyata, patung-patung di museum terbuat dari tanah liat yang akan kotor dan berubah menjadi abu-abu seiring berjalannya waktu. Sementara itu, patung-patung di katedral terbuat dari marmer murni dan kemungkinan akan tetap indah dalam jangka waktu yang lama.
0: Biasanya, saya tidak mencari pelajaran tambahan ketika saya pergi ke museum. Tetapi, ketika saya melihat patung-patung marmer Yesus dan para muridnya yang begitu indah dibandingkan dengan yang terbuat dari tanah liat, saya tidak bisa tidak memikirkan kitab Ibrani yang membicarakan gereja di bumi dan gereja di surga. Gereja di bumi itu seperti tanah liat, sedangkan yang di surga suci seperti marmer murni.
1: Saya tidak yakin apakah Anda merasakan hal yang sama dengan saya. Tetapi saya percaya bahwa banyak orang terlalu fokus pada hal-hal biasa dan tidak melihat keindahan sejati dalam hal-hal luar biasa. Paulus pernah membahas tentang bejana tanah liat dalam suratnya kepada jemaat di Korintus, dan bagaimana bejana-bejana ini menyimpan harta yang begitu berharga. Tanah liat memang kotor dan dapat berubah warna. Tetapi bagi Thorvaldsen, tanah liat menjadi cetakan untuk patung-patung megah yang terbuat dari marmer. Sebuah mahakarya yang dampaknya sangat signifikan bagi dunia dan menjadikan penciptanya sebagai pahlawan.
0: Ada hal penting yang perlu diketahui tentang tanah liat. Tanah liat mudah dibentuk oleh seorang pematung, sedangkan marmer sulit untuk dibentuk. Seniman dapat membentuk tanah liat dengan tangannya, tetapi seniman memerlukan palu dan pahat untuk membentuk marmer.
1: Dahulu kala, Yeremia, seorang nabi dalam Perjanjian Lama, menggunakan analogi tanah liat untuk menggambarkan karya Tuhan terhadap umatnya Israel. Bahkan hingga saat ini, Tuhan terus membentuk kita dengan tangannya. Dan terkadang, seperti seorang pematung yang menggunakan pahat, Tuhan menyelaraskan kita agar tetap sesuai dengan rencana dan tujuannya.
0: Kita tidak seharusnya mengharapkan orang kudus terbuat dari marmer. Mereka justru terbuat dari tanah liat, termasuk tangan dan kaki mereka. Namun seiring waktu, mereka menjadi seperti marmer di surga. Sejujurnya, saya merasa agak kecewa ketika pertama kali mengunjungi Museum Thorvaldsen, terutama saat melihat patung para murid terbuat dari tanah liat. Saya tidak tahu bahwa ada juga patung mereka yang terbuat dari marmer. Namun, saya sekarang merasa lega mengetahui bahwa Thorvaldsen juga membuat patung dari marmer. Saudara terkasih, Tuhan menggunakan hal-hal duniawi yang tidak sempurna ini untuk membangun kerajaannya yang sempurna dan kekal.
1: Kita menyebut seseorang memiliki kaki dari tanah liat ketika mereka jatuh. Namun sebenarnya, setiap orang memiliki kaki dari tanah liat. Tanpa anugerah Tuhan, tidak ada dari kita yang beriman kepada Kristus. Pernahkah Anda merasa kecewa terhadap

seseorang. Bagaimana reaksi Anda? Apakah kita berharap terlalu banyak pada para pemimpin Kristen saat ini? Mengapa banyak dari mereka membuat kita merasa kecewa?

0: di edisi Wajah-Wajah Iman berikutnya. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5.
1: Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati.

0: Suatu hari, seorang sersan Amerika bernama Carl Powers menyukai Billy dan menawarkan kepadanya kesempatan untuk pergi ke Amerika. Ketika Livingstone meninggal, mereka menemukan tubuhnya yang sedang berlutut berdoa di samping tempat tidurnya.
1: Moto hidup Livingstone adalah, saya tidak akan memberikan nilai apapun pada segala hal yang saya miliki atau punyai, kecuali jika mereka terkait dengan kerajaan Tuhan.
2: Program Radio Wajah-Wajah Iman menyoroti kisah kehidupan 100 pahlawan luar biasa yang integritasnya tak tergoyahkan, memiliki komitmen pantang menyerah dan belas kasih yang mencerminkan sifat-sifat Kristus yang tak lekang oleh waktu. Dengarkan program Radio Wajah-Wajah Iman di Yaski Radio setiap hari pukul 3 dini hari di aplikasi Jalur Hati dan yaskiradio.com. Program Radio Wajah-Wajah Iman, telusuri perjalanan iman dan ikuti jejak langkah pahlawan yang telah menjadi pemenang kehidupan. Yaski Radio, 24 Hours Christian Programs and Music.

Pernahkah Anda bertanya, apa sebenarnya kehendak Tuhan bagi hidup saya? Mari kita temukan jawabannya dalam program In Touch, pengajaran dari Dr. Charles Stanley. Pelajari bagaimana hidup sebagai pengikut Kristus, mengenal kehendak Allah, mengalami pimpinan Roh Kudus, dan membangun iman yang teguh di tengah tantangan hidup. Dengarkan program In Touch setiap hari pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Yaski Radio di aplikasi Jalur Hati dan website yaskiradio.com. 24 hours Christian programs and music. Christ to the world by media.

Sahabat Yaski, Tuhan bekerja melalui banyak tangan, termasuk tangan Anda dan saya. Yaski Radio menghadirkan program baru, Misi Hari Ini, seputar pelayanan, update kegiatan misi, dan perjalanan misi di berbagai pelosok Indonesia. Langsung dari Kru Departemen Misi Yayasan Yaski. Dengarkan Misi Hari Ini setiap Selasa dan Kamis pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat di Yaski Radio melalui aplikasi Jalur Hati dan website yaskiradio.com. Yaski Radio, 24 hours Christian program and music. Christ to the world by media.

Tuhan bekerja dalam diam, mungkin kita tak melihat hasilnya sekarang. Tapi iman percaya bahwa benih yang ditabur dalam doa pasti bertumbuh. Hardliner, mari tetaplah berdoa. Meski belum melihat jawaban, Tuhan sedang menyiapkan yang terbaik.

0: Anda harus menempuh jalan yang penuh penderitaan dan kesukaran. Anda tidak tahu bagaimana harus melaluinya. Ada satu kemungkinan, pada setiap langkah hendaknya Anda berkata, "Saya bersyukur atas berkat yang indah ini, atas jalan-jalan yang penuh dengan penderitaan dan malam yang teramat gelap. Kehendak Allah itu baik dan penuh kasih sayang. Jalan-jalan yang harus saya tempuh di bawah pimpinannya itu sangat baik." Setelah berkata demikian, hati Anda akan terhibur dan suatu kehidupan baru yang indah akan terbit dari malam yang gelap itu.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Tuhan tidak memilih yang hebat, tetapi Dia menghebatkan orang yang bersedia. Ketika kamu merasa tidak cukup, ingat bahwa anugerah-Nya cukup bagimu. Hardliner, mari mulai dari yang sederhana hari ini, jadilah alat-Nya, dan lihat bagaimana Tuhan bekerja lewat hidupmu.

Saudara pendengar, selamat berjumpa di acara Renungan Sentuhan Hati. Program ini terselenggara atas kerjasama antara radio kesayangan Anda, Renungan Sentuhan Hati, dan Yayasan Yaski. Adalah menjadi doa dan sukacita tersendiri jika kehadiran kami boleh memberkati saudara setiap hari. Renungan Sentuhan Hati dikupas lebih jelas. Selamat mengikuti.

0: Mengalami kasih Tuhan. Kasih Tuhan diberikan kepada setiap orang tanpa syarat, tetapi kita harus menerimanya. Firman Tuhan dari kitab Efesus pasal 3 ayat 14 sampai dengan 19.
1: Doa Paulus. Itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa, yang darinya semua keluarga yang di dalam surga dan di atas bumi menerima namanya. Aku berdoa supaya Ia, menurut kekayaan kemuliaannya, menguatkan kamu dengan kuasa melalui Roh-Nya di dalam batinmu, sehingga oleh imanmu Kristus tinggal di dalam hatimu, dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan semua orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu yang melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah.
0: Saudara pendengar renungan sentuhan hati. Dalam ayat bacaan hari ini, Paulus berdoa agar jemaat Efesus memahami dalamnya kasih Kristus. Meskipun hal itu melampaui pemahaman manusia, Rasul itu berkata, Tuhan akan memberi pengertian rohani agar kita dapat mengalami Dia lebih lagi. Tetapi ada beberapa hal yang dapat menghalangi kita memahami dan mengalami kasih-Nya. Contohnya, kita berpikir penerimaan Tuhan itu seperti penerimaan kita, tidak sempurna dan bersyarat. Alkitab berkata, belas kasihan Tuhan itu berasal dari karakter-Nya dan tidak tergantung pada moralitas, pilihan, atau pikiran kita. Baca Roma pasal 5 ayat 8. Kita sering mengalami rasa bersalah ketika menyadari dosa kita. Hal ini kadang membuat kita merasa tidak layak menerima kasih Bapa. Tetapi kasih dan pengampunannya lebih besar dari segala dosa. Dia berjanji tidak ada penghukuman lagi bagi para pengikutnya. Roma pasal 8 ayat 1. Kita jatuh ke dalam perangkap legalisme. Ini membuat orang merasa ia harus mendapatkan perkenan Tuhan. Paham ini juga bertentangan dengan kebenaran bahwa Bapa mengasihi anak-anak-Nya tanpa syarat. Kita sulit menyelaraskan antara kasih dan disiplin Tuhan. Meskipun kita kemungkinan tidak menyukai koreksinya, disiplin itu ditegakkan oleh karena belas kasih-Nya. Saudara pendengar, mengenal kasih Tuhan akan membawa damai dan sukacita. Kiranya kita mengizinkan kasih Bapa memotivasi kita untuk hidup kudus dan taat di hadapan-Nya.

Demikian renungan sentuhan hati untuk hari ini. Puji Tuhan bila Anda beroleh berkat melalui renungan sentuhan hati ini. Sampaikan kesaksian dan komentar Anda melalui WA ke nomor 0819-269-1000. Sekali lagi, 0819-269-1000. Lalu ketik 5 untuk Yayasan Yaski dan ketik 2 untuk Humas Yaski. Anda juga dapat mengirimkan surat elektronik ke redaksi @sentuhanhati.com atau kunjungi website www.sentuhanhati.com. Renungan Sentuhan Hati ini juga hadir dalam bentuk video melalui kanal YouTube Renungan Sentuhan Hati yang hadir setiap pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat. Pastikan Anda berlangganan dengan subscribe, like, and share ke sesama. Renungan Sentuhan Hati dikupas lebih jelas.

0: Good morning, 100.6 FM.
1: Santapan Harian, Minggu, 30 Agustus 2026.

0: Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap.
1: Hari ini kita akan membaca 2 Samuel pasalnya yang ke-11. Namun kita akan membacanya pada ayat pertama hingga ayatnya yang ke-17. Sebelumnya, mari kita berdoa. Allah yang penuh anugerah, semoga setiap ayat yang kami dengar menjadi nafas baru bagi iman kami. Pimpin kami hidup seturut kebenaran-Mu. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.
2: 2 Samuel 11 ayat 1-17. Pada pergantian tahun, pada waktu raja-raja biasanya maju berperang, Daud menyuruh Yoab maju beserta orang-orangnya dan seluruh orang Israel. Mereka memusnahkan Bani Amon dan mengepung kota Raba, sedangkan Daud sendiri tinggal di Yerusalem. Sekali peristiwa pada waktu petang, Daud bangun dari tempat pembaringannya, lalu berjalan-jalan di atas soto istana. Ia melihat dari atas soto itu seorang perempuan sedang mandi. Perempuan itu sangat molek. Daud mengirim orang untuk mencari tahu tentang perempuan itu. Lalu kata orang itu, "Bukankah dia Bathsheba binti Eliam, istri Uria orang Het?" Sesudah itu Daud menyuruh orang mengambil dia. Perempuan itu datang kepadanya dan Daud meniduri dia. Adapun perempuan itu baru membersihkan diri dari kenajisannya. Kemudian pulanglah perempuan itu ke rumahnya. Lalu perempuan itu mengandung dan mengirim orang memberitahukan pesannya kepada Daud. "Aku mengandung." Daud kemudian mengutus orang kepada Yoab dengan pesan, "Suruhlah Uria orang Het itu menghadap aku." Yoab pun menyuruh Uria menghadap Daud. Ketika Uria masuk menghadap dia, Daud bertanya tentang keadaan Yoab dan tentaranya serta situasi perang. Kemudian Daud berkata kepada Uria, "Pulanglah ke rumahmu dan basuhlah kakimu." Uria keluar dari istana dan hadiah raja pun menyusul. Tetapi Uria membaringkan diri di dekat pintu istana bersama hamba-hamba tuannya dan tidak pulang ke rumahnya. Lalu diberitahukanlah kepada Daud begini, "Uria tidak pulang ke rumahnya." Kemudian kata Daud kepada Uria, "Bukankah engkau baru kembali dari perjalanan? Mengapa engkau tidak pulang ke rumahmu?" Tetapi Uria berkata kepada Daud, "Tabut serta orang Israel dan orang Yehuda tinggal dalam pondok-pondok. Juga tuanku Yoab dan hamba-hamba tuanku sendiri berkemah di padang. Bagaimana mungkin aku pulang ke rumahku untuk makan minum dan tidur dengan istriku? Demi hidupmu dan demi nyawamu aku tidak akan melakukan hal itu." Kata Daud kepada Uria, "Tinggallah hari ini di sini, besok aku akan melepas engkau pergi." Uria pun tinggal di Yerusalem pada hari itu. Keesokan harinya Daud memanggil dia untuk makan dan minum dengannya. Daud membuatnya mabuk. Pada waktu malam Uria keluar untuk tidur di tempat pembaringannya bersama hamba-hamba tuannya. Ia tidak pulang ke rumahnya. Pagi harinya Daud menulis surat kepada Yoab dan mengirimnya dengan perantaraan Uria. Dalam surat itu ia menulis demikian, "Tempatkan Uria di garis depan dalam pertempuran paling sengit. Kemudian mundurlah menjauhinya supaya ia mati terbunuh." Pada waktu mengepung kota Raba, Yoab menugaskan Uria pergi ke tempat yang diketahuinya ada lawan yang gagah perkasa. Ketika orang-orang kota itu keluar memerangi Yoab, gugurlah beberapa tentara dari antara anak buah Daud. Dan Uria orang Het itu juga mati.

Sahabat Scripture Union Indonesia, ada masa ketika hidup terasa stabil dan segalanya berjalan baik. Di titik seperti itu seringkali kita menjadi lengah. Saat tidak ada tekanan, justru disanalah ada bahaya tersembunyi. Kita tidak sadar kelengahan kecil bisa membuka pintu bagi kejatuhan besar. Kejatuhan seseorang tidak terjadi tiba-tiba, tetapi berawal dari pandangan yang tidak dijaga, pikiran yang dibiarkan berkelana, dan keinginan yang tak dikendalikan. Begitu pula Daud. Pada saat para raja pergi berperang, ia memilih tinggal di istana. Dari atap istananya itulah ia melihat Bathsheba. Daud, raja yang dikasihi Tuhan, jatuh bukan karena kelemahan fisik, melainkan karena hati yang lengah. Saat ia seharusnya pergi berperang, ia malah menuruti hawa nafsu. Dosa yang bermula dari pandangan berakhir dengan tindakan kejahatan besar. Daud mengambil Bathsheba, lalu berusaha menutupi perbuatannya dengan mengatur kematian suaminya, Uria. Begitulah dosa bekerja. Iblis tidak selalu datang dalam rupa yang menakutkan. Kerap kali godanya malah hadir melalui kesenangan kecil yang tampak tak berbahaya. Satu tatapan bisa membuka pintu bagi kehancuran. Satu langkah keliru bisa menjauhkan kita dari Tuhan. Kita pun bisa jatuh ke dalam hal yang sama ketika kita membiarkan pandangan, pikiran, dan keinginan berjalan tanpa kendali. Karena itu penting bagi kita untuk selalu berjaga-jaga, memperlengkapi diri dengan perisai Allah. Tuhan tidak menuntut kesempurnaan, melainkan ketaatan dan kesediaan untuk ditegur. Daud memang jatuh, tetapi ia juga bertobat dengan hati yang hancur dan tulus di hadapan Allah. Dari situ kita belajar bahwa pemulihan selalu mungkin selama kita mau kembali. Tidak ada dosa yang terlalu besar bagi kasih karunia Tuhan. Tetapi juga tidak ada kelengahan yang terlalu kecil untuk diabaikan. Karena itu, kita masing-masing perlu memeriksa hati dan membangun hubungan pribadi dengan Tuhan. Saat hati terus melekat padanya, mata kita akan terarah kepada yang benar dan langkah kita dijauhkan dari jalan yang menuju kehancuran. Mari kita

Kiranya firman Tuhan yang Anda dengarkan menjadi berkat, hingga Anda memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Jika Anda menginginkan buku santapan harian, silakan kirimkan nama, alamat lengkap, dan kode pos beserta nama radio yang Anda dengarkan ke nomor 0811-9910-377. 0811-9910-377. Tuhan Yesus memberkati.

Ketika kamu merasa tidak dilihat atau dihargai, ingatlah Tuhan tidak pernah lupa kebaikanmu, bahkan yang tersembunyi. Dia melihat hatimu. Hardliner, mari teruslah berbuat baik meski tak ada yang memuji, karena upahmu datang dari Tuhan, bukan manusia.

Kasih tidak hanya diucapkan, tapi juga dilakukan. Dalam dunia yang penuh ego, satu tindakan kasih bisa jadi terang bagi yang kehilangan harapan. Hardliner, hari ini lakukan satu hal kecil dengan kasih. Peluk, bantu, atau doakan seseorang yang membutuhkan.

0: Good morning, 100.6 FM.
1: Saatnya kita mendengarkan firman Tuhan di program Renungan hari ini. Renungan singkat untuk iman yang semakin bertumbuh. Renungan hari ini berjudul Tantangan dalam mengembangkan pemimpin bagian 2. Nats Alkitab dari 2 Korintus 3 ayat 6. Ialah membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru. Dalam Alkitab, Anda menemukan bahwa para pemimpin paling sering dilatih di tempat kerja. John Maxwell menulis, dibutuhkan pemimpin yang aman di puncak untuk membiarkan para pemimpin yang bekerja untuk mereka menjadi peserta penuh dalam proses kepemimpinan organisasi. Jika para pemimpin tingkat menengah mempertanyakan mereka, mereka tidak menganggapnya sebagai hal yang pribadi. Ketika mereka berbagi ide, para pemimpin tidak boleh merasa terancam. Ketika orang-orang yang lebih rendah dari mereka ingin mengambil resiko, mereka harus bersedia memberi mereka ruang untuk berhasil atau gagal. Ketika para pemimpin Anda mulai menemukan jati diri mereka sendiri, lebih baik Anda mundur saja. Cobalah mengambil peran sebagai penasihat yang bijaksana dan pemberi semangat utama. Sambut keinginan para pemimpin terbaik Anda untuk berinovasi dan meningkatkan organisasi. Bagaimanapun juga, kemenangan bagi organisasi adalah kemenangan bagi Anda. Jadi, peran apa yang Anda mainkan dalam organisasi Anda? Apakah Anda ahli atau lebih sebagai penasihat dan advokat? Tanyakan kepada diri Anda, apakah saya menyediakan lingkungan tempat orang dapat mengajukan pertanyaan, berbagi ide, dan mengambil resiko? Jika tujuan Anda adalah membangun kerajaan Tuhan dan bukan kerajaan Anda sendiri, Anda tahu bahwa jawaban atas pertanyaan itu dapat ditemukan dalam kata-kata Paulus berikut. Dengan diri kami sendiri, kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Tidak, kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Ialah membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis, tetapi dari roh. Sebab hukum yang tertulis mematikan, tetapi roh menghidupkan. 2 Korintus 3 ayat 5-6.
2: Kita baru saja mendengarkan renungan hari ini. Kiranya renungan ini memberkati dan menuntun kita dalam kebenaran firman Tuhan sehingga mengalami kemenangan iman setiap hari. Renungan hari ini tersedia dalam bentuk buku maupun digital dan bisa Anda miliki dengan menghubungi Japri di 0812-8784-7210 atau email infoapripusat@gmail.com.

Dunia sering mengajarkan untuk membalas yang jahat dengan jahat. Tapi Yesus mengajarkan kasih kepada musuh, berdoa untuk yang menyakiti. Disitulah kasih sejati bekerja melampaui logika tapi penuh kuasa. Hardliner, yuk memilih mengampuni hari ini, karena ini adalah langkah awal untuk kedamaian di hatimu.

Jangan tunggu kondisi sempurna untuk bersyukur. Justru di tengah kekurangan, syukur bisa menjadi bukti bahwa kita percaya Tuhan cukup. Hardliner, hari ini mari ucapkan satu

0: Dengar dan simak Inspirative Power Ministry, sebuah program pelayanan holistik membangun mindset dan spirit excellences dalam hidup keluarga, masyarakat, dan pelayanan kita.
1: Shalom, sahabat-sahabat komunitas IPM. Jumpa lagi dengan saya, Yeni Indra, di Seruput Kopi Cantik dengan renungan yang berjudul Ketika Hidup Mulai Tenang Tetapi Jiwa Masih Takut. Why? Dr. Caroline Leaf pernah menulis sesuatu yang sangat menarik. Ia berkata bahwa seringkali seseorang justru merasa cemas ketika hidupnya mulai baik-baik saja. Why? Karena terlalu lama hidup dalam survival mode membuat damai terasa asing. Orang yang bertahun-tahun hidup dalam tekanan, konflik, ketakutan, penolakan, atau stres terus-menerus, akhirnya terbiasa hidup waspada. Otaknya terus mencari ancaman, bahkan ketika ancaman itu sebenarnya sudah tidak ada lagi. Dan ini kalimat yang sangat dalam dari Caroline Leaf. The anxiety you feel in the good moments is your mind catching up to a life it hasn't learned to trust yet. Kecemasan yang muncul di saat-saat baik sebenarnya adalah pikiran kita yang sedang berusaha mengejar kehidupan yang belum ia pelajari untuk dipercayai. Aduh, dalam sekali, bukankah banyak dari kita memang seperti itu? Saat hidup sulit, kita berdoa meminta damai. Tetapi waktu damai itu datang, kita malah gelisah. Takut semuanya akan rusak lagi, takut kecewa lagi, takut ditinggalkan lagi, takut sakit lagi, takut kehilangan lagi. Akhirnya, kita tidak pernah benar-benar menikmati sukacita. Tubuh duduk di tempat yang aman, tapi pikiran masih hidup di masa lalu. Padahal firman Tuhan berkata bahwa kita dipanggil untuk hidup dalam damai sejahtera. Bukan damai palsu dari keadaan luar, tetapi damai yang menjaga hati dan pikiran. Masalahnya, banyak orang lebih terbiasa hidup dalam tekanan daripada hidup dalam ketenangan. Kalau suasana tenang, malah curiga. Kalau semuanya baik-baik saja, malah berpikir, pasti nanti ada sesuatu yang buruk terjadi. Why? Karena pikiran yang terus-menerus hidup di dalam ancaman akhirnya membentuk pola berpikir yang tertentu. Dan itu sebabnya pembaruan pikiran sangat penting. Firman Tuhan tidak hanya menyelamatkan roh kita, firman juga memulihkan cara berpikir kita, tetapi tidak otomatis. Ada orang yang sudah keluar dari situasi toksik, tapi pikirannya belum keluar. Sudah tidak hidup dalam penolakan, tapi masih merasa tidak aman. Sudah diberkati Tuhan, tetapi tetap hidup dengan mentalitas takut kehilangan. Itulah sebabnya Tuhan sering membawa kita masuk dalam proses rest, belajar percaya, belajar tenang, belajar berhenti mengantisipasi kehancuran setiap saat. Kadang yang paling sulit bukan melewati badai, tetapi mempercayai bahwa badai sudah berlalu. Bangsa Israel juga seperti itu. Walaupun sudah keluar dari Mesir, mental budak mereka belum hilang. Mereka masih berpikir seperti orang tertindas. Dan banyak orang percaya hidup seperti itu hari ini. Sudah ditebus, sudah diampuni, sudah diberkati. Tetapi pikirannya masih hidup dalam mode bertahan. Karena itu, Dr. Caroline Leaf memberi latihan sederhana. Tuliskan 3 hal yang benar-benar baik dalam hidup kita saat ini. Why? Karena pikiran perlu belajar melihat bukti bahwa Tuhan sedang bekerja. Ini sangat sejalan dengan prinsip firman Tuhan tentang mengarahkan pikiran kepada perkara yang benar, mulia, baik, dan patut disyukuri. Semakin kita melatih pikiran melihat kebaikan Tuhan, semakin jiwa belajar tenang. Dan ketenangan itu bukan berarti masalah tidak ada, tetapi hati kita tidak lagi diperbudak oleh ketakutan. Ada orang yang hidupnya sederhana tetapi damai. Ada juga yang hidupnya berkelimpahan tetapi selalu gelisah. Karena damai bukan hasil keadaan luar. Damai lahir dari pikiran yang mulai percaya bahwa Tuhan sungguh memegang hidup kita. Mungkin hari ini ada di antara kita yang sedang mengalami itu. Hidup mulai membaik, doa mulai dijawab, keadaan mulai tenang, tetapi anehnya hati malah gelisah. Kalau itu terjadi, jangan langsung merasa ada yang salah dengan diri kita. Mungkin jiwa kita hanya sedang belajar sesuatu yang baru, belajar hidup tanpa ketakutan, dan itu perlu proses. Tetapi kabar baiknya, Tuhan sanggup memulihkan bukan hanya keadaan hidup kita, tetapi juga pola pikir kita. Sedikit demi sedikit, hati belajar percaya lagi bahwa tidak semua musim baik harus berakhir buruk, bahwa damai bukan jebakan, dan kita boleh menikmati kebaikan Tuhan tanpa terus hidup menunggu kehancuran datang. Kadang luka masa lalu membuat kita lebih akrab dengan ketakutan daripada damai. Tapi kasih Tuhan sanggup melatih jiwa kita untuk tenang kembali. Morgan Harper Nichols berkata, kadang tindakan paling berani adalah mengizinkan diri kita menjadi aman kembali. Sampai jumpa di episode berikutnya bersama Yeni Indra di Seruput Kopi Firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.
0: Acara ini didukung oleh Komunitas Rumah Roti, HOVC, House of Bread Community, sebuah pelayanan gathering, fellowship, dan pelatihan setiap akhir bulan di minggu terakhir. Untuk informasi dan pelayanan, silakan hubungi nomor telepon dan WA 0818 1762223.

0: Good morning, 100.6 FM.
1: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda.
2: Cara Tuhan memandang kesuksesan. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia kehilangan nyawanya? Markus pasal 8 ayat 36. Pada tahun 1923, sekelompok pria yang dianggap sebagai orang-orang sukses bertemu di Hotel Edgewater Beach di Chicago. 8 dari pebisnis tersukses di dunia hadir di sana. Contohnya siapa? Charles Schwab, Presdir Bethlehem Steel, hadir bersama Presdir perusahaan utilitas terbesar di dunia, Samuel Insull. Richard Whitney, Presdir Bursa Saham New York, juga hadir. Pertemuan itu juga dihadiri oleh Albert Fall, anggota Kabinet Amerika Serikat, bersama dengan pemimpin perusahaan investasi terbesar di dunia, pemimpin perusahaan monopoli terbesar di dunia, dan pemimpin Bank of International Settlement. Lalu, apa yang terjadi kepada orang-orang yang telah berhasil meraih posisi-posisi puncak itu? Charles Schwab, pemimpin perusahaan baja terbesar di dunia, meninggal dalam kondisi bangkrut dan selama 5 tahun terakhir hidupnya, hidup dengan meminjam uang. Samuel Insull, pemimpin perusahaan utilitas terbesar di dunia, meninggal sebagai buronan yang bangkrut dan tinggal di negeri asing. Richard Whitney, Presdir Bursa Saham New York, keluar dari penjara Sing Sing dan meninggal di rumahnya. Albert Fall, anggota Kabinet Amerika Serikat, diberi keringanan hukuman agar ia bisa meninggal di rumahnya. Orang-orang itu meraih posisi puncak, tapi setelah itu sepertinya ada yang salah, amat sangat salah. Apa harga kesuksesan? Apa yang harus dikorbankan untuk menang? Selama 1 menit ke depan, fokuslah perhatian Anda kepada orang-orang ini yang juga dianggap sebagai orang-orang yang sukses. Aktor Robin Williams, Alexander McQueen, seorang perancang busana, Arthur Chevrolet, perancang mobil buatan General Motor, Jovan Belcher, seorang atlet, Sylvia Plath, seorang penulis, Mindy McCready, penyanyi country, dan Edwin Armstrong yang menemukan radio FM. Dan saya juga bisa menambahkan nama Ernest Hemingway, Marilyn Monroe, dan Kurt Cobain. Apa kesamaan di antara mereka? 2 hal. Mereka sukses. Dan mereka bunuh diri. Saya berkata bahwa mereka sukses. Namun, apakah iya? Mungkin itu tergantung pada definisi Anda untuk kata yang mengambang ini. Kalau sukses berarti meraih posisi puncak, maka mereka memang sukses. Namun, menurut definisi sukses Dr. Charles Malik, negarawan dari Lebanon dan mantan pemimpin sidang umum PBB, mereka gagal. Dr. Malik berkata, sukses adalah mencari, mengenal, mengasihi, dan mematuhi Tuhan. Dan jika Anda mencari, Anda akan mengenal. Jika Anda mengenal, Anda akan mengasihi. Jika Anda mengasihi, Anda akan mematuhi. Sukses menurut pandangan Tuhan yang memandang hidup dan menilai hubungan sangatlah berbeda, kata Yesus. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tapi ia kehilangan nyawanya? Karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Markus pasal 8.

8 ayat 36. Menurut saya, kalau Yesus masih hidup di dunia sekarang, ia akan mengatakannya demikian. Apa gunanya seseorang meraih jabatan direktur, memenangkan piala Oscar, atau meraih posisi puncak, tapi ia kehilangan keluarganya, martabatnya, dan jiwanya? Sebuah renungan sebagai penutup. Tidak ada kata terlambat untuk mengubah haluan hidup. Sebagian orang berusaha bertahan hidup, sebagian berusaha meraih kesuksesan. Namun, sebagian orang menjadi orang yang berdampak, dan dengan tingkat prestasi seperti itu, datanglah damai sejahtera dari Tuhan yang berarti bahwa hidup Anda memiliki makna. Jangan hanya menghabiskan tempat di bumi. Dengan pertolongan Tuhan, buat hidup Anda memiliki dampak yang kekal dan bermakna, dampak yang tahan diuji oleh api.

0: Good morning, 100.6 FM.
1: Ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Siapa bersih kelakuannya, aman jalannya. Tetapi siapa berliku-liku jalannya, akan diketahui. Karena segala jalan orang terbuka di depan mata Tuhan, dan segala langkah orang diawasinya. Saudara pendengar, kita jumpa dalam acara Dia Buka Jalan, sebuah program pengajaran firman Tuhan yang akan menyegarkan dan membuka pandangan Anda tentang jalan yang Tuhan tawarkan bersama Dr. Michael. Selamat mengikuti.
2: Saudara pendengar, dalam pertemuan yang lalu Dr. Michael menjelaskan bahwa Allah banyak sekali memberkati hidup Anda. Bahkan dalam saat-saat yang paling sulit sekalipun, Allah tidak pernah berhenti memberkati Anda. Anda harus belajar menghitung berkat-berkat itu, sehingga Anda selalu bersyukur atas apa yang Allah telah berikan dalam kehidupan Anda. Dalam pertemuan kali ini, Dr. Michael akan menjelaskan berkat ketiga dari ketujuh berkat berganda yang telah diberikan Allah kepada orang percaya. Berkat itu adalah kehidupan yang penuh dengan pengharapan. Pertanyaannya adalah, bagaimanakah Anda dapat membedakan pengharapan yang dari Allah dengan pengharapan yang dari manusia? Apakah pengharapan itu selalu bisa muncul meskipun keadaan di sekitar Anda sulit? Temukanlah jawabannya di sini.